0: Yani sebelumnya menyebut 245 laporan berkaitan dengan pelaku perorangan. Dari perkara tersebut, 196 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dengan luas lahan terbakar mencapai 5.181,61 hektar.
1: Dari jumlah tersebut, sebanyak 163 perkara telah berada pada tahap penyidikan, 23 perkara telah selesai dan dinyatakan P21, kemudian 1 perkara dihentikan karena belum cukup bukti, dan 15 perkara telah dilimpahkan, serta terdapat 43 perkara yang masih dalam proses penyelidikan, yang mana proses penyelidikan tersebut tersebar di seluruh jajaran, baik Polda ataupun Polres.
0: Selain perkara perorangan, Polri juga menangani 96 laporan terkait korporasi dengan luas areal perkara mencapai lebih dari 25.000 hektar. Penanganan perkara karhutla tersebar di seluruh wilayah, antara lain Kalimantan, Sumatera, Aceh, Sulawesi, dan Lampung. Polri memastikan proses penegakan hukum terus berjalan terhadap pelaku perorangan maupun korporasi sesuai dengan hasil penyidikan. Dari Jakarta, Zahrautin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan kembali melantik dan menggeser pejabat negara di Kabinet Merah Putih, termasuk pergantian Kapolri yang terbilang super kilat. Kami akan hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh rekan saya, Saada Tudaren.
3: Laporan khusus.
4: Pesan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih serta Ketua Ombudsman Republik Indonesia oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara.
5: Bongkar pasang kabinet menjadi suatu hal yang lumrah bagi Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari posisi Kapolri Listio Sigit Prabowo digantikan oleh Komjen Pol Suyudi Aryo Seto, mantan Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN, kemudian Bahlil Lahadalia selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM, dilantik menjadi Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi. Lalu posisi Menteri Luar Negeri yang ditinggalkan Sugiono digantikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir hingga Ketua Ombudsman. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, sebelum mengambil sumpah dan janji berkenaan dengan pengangkatan jabatan baru yang akan diemban ke depannya, semoga akan dilakukan sepenuh hati dan juga sesuai dengan perundang-undangan.
6: Sebelum saya mengambil sumpah, janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Terlebih dahulu, saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing?
7: Bersedia.
6: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya.
5: Usai dilantik, Kapolri Jenderal Suyudi Aryo Seto mengatakan sebagai Kapolri baru pihaknya akan konsolidasi secara internal terkait keberlanjutan dan juga perbaikan ke depan di tubuh Polri.
8: Sebagai Kapolri yang baru, kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik, kita akan lanjutkan, dan yang masih perlu diperbaiki, kita akan perbaiki, dan tentunya kita akan mengedepankan upaya-upaya peningkatan pelayanan publik, ya. Kemudian juga penegakan hukum yang adil.
5: Kemudian Menko Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia juga menyatakan dirinya akan melaksanakan tugas dengan baik sebagai Menteri SDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi.
9: Khususnya saya dilantik sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus merangkap jadi Menteri SDM. Saya tahu ini adalah amanah, tanggung jawab negara yang saya harus emban, dan saya akan melaksanakan tugas dengan baik sebagai Menteri ESDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. Kita tahu bahwa Bapak Presiden mempunyai program yang salah satu di antaranya adalah Master Cita adalah tentang hilirisasi dan transisi energi, dan ini harus mampu kita konsolidasikan lewat Kemenko untuk bagaimana bisa melakukan percepatan.
5: Kemudian Menko Polhukam Dudung Abdurrahman setelah dilantik menyatakan berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang memberikan kepercayaan kepada dirinya sebab jabatan Menko Polhukam tidaklah mudah.
7: Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto yang telah memberikan kepercayaan kepada saya selaku Menko Polhukam. Dan tugas-tugas Menko Polhukam tentunya tidak ringan dengan situasi saat ini. Di bawahnya memang kita mengkoordinasikan, mensinkronkan tugas-tugas kenegaraan. Ada beberapa kementerian di bawah koordinasi.
5: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah mencopot Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa, kemudian melantik Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara untuk jadi Menteri Keuangan. Dengan reshuffle ini, bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara representasi politik, kapasitas teknokratis, dan target kinerja pemerintahan? Sebab perubahan nomenklatur kembali terjadi di tubuh Kabinet Merah Putih, terlebih pergantian posisi Kapolri yang juga terjadi sangat cepat menjadi perhatian utama. Apakah ada faktor politis atau adanya target reformasi Polri ke depan? Demikian, Saratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar juga pemirsa, bagaimana pandangan masyarakat terhadap pergantian Kapolri dan apa yang diharapkan dari pergantian tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
10: Saya Rio Ramansa, warga Tangerang. Untuk perubahan Polri, saya yang menarik justru bukan sekedar pengganti orangnya, tetapi arah Polri setelah ini penggantinya. Sekarang punya kesempatan untuk menunjukkan apakah perubahan pucuk pemimpinan benar-benar bisa merubah, terutama soal pelayanan masyarakat, penegakan hukum, transparansi, dan kepercayaan publik. Sebelumnya Polri melakukan rotasi besar juga sih, termasuk mutasi 424T yang oleh Polri sebut sebagian dari penyergapan organisasi pembinaan karir dan kebutuhan organisasi. Jadi menurut saya parameter penting bukan siapa yang naik dan siapa yang turun, tetapi apa yang bisa berubah dari masa menjabatnya. Masyarakat nantinya bisa melihat kebijakan, penanganan, kasus pelayanan di lapangan dan transparasinya. Itu aja sih dari saya.
11: Wallahi ta'ala wabarakatuh. Saya Enda Kurnia, Ketua DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Provinsi Banten, menyampaikan apresiasi dan rasa bangga setinggi-tingginya atas pencapaian Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto yang kini dipercaya mengemban amanah sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri. Pengangkatan putra asli daerah Banten ini dinilai sebagai momen bersejarah sekaligus kehormatan besar bagi seluruh masyarakat Banten. DPD GMNI Banten menegaskan bahwa perjalanan karir, rekam jejak, dan integritas Jenderal Polisi Suyudi selama bertugas di kepolisian menjadi bukti nyata kapabilitas serta dedikasi tinggi seorang putra daerah Banten dalam mengabdi kepada bangsa dan negara.
2: Dan kami juga menghadirkan editorial pagi hari ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim serta Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
12: Editorial. Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Perubahan susunan pemerintahan kembali menjadi perhatian publik. Dalam waktu kurang dari satu bulan, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan pergantian sejumlah pejabat strategis. Pada 14 September, Presiden melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan, menggantikan Purubaya Yudi Sadewa. Kemudian pada 1 Oktober, sejumlah posisi strategis kembali berubah, termasuk Menteri Luar Negeri dan Kapolri. Armananta Nasir dipercaya menjadi Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang bergeser menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sementara itu, Bahlil Lahadalia mendapat mandat baru sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi dengan tetap merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Perubahan ini menunjukkan bahwa pemerintah sedang melakukan penataan kembali struktur koordinasi. Tantangannya adalah memastikan perubahan jabatan tidak justru menciptakan masa adaptasi panjang. Dalam pemerintahan, pergantian pejabat tentu merupakan kewenangan presiden. Namun, publik membutuhkan ukuran yang jelas mengenai alasan dan tujuan perubahan tersebut. Pertanyaan pentingnya adalah, bukan semata siapa yang masuk dan siapa yang keluar, melainkan apakah perubahan itu mampu mempercepat pencapaian target pemerintah. Dan disinilah keseimbangan antara representasi politik dan kapasitas teknokratis menjadi penting. Pemerintahan membutuhkan dukungan politik, tetapi juga membutuhkan pejabat yang mampu menerjemahkan kebijakan menjadi program yang terukur. Penunjukan Armananta Nasir misalnya, membawa pengalaman panjang di bidang diplomasi. Sementara Suhasil Nazara sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan, sehingga kesinambungan teknokratis tetap menjadi bagian dari pergantian tersebut. Hal lain yang menarik adalah posisi baru Menko Hilirisasi dan Transisi Energi, dengan Bahlil memegang koordinasi sekaligus Kementerian ESDM, maka sinkronasi kebijakan hilirisasi dan energi memiliki ruang koordinasi yang lebih langsung. Namun perhatian terbesar tentu tertuju pada pergantian Kapolri. Suyudi Aryo Seto kini memimpin Polri setelah menggantikan Listio Sigit Prabowo. Suyudi disebut membawa 6 agenda transformasi Polri mencakup kelembagaan, SDM dan rekrutmen, pelayanan publik, serta akuntabilitas anggaran. Lalu, apakah pergantian cepat ini memiliki faktor politis? Pertanyaan tersebut sah dalam ruang publik. Tetapi motif politik tidak dapat disimpulkan hanya dari cepatnya pergantian. Yang dapat dinilai adalah prosesnya, dasar hukumnya, rekam kompetensi pejabat, serta target kinerja setelah pergantian itu. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan setiap reshuffle menghasilkan kebijakan yang lebih efektif, bukan sekedar perubahan struktur. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan kabinet yang solid secara politik, melainkan pemerintahan yang mampu bekerja konsisten, transparan, terukur, dan menghasilkan manfaat yang nyata. Ukuran keberhasilan reshuffle juga bukan banyaknya pejabat yang berganti, melainkan seberapa cepat persoalan publik diselesaikan dan target pemerintahan diwujudkan. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Memperingati Hari Batik Nasional, seluruh pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama sebulan penuh dan diharapkan oleh para pengrajin bukan merupakan jenis batik printing. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya dari Yogyakarta disampaikan oleh Harun Susanto.
13: Mulai tanggal 1 sampai 31 Oktober ini semua diwajibkan pakai batik.
14: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengeluarkan surat edaran terkait dengan pemakaian batik. Melalui surat tersebut, pegawai di Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober 2026. Kebijakan ini berkaitan dengan peringatan Hari Batik Dunia dan DIY sebagai Kota Batik Dunia. Sekda Kulon Progo Triyono menjelaskan, seluruh pegawai diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober. Terkait dengan jenis batik yang dikenakan, para pegawai diberikan kebebasan untuk menekan motif yang diinginkan. Meski demikian, ada pengecualian untuk hari-hari tertentu yang memiliki ketentuan pakaian tersendiri seperti Kamis Pon ataupun Ziarah.
13: Kulon Progo juga mengikuti itu, hanya nanti ada hari-hari tertentu yang kita tetap seperti Kamis Pon, ya kita pakai Jawa Gagrak Ngayu Karto. Kemudian kalau seperti ini, kita upacara ya pakai korpri dan

0: Kita ke berita lainnya, kali ini Menteri Luar Negeri yang baru, yaitu Armanata Nasir berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau Polugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Armananta bahkan memastikan dalam kepemimpinannya diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh para pendahulunya. Retno Marasari menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih pada Kamis kemarin. Salah satunya Armanata Kristiawan Nasir sebagai Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK. Armanata yang ditemui di kantor Kementerian Luar Negeri RI Jakarta usai dilantik mengatakan berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau Polugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Dalam kepemimpinannya, diplomat yang akrab disapa Tata ini memastikan diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh pendahulunya.
2: Mandat kita dalam hal dari konstitusi, dan ini setelah dijalankan sangat baik oleh Bapak Sugiono, tentunya kami akan teruskan apa yang telah sangat baik dilakukan oleh Pak Sugiono, dan tentunya juga kami akan mengikuti arahan-arahan dari Bapak Presiden.
1: Selain menjaga stabilitas diplomasi, salah satu fokus utama Menteri Luar Negeri Tata ke depan adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Menurutnya, langkah strategis ini menjadi wujud nyata peran aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia.
2: Dan ini juga menunjukkan kepercayaan kita pentingnya multilateralisme, sehingga kita juga terus akan menggunakan kesempatan pencalonan kita untuk mendorong formasi sistem multilateral.
1: Menko PMK Sugiono memberikan dukungan penuh kepada Menteri Luar Negeri RI yang baru Armanata Nasir. Sugiono meyakini rekam jejak serta pengalaman kepemimpinan Armanata bakal membawa diplomasi Indonesia ke arah yang lebih maju.
3: Buat Pak Armanata Nasir sebagai Menteri Luar Negeri, saya yakin dan percaya pada kapasitas dan kemampuan beliau. Saya yakin beliau juga akan bisa mengawal, menjaga Kementerian Luar Negeri ini, menjaga diplomasi Indonesia dan politik luar negeri Indonesia itu semakin maju lagi.
1: Sepanjang karirnya di Kementerian Luar Negeri RI, Menteri Luar Negeri Tata pernah memegang beberapa posisi diplomatik yang krusial. Misalnya Sekretaris 2 Perwakilan Tetap RI untuk PBB, WTO, dan organisasi internasional yang berkedudukan di Jenewa, Swiss. Kemudian ditunjuk sebagai juru bicara Kementerian Luar Negeri RI pada 2014 hingga 2019, hingga akhirnya pada Oktober 2024, Presiden Prabowo melantiknya menjadi Wakil Menteri Luar Negeri RI. Dari Jakarta, Retno Marasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Argentina pada Kamis menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional mengenai eksplorasi minyak di sekitar Kepulauan Falkland dan yang oleh Buenos Aires disebut dengan Islas Malvinas. Dan kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Argentina, Pablo Cuerno mengatakan Buenos Aires menolak anggapan Inggris yang menyebut langkah arbitrase tersebut sebagai upaya melemahkan hak-hak kependudukan Pulau Falkland. Kita beralih ke informasi olahraga, pemain Indonesia Mitch Bakker resmi sebagai top scorer grup A FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mencetak 5 gol dalam satu pertandingan melawan Bangladesh Kamis 1 Oktober 2026. Pencapaian gemilang tersebut tidak hanya memastikan Indonesia lolos ke babak final, tetapi juga memupuskan harapan Malaysia untuk bertanding di partai puncak turnamen tersebut.

Demikian informasi yang disampaikan pagi hari ini. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti semua program resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga

juga melalui media sosial @RRIprogramatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

Peringat di pagi ini beta ajak Anda kembali untuk bergabung di opini publik dan kotong bahas soal olahraga. Ya, tapi ini bukan cuma soal siapa yang menang, siapa yang kalah, siapa yang paling cepat atau siapa yang paling kuat. Kotong mau angkat tentang bagaimana menjadi penonton yang baik. Ya, ketika di depan mata ada seorang atlet yang sedang bertanding, ya, pastinya dia harus berusaha untuk menjadi yang terbaik dalam menyelesaikan pertandingan sesuai dengan kemampuannya. Dan atlet itu adalah penyandang disabilitas, ya. Nah, sebagai penonton, kira-kira apa yang paling tepat Anda lakukan? Apakah harus berteriak-teriak memberikan semangat? Apakah cukup dengan tepuk tangan atau Anda juga ikut membantu sebagai relawan? Dan atau justru kita harus memberikan ruang kepada atlet untuk bertanding menunjukkan kemampuannya. Nah, pagi ini beta buka ruang untuk Anda pendengar Pro 1 bisa ikutan opini publik. Kalau Anda melihat ada atlet dengan disabilitas sedang bertanding, apa yang Anda lakukan sebagai penonton? Apakah memberi semangat dan dukungan? Menghargai pertandingan tanpa mengejek, memberi tepuk tangan saat atlet berusaha, atau bagaimana nih? Silakan Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0380825444 atau 8631152 di WA 0811-3820-9440. Jadi pendengar, ada satu hal yang penting yang pastinya ketika melihat atlet dengan disabilitas bertanding, yang pastinya ya ketong jangan langsung menempatkan mereka sebagai orang yang harus dikasihani gitu ya, karena mereka datang ke arena bukan untuk dikasihani, tapi mereka berjuang ya, dan juga bertanding seperti itu. Mereka datang sebagai atlet, mereka sudah berlatih, mereka pasti punya target, mereka pasti punya semangat untuk berkompetisi, dan juga mereka ingin menunjukkan kemampuan terbaiknya. Jadi ketika dukungan penonton seharusnya tidak membuat mereka merasa berbeda secara berlebihan begitu ya, misalnya dengan meneriaki kata-kata yang merendahkan, menertawakan gerakan mereka, membuat video hanya untuk bahan candaan, ataupun memberikan komentar yang sebenarnya sudah perlu begitu ya, karena mungkin bagi kita itu hanya bercanda, tapi bagi atlet komentar itu bisa, ataupun gerakan-gerakan lain bisa membuat mereka kehilangan kepercayaan diri. Nah, dengan kita sebagai penonton memberikan dukungan sederhana ya, ataupun memberikan tepuk tangan ketika mereka menyelesaikan pertandingan yang sederhana, itu sangat berarti besar demi perjuangan mereka. Karena itu pendengar, beta ajak Anda, silakan, kira-kira menurut Anda kalau melihat atlet dengan disabilitas sedang berjuang dan bertanding, apa yang akan Anda lakukan sebagai penonton? Silakan Anda bisa bergabung sampai di pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

0: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Alright, kita masih bersama kami mendengar di Pro 1 dari Kupang dan tentunya masih bersama Beta Fongki Lete. Kotong masih bahas di opini publik pagi ini. Menurut Anda pendengar di opini publik pagi ini, kalaupun Anda sebagai penonton melihat atlet dengan disabilitas sedang bertanding, apa yang Anda lakukan? Apakah memberi semangat dan dukungan, menghargai pertandingan tanpa mengejek, atau memberi tepuk tangan ya saat atlet berusaha? Halo, selamat pagi.
1: Pagi, Pak Fongki.
0: Pagi-pagi yang indah. Dengan siapa di mana?
1: Silia, Kak Fongki.
0: Kakak Sisil, apa kabar?
1: Kabarnya baik.
0: Iya. Kakak Sisil, kalau misalnya Kakak Sisil sementara bertanding, menonton orang ya sedang bertanding, khususnya atlet disabilitas, apa yang ini Kakak lakukan nih?
1: Ya, tadi saya punya harapan buat orang normal, kalau bisa beri semangat, dukungan yang baik buat kami yang tunanetra. Karena mereka juga punya yang sama seperti yang normal. Kalau yang normal main yang baik, pasti tunanetra juga punya baju bersama seperti itu. Jadi kayak pernah teman-teman saya ikut bermain, kita beri dukungan yang baik, beri tepuk tangan, agar mereka selalu semangat dan selalu menjalani tanding dengan penuh kebahagiaan gitu, Kak Fongki.
0: Jadi berikan semangat begitu ya, dukungan yang positif ya.
1: Ya, jadi itu harapan baik saya. Jadi kalau kita tunanetra ini kan mau bertanding sama seperti orang normal juga, jadi punya hak yang sama juga. Hargailah mereka punya permainan, biar mereka bermain manapun, yang penting itu mereka sudah berjuang kan, Fongki.
0: Iya.
1: Mereka sudah berjuang, berusaha untuk membuat ketong semua bangga, keluarga semua bangga, gitu Kakak Fongki.
0: Siap Kak Sisil.
1: Oke, makasih Kak Fongki, selamat pagi.
0: Selamat pagi, hari ini kita dikunjungi sama Kak Sisil gitu ya, yang juga merupakan seorang difabel, mengharapkan untuk kita memberi dukungannya secara positif gitu ya, berikan semangat bagi teman-teman difabel yang pastinya kalau mereka sebagai atlet. Terima kasih ya untuk Kak Sisil, sukses selalu dan sehat selalu. Beta masih ajak Anda pendengar di pagi hari ini, kalau melihat atlet dengan disabilitas sedang bertanding, apa yang paling tepat kita lakukan sebagai penonton gitu ya. Boleh Anda sampaikan di line telepon kami 0380825444 atau 8431152. Dan juga bisa bergabung di WA 0811-3820-9440. Ya, pendengar, kadang-kadang ya sebenarnya kita ingin membantu ya. Justru juga kita ingin cepat-cepat untuk turun tangan, misalnya ketika atlet sedang kesulitan gitu ya, kita memegang tangannya, kemudian menarik ataupun membantu menyelesaikan pertandingan. Padahal belum tentu atlet tersebut membutuhkan bantuan kita ya. Jadi sebagai penonton, kita harus tahu batas, memberi dukungan, tidak sama sekali mengambil alih begitu ya. Kalaupun pertandingan sudah berlangsung, ya kita sebagai penonton ya berikan semangat begitu ya. Biarkan atlet bertanding sesuai dengan aturannya. Kalau memang ada petugas, pelatih, ataupun pendamping yang harus membantu, yang pastinya mereka sudah menjalankan perannya. Penonton cukup memberikan dukungan dari tempatnya, karena ini penting. Setiap atlet juga memiliki hak untuk menunjukkan kemampuan dan kemandiriannya. Tapi mereka tidak butuh kita mengasihani ya, kita malah memberikan kesempatan atlet untuk berusaha sendiri. Ya, Beta masih menanti Anda pendengar untuk bisa ikutan gabung di opini publik pagi ini. By the way, Beta punya informasi ya, karena hari ini juga merupakan Hari Batik Nasional, tanggal 2 Oktober. Ya, kota memperingati Hari Batik begitu ya. Biasanya kalau dengar kata batik yang muncul di kota pemikiran apa? Ya, pasti ini pakaian untuk kantor, acara resmi, undangan pernikahan. Tapi sebenarnya pendengar, batik ini juga punya cerita dalam ya, dari sekadar pakaian. Setiap daerah pasti punya motif dan makna yang berbeda-beda. Ada motif yang menggambarkan harapan, kehidupan, hubungan sosial, bahkan kedekatan manusia dengan alam. Kalau Anda tadi sempat menonton dan juga menyaksikan warta berita, ataupun juga tadi di pagi Beta ada sementara live TikTok, Anda lihat Beta pakai baju batik warna putih dengan corak, apa namanya ya, ini daun, bunga, semua pukul rata abis. Jadi ini maknanya kedekatan manusia dengan alam ya, corak yang Beta pakai saat ini. Kalau Anda hari ini pengen pakai baju batik yang bagaimana nih? Nah, pendengar, untuk menghasilkan batik tulis juga memang sudah gampang . Pembuatnya harus teliti, kemudian dia sabar setiap tahap yang dikerjakan itu secara manual. Jadi pastinya butuh waktu, keterampilan, dan cerita yang ikut melekat di balik setiap lembar kain batik. Nah, batik Indonesia sendiri sudah mendapatkan pengakuan UNESCO sebagai warisan budaya tak benda pada tanggal 2 Oktober tahun 2009 lalu. Karena itu Hari Batik Nasional bisa jadi kesempatan untuk Katong ya, bukan cuma pakai batik tapi juga mengenal asal usul dan juga makna dari motifnya.

0: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama. Halo RRI.
1: Dek, tugas dari ibu guru sudah dikerjakan belum?
2: Belum, Ma. Ada nonton YouTube dulu. Setelah itu baru ada kerja.
1: Adek, kan tugas matematika belum dikerjakan. Nanti kalau adek tunda terus, malah makin banyak tugasnya. Ya sudah, minum susu dulu. Setelah itu, kerjakan tugasnya ya. Kalau ada kesulitan, baru mama bantu.
2: Iya, Mama.
3: Perhatian dan motivasi dari orang tua mampu menumbuhkan semangat belajar dan meningkatkan prestasi anak.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, di pagi ini beta hadirkan dulu informasi cek fakta. Beredar di media sosial TikTok, ada narasi bantuan Shirley Juanda. Video itu memperlihatkan Gubernur Maluku Utara Shirley Juanda berbicara, maaf kalau boleh tahu kamu sedang memegang HP dari daerah mana ya? Karena kamu tepat melihat saya, maka kamu berhak memilih salah satu bantuan. Bantuannya seperti modal usaha, bangunan rumah, dan biaya sekolah. Meskipun kamu beda daerah, itu tidak masalah. Nah, faktanya setelah dilakukan penelusuran dengan memanfaatkan Google Lens, hasilnya ditemukan gambar serupa dari Instagram pribadi Shirley Juanda @s_joe yang diunggah pada bulan Juni 2025. Diketahui konteks asli foto tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan pendaftaran dana bantuan. Selain itu, video yang beredar adalah hasil rekayasa AI dengan kemungkinannya mencapai 100%. Info tadi beta kutip dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, jangan lewatkan nanti di pukul 9, masih dalam Kupang pagi ini, dalam dialog kami akan hadirkan tentang Pesonas 2 NTT 2026 di Kupang jadi gerbang atlet spesial Olympics.
2: Pro 1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.
0: Gandeng

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, ketika Ketong berbicara tentang olahraga, yang terbayang biasanya adalah pertandingan, kemudian medali, kemenangan, dan juga rekor ya. Tapi di balik semua itu, olahraga juga bisa jadi ruang untuk menunjukkan bahwa setiap orang punya kemampuan, punya potensi, dan juga punya kesempatan untuk berprestasi. Nah, jadi semangat inilah yang Ketong lihat dalam Pekan Special Olympics Nasional atau PESONAS 2 NTT tahun ini yang digelar di Kota Kupang. Ajang ini bukan sekadar pertandingan bagi atlet dengan disabilitas, tetapi juga menjadi ruang untuk menemukan bakat, membangun kepercayaan diri, memperluas kesempatan berkompetisi, juga membuka jalan bagi atlet-atlet NTT untuk berkembang ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi pendengar, PESONAS ini juga jadi bagian penting dari gerakan Special Olympics Indonesia, karena dari sebuah pertandingan, Ketong bisa melihat potensi atlet-atlet yang mungkin selama ini belum banyak dikenal. Dari lapangan pertandingan inilah kemudian muncul harapan ada atlet yang bisa terus dibina mengikuti kompetisi berikutnya dan membawa nama NTT di tingkat nasional, bahkan di tingkat internasional. Lalu pendengar, seperti apa pelaksanaan PESONAS 2 2026 di Kota Kupang dan sejauh mana ajang ini benar-benar bisa menjadi gerbang pembinaan atlet Special Olympics dari NTT? Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang sudah hadir bersama kami di Studio Pro 1 RR Kupang. Beta menyapa yang pertama, ada Pak Hamdan Salebajo, Ketua Harian SOINA NTT yang sudah duduk di posisinya. Ya, selamat pagi Pak Hamdan.
1: Pagi.
0: Kabar sehat ya Bapak ya?
1: Sehat.
0: Terima kasih sudah meluangkan waktu dan akhirnya kita bisa ketemu ya di meja ini ya Pak ya. Dan beta juga mau menyapa untuk narasumber kita yang kedua, ada Ibu Reni Marlina Un, Ketua Panitia PESONAS 2 NTT tahun 2026. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Ibu Reni, kabar sehat ya?
2: Iya,
0: pendengar, kami ajak Anda ya, setelah setengah bagian perjalanan dialog kita pagi ini, Anda bisa bergabung di line telepon 0380825444 atau 8431152. Di WA juga bisa 0811-3820-9440. Atau Anda yang saat ini sementara menyaksikan kami di YouTube channel RRI Kupang. Baik, saya ke Pak Hamdan dulu ya. Kalau mendengar soal PESONAS 2 NTT 2026 ini, boleh dikasih gambaran dulu Pak ya, gambaran besarnya dulu terkait dengan olahraga Special Olympics di NTT ini seperti apa sih Pak?
1: Ya, baik, terima kasih. Jadi sebelum pelaksanaan PESONAS di Nusa Tenggara Timur, kami awali dengan pengajuan pada acara musyawarah nasional pengurus Special Olympic nasional di Jakarta, di laporan ketua umum yang diwakili oleh saya, ketua pengprof yang diwakili oleh saya, itu menawarkan agar dipercayakan NTT untuk menjadi tuan rumah PESONAS kedua. Jadi tuan rumah PESONAS pertama itu dilaksanakan di Jawa Tengah, kemudian kedua ini ada di sini. Tetapi sesungguhnya PESONAS ini sudah 10 kali, namanya berbeda. Itu Pekan Olahraga Nasional untuk anak-anak penyandang disabilitas, kali ini namanya rubah menjadi PESONAS.
0: PESONAS,
1: nah, jadi PESONAS kedua. Nah, PESONAS ini adalah sebuah event yang digunakan untuk membina sekaligus melatih, membimbing anak-anak kita yang memiliki kognitif, kemampuan intelektual akademik itu di bawah 70%.
0: Oke.
1: Nah, ada pertanyaan besar, ini sebenarnya apa sih PESONAS, apa sih SOINA, kan begitu sebenarnya. Jadi di internasional organisasi komite itu memiliki tiga struktur besar. Mm-hmm. Jadi struktur yang pertama itu adalah Olimpiade. Itu untuk event bagi atlet-atlet normal. Mm-hmm. Kemudian struktur yang kedua adalah Paralympic Games, yaitu event untuk kompetisi anak-anak kita yang memiliki kekurangan fisik. Mm-hmm. Nah, event yang ketiga ini adalah struktur yang ketiga ini adalah struktur Special Olympic, okay, untuk anak-anak penyandang disabilitas.
0: Oh ya.
1: Yeah. Ini muncul awalnya oleh Eugene Kennedy, adiknya Edward Kennedy, Presiden Amerika Serikat. Kami memiliki anak juga yang bertalenta khusus ini, Pak. Mm-hmm. Akhirnya inilah terbentuk, dan tidak hanya terbentuk di Amerika, tapi kemudian mendunia. Mm-hmm. Sampailah ke Indonesia. Dan Indonesia ini kemudian terbentuk di seluruh provinsi.
0: Mm-hmm.
1: Bahkan kami di NTT ini sudah terbentuk di berbagai kabupaten, bahkan klub-klub di daerah, di kecamatan-kecamatan juga kami sudah bentuk.
0: Mm-hmm.
1: Saya kira itu pengantar awalnya yang menyebabkan penawaran kami itu disetujui oleh Ketua Umum. Dan yeah, Ketua Umum memberikan surat permohonan NTT menjadi tuan rumah.
0: Mm-hmm.
1: Dan direspon oleh Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur pada tahun 2025 lalu, menyetujui NTT menjadi tuan rumah. Kami juga terima kasih karena tidak hanya beliau memberikan menyetujui, tapi memberikan bantuan dana. Kemudian kalau baca di media terakhir, beliau menyampaikan NTT tidak hanya memiliki infrastruktur,
0: mm-hmm,
1: tapi NTT memiliki hati yang luas untuk menerima anak-anak kami yang penyandang disabilitas intelektual ini.
0: Oh, jadi khususnya untuk Pesonas ini hanya untuk difabel intelektual ya?
1: Ya, benar.
0: Itu meliputi apa-apa saja, Pak?
1: Tiga jenis ya. Yang pertama itu anak-anak memiliki kemampuan intelektual, mm-hmm, di 70% yang gerakan kognitifnya lemah.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian ada Down syndrome.
0: Oh ya. Yeah.
1: Down syndrome itu yang kembar sedunia.
0: Mm-hmm.
1: Ya. Kemudian ada low ability yang kita kenal dengan tunagrahita.
0: Mm-hmm.
1: Ya.
0: Oke, okay. Nah ini artinya bahwa ketika Pesonas 2 NTT ini dilaksanakan, semua atlet difabel intelektual dari seluruh Indonesia itu bakal datang ke sini ya?
1: Oh iya, jadi pada saat kami membuka kesempatan untuk terlaksananya Pesonas ini, mm-hmm, nanti secara teknis akan disampaikan
0: oleh
1: Ibu Reni.
0: Siap.
1: Tapi semenjak kami mulai membuka pendaftaran, sudah terdaftar dan terverifikasi itu ada 25
0: provinsi.
1: 25 provinsi yang sudah mendaftar.
0: Oke.
1: Okay. Dan pesertanya yang sudah terverifikasi itu ada 1.128.
0: Wih, lumayan banyak yuk.
1: Dan itu baru atlet.
0: Belum ditambah ofisial,
1: pendamping, kemudian orang tua yang datang. Karena ini harus ada orang tua.
0: Benar, harus ada pendamping ya.
1: Kemudian tokoh-tokoh yang datang, tamu-tamu VIP yang datang. Jadi ini nanti kami hitung-hitung di Kota Kupang nantinya sekitar 2.000-an sampai 3.000-an orang yang nanti ada pada waktu yang bersamaan di tanggal 13 sampai dengan tanggal 18. Pelaksanaannya mulai tanggal 14. Tapi tanggal 13 itu tamu-tamu sudah
0: mulai berdatangan. Wah, ini kabar baik nih untuk kita di wilayah Kota Kupang ya. Dari tanggal 13 sampai tanggal 18.
1: Pelaksanaannya tanggal 14 sampai 18 Oktober. Mm-hmm. Tapi ada tamu-tamu yang sudah datang tanggal 13. Bahkan untuk Sulawesi Selatan,
0: yeah,
1: itu dengan Bukit Siguntang melalui pintu masuk Pelabuhan Ternau, itu sudah tiba tanggal 11.
0: Jadi
1: bahkan meriah mulai dari tanggal 11 itu sampai tanggal 20 nih, Pak.
0: Jadi luar biasa, mari kita sebagai masyarakat di wilayah Kota Kupang, kita utamakan hospitality ya, keramah tamahan bagi saudara kita yang tercatat nanti ada sekitar 2.000-an orang yang bakal datang ke Kota Kupang dalam rangka Pesonas 2 NTT tahun 2025. 2026. Jadi silakan Ibu Reni untuk penyelenggaraan dan persiapannya seperti apa nih ya hingga saat ini, karena ini tinggal H-minus berapa ya, masih sekitar 2 minggu lebih lah untuk pelaksanaan ini nih. Persiapannya bagaimana Ibu Reni?
2: Ya, jadi baik, terima kasih.
0: Minta izin Ibu Reni, mungkin mikrofonnya bisa kasih lebih dekat lagi biar kita bisa dengar suaranya lebih jelas.
2: Ya. Jadi kami panitia saat ini sedang mempersiapkan segala sesuatu untuk kelancaran di event ini, dan kami sudah berkoordinasi juga. Panitia ini tidak kami sendiri ya di daerah, tapi juga dengan panitia dari pusat. Jadi ini panitia nasional. Kebetulan kami dipercayakan untuk lebih banyak mengambil porsi untuk mempersiapkan di daerah. Saat ini juga panitia dari pusat sudah, sebagian sudah ada di Kupang untuk mempersiapkan. Jadi ada 7 cabang olahraga yang akan dipertandingkan dalam Pesonas ini. Antara lain sepak bola, terus ada renang, ada tenis meja, ada bulu tangkis, atletik, senam ritmi, dan boce. Dan itu semuanya terkonsentrasi di Kota Kupang. Kalau untuk renang, kami panitia setelah bersama dengan Tidi dari pusat ya, mereka datang untuk melihat venue dan penetapkan di San Siro untuk kolam renangnya. Di San Siro. Sedangkan untuk bulu tangkis itu kita menggunakan area apa, bulu tangkis di jungle ya, di Oesapa. Sedangkan yang lainnya itu kita menggunakan fasilitas yang ada di Stadion Oepoi.
0: Jadi ini nantinya ada sekitar 1000-an atlet ya?
2: Sekitar 1100 lebih atlet yang ada, sehingga kita untuk venue-nya kita memastikan bahwa semua tempat itu steril. Dan kami juga sudah berkoordinasi juga dengan pemerintah ya. Dalam hal ini dari Dinas Kesehatan juga, dan kami di backup penuh oleh Dinas Pendidikan maupun Dinas Pemuda dan Olahraga untuk event ini.
0: Nah ini kan melibatkan penyandang difabel intelektual dengan kebutuhan-kebutuhan khusus begitu ya, yang artinya bahwa ada pendampingan, membutuhkan venue yang ramah difabel juga, hospitality-nya. Ini bagaimana persiapan-persiapannya? Apakah memang semua venue-nya itu sudah ramah disabilitas atau bagaimana nih?
2: Ya, jadi kalau kita berbicara menyangkut venue yang ramah
0: difabel,
2: untuk kita sini di Kota Kupang memang belum semua venue-nya siap ramah terhadap ini. Tapi kami panitia berusaha untuk bagaimana kita menyiapkan venue ini dengan fasilitas yang sesuai standar yang ditetapkan dari PP Soina Pusat.
0: Baik. Ini kan juga bagaimana dengan, apakah ada juga kerjasama dengan pihak-pihak rumah sakit? Ya khususnya dengan yang untuk anak-anak difabel begitu ya, untuk mereka yang difabel, karena pastinya pasti mereka ada kebutuhan-kebutuhan khusus yang perlu dipersiapkan begitu ya, untuk dibuat supaya mereka juga lebih baik pada saat mereka mengikuti pertandingan di sini nih.
2: Kita tahu bahwa kalau anak-anak anak-anak istimewa ini ya, mereka kan ada mood-mutan ya.
0: Iya.
2: Nah itu sudah panitia juga sudah

0: Inkes juga.
1: Betul.
0: Bagaimana nanti mereka bisa memberikan masukan-masukan kepada panitia mm-hmm. untuk mempersiapkan konsumsi sesuai dengan apa? Anak-anak yang berkebutuhan khusus ini.
1: Betul.
0: Mereka tidak seperti umum
1: mereka,
0: ya.
1: Iya, mereka ya, tidak bisa makanan sembarangan iya, begitu
0: jadi
1: ya.
0: Ada menu-menu yang tertentu yang mereka itu memang tidak boleh seperti mm-hmm. mungkin manis,
1: tepung-tepungan,
0: manis-manis ya. Ya itu juga kita butuh dari dinas dan dinas kesehatan juga berkoordinasi, kami berkoordinasi dengan dinas kesehatan untuk penyiapan menu konsumsi ini.
1: Baik, terima kasih banyak ya Ibu Reni. Kalau dari Pak Hamdan sendiri bagaimana nih kenapa PESONAS ini penting bagi atlet-atlet dengan disabilitas intelektual, bukan hanya dari sisi kompetisi tapi ini juga dari sisi pengembangan diri dan juga kepercayaan diri atlet nih?
2: Iya, yang paling pertama ini begini, jadi anak-anak ini harus diterima di tengah-tengah masyarakat. Mereka ini kan dalam sejarah kebanyakan itu dirumahkan.
1: Iya.
2: Dengan kita membangun sebuah kompetisi di ruang publik, ini kita membina seperti tadi yang saya bilang, membina, membimbing mereka untuk mereka terbiasa di hadapan di ruang-ruang publik.
1: Iya.
2: Dan kemudian publik juga bisa menerima mereka. Jadi kompetisi atau event itu hanya sasaran antara. Tetapi yang paling utama itu adalah kita membimbing, membina anak-anak kita ini
1: mm-hmm.
2: agar mereka bisa beradaptasi di ruang-ruang publik dan bisa diterima oleh publik pada umumnya.
1: Iya, oke. Okay. Terus seberapa besar sih Pak potensi atlet Special Olympics di NTT yang selama ini mungkin belum banyak kita ketahui ini, karena jujur nih beta juga baru tahu soal ini nih Pak Hamdan.
2: Jadi kami di Suina dan anak-anak penyandang disabel ini berjalan di lorong gelap,
1: mm-hmm.
2: tapi dengan hati yang terang. Kami ini sudah mengikuti, mengantar ya, beberapa kali mengirim atlet-atlet disabilitas ini,
1: mm-hmm.
2: tidak hanya di tingkat nasional,
1: yeah.
2: tapi di tingkat regional, di Asia Pasifik.
1: Oh, eh.
2: Kemudian kita juga sudah kirim di kejuaraan-kejuaraan dunia.
1: Mm-hmm.
2: Hanya memang jarang dieksplor
1: iya,
2: seperti sekarang ya.
1: Betul.
2: Anak-anak kita, atlet-atlet SLB pada umumnya, dan pendamping-pendamping itu, sudah pernah mengikuti kejuaraan di Malaysia, di Singapura, di Thailand. Kalau di tingkat dunia, sudah pernah ke Brasil, sudah pernah di Amerika, mm-hmm. sudah pernah di Yunani.
1: Iya.
2: Bahkan terakhir itu sudah pernah ke Jerman. Ini kegiatan World Summer Games yang terakhir di Jerman.
1: Okay.
2: Kegiatan kita yang dilaksanakan Ibu Reni sebagai ketua umum penyelenggara tingkat nasional di Kupang, di Nusa Tenggara Timur.
1: Mm-hmm.
2: Ini adalah ajang seleksi anak-anak kita yang siap untuk mengikuti kompetisi internasional mm-hmm. di Santiago, Chile.
1: Okay.
2: Jadi ini kita perjalanan dari Asia Tenggara menuju ke dunia paling timur.
1: Mm-hmm.
2: Jadi nanti di sini memang tidak hanya panitia bekerja, tetapi panitia dengan tim technical delegate
1: yeah.
2: dari nasional dan NTO kita ini akan bersama-sama melihat atlet-atlet mana yang bisa kita bawakan
1: mm-hmm.
2: mewakili Indonesia untuk kita kirim ke World Summer Game di Santiago.
1: Tapi kalau untuk skop yang lebih kecil ya Pak Hamdan, kita di NTT ini atlet mana dari cabang mana yang berpotensi untuk ya di NTT ya, di PESONAS ini?
2: Ya, kalau melihat kompetisi nasional yang sering NTT tampil sebagai juara, itu yang pertama itu adalah sepak bola putra dan putri.
1: Mm-hmm.
2: Nah, sepak bola putra dan putri ini permainannya beda sama permainan kita orang-orang normal.
1: Yeah.
2: Ini permainan yang tidak hanya membutuhkan apa sebuah suatu instruksi yang lebih mendalam dari mm-hmm. hati, tapi juga bagaimana anak-anak itu bisa menyatu dengan pelatih.

0: Ya. Nah, makanya tim lima sepak bola hanya kelimaan ya, hanya lima orang.
1: Lima ya. Orang ya.
0: Itu harus guru atau pendamping itu ada di sisi lapangan yang sudah terbiasa.
1: Oke. Okay.
0: Dengan isyarat saja itu mereka sudah tahu bahwa ini arahnya ke sini.
1: Mm-hmm.
0: Karena soal mood-mood yang tadi udah disampaikan Bu Reni. Kalau tidak mood, itu mereka bisa keluar dari lapangan.
1: Pulang.
0: Oke. Okay. Apalagi kalau kostumnya dikasih dan tidak disukai, itu pasti juga
1: berpengaruh,
0: tidak
1: berpengaruh ya.
0: Oke. Okay. Nah, tapi secara nasional ini kita berhasil membimbing.
1: Mm-hmm.
0: Guru-guru SLB kita ini berhasil membimbing anak-anak kita. Hanya mereka bisa menyatu dengan guru, bisa menyatu dengan suasana, bisa mengikuti kompetisi-kompetisi. Dan kita rata-rata itu juara di sepak bola, putra-putri. Atletik kita biasanya kita juga juara.
1: Yeah.
0: Kemarin di Pesona 1, kami juga senam ritmik itu juga juara. Karena itu senam ritmik menjadi satu target kami, Pak.
1: Oke.
0: Okay. Iya. Boce itu juga sering kami menang.
1: Mm-hmm.
0: Karena itu hanya giring saja bola, dengar bunyi saja masuk di tempat yang disasar. Jadi itu melatih kemampuan gerakan kognitif mereka. Jadi itu Pak, ini memang sangat berbeda dengan atlet-atlet normal, baik itu di Olimpiade maupun yang ada di Paralympic Games. Nah, ini kita menghadapi adik-adik kita yang penuh dengan hati. Kita membantu mereka supaya hati mereka itu tetap bersinar, tetap baik, sehingga pada saat perlombaan itu mereka mau bermain. Jadi kadang-kadang di luar negeri juga sama. Kalau lagi tidak cocok, biar bagus dia tidak mau main pasti kalah.
1: Benar.
0: Jadi
1: benar. Tantangannya di situ ya.
0: Ya di situ.
1: Oke, okay, baik. Kami ajak Anda pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silahkan di layan telepon 0380-825-444 atau 843-1152. Kami tunggu partisipasi Anda dari sekarang sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah setelah pariwara berikut ini.
2: Aduh, muncrat. Tisu mana tisu?
3: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong, pelit amat.
4: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan, berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.
5: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444. Telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama. Halo RRI.

0: Kembali kami hadirkan untuk Anda dialog pada kesempatan pagi hari ini. Kita bahas soal Pesonas 2 NTT 2026 di Kupang jadi gerbang atlet spesial Olympics. Dan kita kembali ke Kareni ya, menyangkut juga dengan persiapan Pesonas 2. Ini seperti apa sih Kareni terkait dengan akomodasinya? Sistem jemput, antar jemput ini bagaimana untuk adik-adik dan juga atlet-atlet di Pesonas 2 ini?
1: Jadi kalau untuk kemarin kita sudah mendapatkan jadwal kedatangan ya dari provinsi-provinsi, mereka sudah mengirimkan jadwal kedatangan mereka dengan flight, bahkan dengan kepulangan mereka. Mereka sudah berikan, sehingga kami juga sudah mempersiapkan. Di sini kami juga dibantu oleh LO. LO ini kita panitia open recruitment.
0: Okay.
1: Untuk mahasiswa-mahasiswa yang sukarela ya.
0: Nah, relawan ya, gitu.
1: Relawan ya, istilahnya relawan yang mereka juga sudah tergabung, sehingga kita memberikan briefing kepada mereka untuk bagaimana mereka berkoordinasi dengan seksi transportasi untuk penjemputan, baik penjemputan di bandara maupun di pelabuhan. Jadi saat ini sudah sekitar 40-an mahasiswa yang tergabung di dalam relawan
0: untuk, ini ya,
1: untuk baik itu nanti kita distribusi, baik itu di transportasi maupun di akomodasi.
0: Kemudian untuk berarti mereka ini ditempatkan di hotel-hotel yang tersedia di Kota Kupang ya?
1: Iya, jadi kita sudah sudah punya skema. Mereka itu nanti mendampingi pada saat mereka menjemput di bandara, langsung ngantar ke hotel-hotel, dan itu juga mereka tetap mendampingi di situ. Bukan satu saja, tetapi kita sudah distribusi per provinsi ya. Per provinsi nanti LO-nya siapa yang bertanggung jawab, sehingga mereka nanti segala sesuatu itu berkoordinasi juga dengan LO masing-masing.
0: Jadi tugas LO ini mendampingi mereka.
1: Mendampingi mereka
0: dari
1: selama kegiatan.
0: Diantar sampai ke hotel juga, iya. dijemput dengan
1: transportasi. Jadi dari bandara ngantar ke hotel. Setelah itu selama kegiatan mereka yang mendampingi dari jemput di hotel bawa ke tempat venue.
0: Okay.
1: Setelah selesai mereka mendampingi untuk kembali ke hotel seperti itu.
0: Ini anak-anak yang atlet ini anak-anak usia berapa sih?
1: Untuk atlet itu kemarin itu kita 16 tahun ya, minimal 16 tahun ke atas.
0: Untuk pengamanan sendiri bagaimana? Apakah sudah berkoordinasi juga? Pasti sudah berkoordinasi dengan Polda NTT, Polres Kupang Kota begitu ya?
1: Iya, jadi untuk pengamanan kita sementara bersurat ke Polres untuk minta pengamanan, tetapi nanti ini kan Polres mengeluarkan rekomendasi untuk kita mengurusnya di Polda. Izin keramaian sekaligus dengan pengamanan dari Polda, dari aparat ya, seperti itu.
0: Ini pertandingannya dari tanggal 16,
1: pertandingannya 14? Dari tanggal pembukaannya dari tanggal 14 Oktober sampai dengan kepulangan mereka tanggal 18. Jadi 14 sampai 17 malam itu selesai. 18 itu sudah mereka sudah ada yang pulang, ada juga yang masih tetap untuk mungkin rekreasi seperti itu.
0: Oke. Ini acara-acara pembukaan penutupannya bagaimana nih?
1: Jadi tanggal 14 itu kita ada gala dinner. 14 malam itu setelah semua kontingen tiba, kita ada gala dinner jam 6 tepat di Gor Oepoi. Jadi itu di situ akan ada defile kontingen semua 25 provinsi itu kita sudah merancang dengan seksi acara untuk bagaimana kegiatan malam gala dinner itu terlaksana. Jadi di situ kita menampilkan juga kita menampilkan juga ada beberapa
0: acara-acara
1: hiburan dan juga acara ada sambutan-sambutan dari pemerintah dan kami juga sementara berkoordinasi juga dengan Kemenpora untuk bagaimana kami berharap ya dari Kemenpora bisa menteri atau deputi untuk bisa datang di dalam acara pembukaan ini.
0: Oke, baik, terima kasih Ibu Rini. Kalau Pak Hamdan sendiri bagaimana dari kegiatan yang akan berlangsung dari tanggal 14 sampai tanggal 17 ini, kira-kira dampak dari event ini untuk NTT seperti apa nih?
2: Iya, baik, sebelum saya masuk ke dampaknya, saya ingin menyampaikan kepada pemirsa RRI ya, kami itu punya dashboard evaluasi untuk kegiatan ini. Jadi semua tamu-tamu yang datang, delegasi-delegasi yang datang ke NTT, itu semua sudah terregistrasi, Pak. Di luar non-delegasi. Di luar non-delegasi pun kami sudah koordinasi ke provinsi-provinsi agar bisa mengirimkan daftar namanya. Mengapa kami harus mendaftar, harus mengatur, mengkoordinir? Ini kan kita menjaga Nusa Tenggara Timur.
0: Iya.
2: Pak Gub kemarin waktu kami dialog, berdiskusi audiens dengan beliau, memesan jadilah NTT tuan rumah yang baik. Nah karena itu semenjak kedatangan nanti di bandara itu kami panitia LO sama paguyuban itu sudah menjemput di bandara Pak. Jadi kami libatkan juga paguyuban
0: yang ada di Kota Kupang.
2: Di Kota Kupang.
0: Ya.
2: Bahkan kami menyediakan tenunan untuk pengalungan sebagai bukti tanda penerimaan kita di Nusa Tenggara Timur dengan adat dan budaya kita.
0: Gitu untuk ya. Semua atlet.
2: Untuk ketua tim dan manajer.
0: Oke.
2: Kemudian dari sisi transportasi itu kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi. Kemarin Pak Gub juga sudah meminta untuk pemerintah provinsi membantu seluruh fasilitas transportasi Nusa Tenggara Timur, terutama NTT, terutama pemerintah provinsi bisa digunakan, itu digunakan Pak. Kalau misalnya ada kurang bus-bus, itu bisa kita minta dari TTS Kabupaten Kupang, Belu, Malaka,
0: di Pulau Timur ini ya.
2: Di Pulau Timur kita bisa minta. Kemudian dari sisi kesehatan dan keamanan, kami bersyukur Pak bahwa mulai hari tanggal 13 itu tim kesehatan dan tim keamanan itu sudah standby di venue pertandingan untuk mengamati, mengawasi, melihat situasi untuk kelayakan kompetisinya. Kesehatan kita sudah bisa, yang kekurangan-kekurangan surat kesehatan itu sudah kami sudah standby juga di situ di Stadion Epoi untuk bisa memeriksa pemeriksaan kesehatan. Ada gangguan psikologi, kami juga sudah siap psikiater di sana.
0: Luar biasa.
2: Akomodasi tadi Ibu Ren sudah menjelaskan, kami ini kan dananya dana dari APBD. Karena itu kami juga mengembalikan sebagiannya untuk kegiatan-kegiatan sifatnya dalam bentuk PAD. 250 atlet Nusa Tenggara Timur yang nanti hadir. Itu semuanya kami nginapkan di Hotel Sasando. Itu kan hotelnya pemerintah provinsi. Jadi dana itu kembali lagi ke sana. Yang lain itu kita gunakan di ada 8 hotel yang juga ada dalam kota. Semuanya dekat dengan Stadion Epoi. Dan kita berharap hotel itu dari sisi penerimaan untuk anak-anak difabel ini itu semuanya bisa, memang kurang-kurang tapi kan ada pendampingnya. Mengapa kami ambil anak-anak yang usia 16 tahun Pak? Karena secara kemampuan itu sudah sedikit adaptasi dan situasi. Kalau kita ambil di bawah usia 16, karena ini dampaknya kan kita nanti kirim ke kejuaraan internasional di Santiago. Perjalanannya memakan waktu cukup lama. Ya, sehingga kita khawatirkan nanti ada hal-hal yang tidak kita inginkan dalam perjalanan. Sehingga kita menetapkan 16 itu
0: batas
2: pun
0: usia, ya?
2: Batas usia itu kesepakatan nasional. Lalu kemudian kami telah melakukan monitoring Pak untuk evaluasi venue bersama dengan Kemenpora, bersama Technical Delegate, NTO dan Panitia. Kami sudah melakukan monitoring seluruh lapangan tempat pertandingan.
0: Iya.
2: Waktu itu kami termasuk Kemenpora ya, kami setelah rapat koordinasi dengan Pak Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur dalam rangka melihat persiapan venue untuk Pekan Olahraga Nasional PON 2028 dan PESONAS 2026. Mm-hmm. Maka setelah kami melihat seluruh venue yang kita siapkan layak secara nasional melalui penilaian teknologi legit bahwa layak untuk kita pertandingkan Pekan Special Olympic Nasional di Kota Kupang ini. Mm-hmm. Kalau dari sisi PON itu ada banyak kekurangan-kekurangannya. Itu nanti ada hal yang perlu diperbaiki. Kami juga ada kekurangan peralatan.
0: Yeah.
2: Ada kekurangan peralatan, tapi dari PPS ini ikut membantu kekurangan-kekurangan peralatan. Nanti peralatan-peralatan itulah nanti menjadi milik dari Soina Nusa Tenggara Timur. Mm-hmm. Kami kalau LO tadi sudah dijelaskan Bu Reni, kami juga menyiapkan informasi-informasi publik, Pak.
0: Okay.
2: Kalau ada hal yang misalnya di dalam perjalanan kompetisi event ini di tanggal kedatangan mulai dari tanggal 13, maka ada dari tanggal 11 sampai dengan ini ada hal yang tidak bisa, kami punya PIC boleh dikomunikasi setiap saat untuk membantu melayani adik-adik kita yang mengalami ini.
0: Okay.
2: Nah, dampak yang kami harapkan tadi kan pertanyaan itu, Pak. Dampak yang kami harapkan itu adalah kompetisi ini bisa sukses, sukses penyelenggaraannya, sukses tuan rumahnya, kemudian kalau bisa kita juga sukses dalam kompetisinya.
0: Mm-hmm.
2: Nah, tetapi lebih daripada itu, kita berharap adalah masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya Kota Kupang, mampu menerima anak-anak kami,
0: yeah,
2: adik-adik kami yang disabilitas ini di tengah-tengah mereka.
0: Mm-hmm.
2: Ini sesuatu yang baru pertama kali terjadi di Nusa Tenggara Timur, di mana satu kompetisi besar yang menghadirkan hampir ribuan orang,
0: mm-hmm,
2: yang anak penyandang disabilitas dan diterima oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pemerintah Kota Kupang.
0: Okay.
2: Dampak lain, dampak ekonomi, Pak. Dampak ekonomi katakan di pariwisata. Kami berharap nanti seluruh tamu-tamu yang datang,
0: mm-hmm,
2: adik-adik kita yang datang maupun pendamping-pendamping yang datang itu bisa menikmati pariwisata kita ada di daratan timur.
0: Mm-hmm.
2: Kalau kita bicara Flores, nanti mereka lakukan penerbangan lagi ke sana. Yeah. Di Alor juga sama, Sabu, Sumba, Rote juga begitu. Tapi kalau dia ada di Kota Kupang, minimal kami sudah bicarakan Ibu Ketua, Ibu Reni, kita nanti buat city tour.
0: City tour ya.
2: Jadi kita perkenalkan semua yang ada di Kota Kupang ini.
0: Mm-hmm.
2: Sehingga UMKM yang ada di Kota Kupang juga terus bertumbuh.
0: Mm-hmm.
2: Kan begitu ya. Kita akan bawa mereka juga ke Gua Kristal.
0: Okay.
2: Ya, kalau di bawah kita akan bawa ke Pantai Lasiana. Ada Pantai Baliana, nanti kita bawa ke Kuanheum itu, Pak.
0: Ui,
2: dan kita bawa mereka
0: barat,
2: ya. Kita bawa mereka ke Air Terjun Oenesu.
0: Yeah.
2: Kita bawa juga ke Pantai Oisina di Lifuleo.
0: Mm.
2: Kita perkenalkan kita punya pusat kuliner nanti.
0: Mm.
2: Ada Sei Sapi Subasuka.
0: Yeah.
2: Ada apa namanya, makanan kuliner rakyat di Kampung Solor, ya kan? Yeah. Kemudian ada wisata kuliner Oipo yang dekat di stadion.
0: Yeah.
2: Kita akan mengundang semua UMKM untuk datang di seputaran Oipo Kupang, untuk mereka boleh memasang stand-stand di situ.
0: Yeah.
2: Sehingga kebutuhan-kebutuhan delegasi dan tamu-tamu VIP dia tidak terlalu keluar kemana-mana. Hmm. Semua sudah
0: semua
2: disiapkan.
0: Semua tersedia di situ ya.
2: Dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat Kota Kupang, ekonomi masyarakat Nusa Tenggara Timur.
0: Oke, okay, terima kasih. Kalau dari Ibu Reni, beta tertarik dengan city tour itu. Ya, ini sudah dipersiapkan secara baik. Nanti itu pelaksanaannya kapan city tournya?
1: City tournya itu kita di tanggal, kan ada kita membagi dalam dua ini ya. Ada yang tanggal 17 sore itu sudah ada beberapa yang sudah selesai,
0: mm-hmm,
1: dan ada juga yang di tanggal 18 karena ada kontingen yang kepulangannya
0: lebih awal.
1: Tidak,
0: lebih
1: terakhir ya. Mm. Mereka terakhir karena masih pingin untuk
0: jalan-jalan.
1: Jadi kita juga menawarkan city tour itu.
0: Mm. Dari tempat-tempat yang tadi disebutkan.
1: Dari tempat-tempat
0: gitu ya,
1: yang tadi sudah disampaikan, termasuk juga kita sampaikan NTT Mart dan Dekranasda juga masuk di dalam.
0: Oh ya, untuk pusat oleh-oleh gitu
1: untuk
0: ya.
1: Pusat oleh-oleh dari. Baik.
0: Nah, selain kompetisi, apakah memang ada ruang bagi atlet untuk bersosialisasi, membangun persahabatan atau mendapatkan pengalaman-pengalaman baru itu dalam kegiatan-kegiatan yang dikemas oleh panitia?
1: Kalau untuk yang kemarin panitia kita memang masih murni untuk karena durasi waktunya cuma
0: beberapa hari saja ya.
1: 3 hari.
0: 3 hari.
1: Ya. 15, 16, 17. Dan itu waktunya juga kita mulainya dari jam 8, jam 7 pagi ya. Mm-hmm. Setelah anak-anak sarapan di hotel, kita sudah menuju ke lokasi pertandingan sehingga ini cuman durasinya cuman 3 hari ini kita padatkan semua. Nah, kami juga berharap bahwa tidak satu hotel saja satu kontingen, tetapi ada juga satu hotel yang bisa 3 sampai 4 kontingen ada di hotel itu. Jadi kami berharap bahwa nanti pada saat mereka makan
0: selesai bertanding
1: ada di situ, ada makan malam dan makan pagi, itu bisa
0: saling,
1: mereka bisa saling menyapa di situ.
0: Ada ruang persahabatan di situ ya. Nah, ini bagaimana untuk menjaga fair dalam sebuah pertandingan itu, bagaimana juga dengan apa ya, wasit ataupun juga judges yang akan apa ya menilai mereka pada saat pertandingan itu, apakah juga sudah dipersiapkan semua dari itu, dari nasional atau dari kita juga ada?
1: Ya, jadi kita pada bulan Mei, April itu kita sudah simulasi. Sebelum simulasi itu ada pelatihan online dulu, setelah pelatihan online untuk para calon-calon wasit juga. Sehingga mereka juga sudah dibekali. Nah, kemarin itu kenapa kita melibatkan banyak wasit dari daerah, karena anggaran kita terbatas. Okay. Anggaran panitia terbatas sehingga kita tidak memungkinkan untuk mendatangkan wasit dari luar. Jadi kita wasit-wasit yang ada ini kita istilahnya upgrade ya kemarin lisensi mereka itu. Jadi mereka mendapatkan pelatihan dulu dari Soina Pusat, dari TD ya. Setelah itu offline dan ada simulasi juga.
0: Okay.
1: Mereka dari pusat itu datang untuk simulasi dengan seluruh wasit yang ada untuk di 7 cabur ini. Jadi untuk wasit itu kita menggunakan wasit lokal.
0: Okay.
1: Yang sudah berlisensi.
0: Iya, baik.
2: Wasit-wasit lokal kita ini juga tidak kalah dengan wasit-wasit nasional. Karena ini mereka sudah bersahabat, baik itu wasit-wasit nasional maupun wasit-wasit Nusa Tenggara Timur, itu sudah sering ketemu dan event-event besar, termasuk event-event penyandang disabilitas. Kami meminta kepada PP Soina agar kali ini untuk Pesonas NTT kita pakai wasit lokal. Karena itu kami mengundang technical delegate untuk memberikan upgrade tadi dan memberikan sertifikasi sehingga pada saat memimpin pertandingan itu memang benar-benar ada fair play-nya.
0: Iya.
2: Kami membagi dalam beberapa divisioning.
0: Okay.
2: Jadi ada yang high ability, ada yang low ability. Nah, ini kita harus bagi divisioning-nya. Karena kalau misalnya yang kemampuannya 70% intelektualnya dengan kemampuan yang di 20%, kan pasti 70% ini lebih bagus
0: pasti
2: kan.
0: Dia menang.
2: Kita bagi divisioningnya. Sehingga nanti dalam beberapa divisioning kita ikut lombakan sehingga yang sudah sesuai itu sesuai dengan kemampuannya, kemudian yang benar-benar low itu kita sesuaikan dengan mereka punya ini. Jadi itu panitia sudah mengatur semua, sehingga dampaknya nanti tidak ada ketimpangan. Semua bertanding sesuai dengan apa yang telah diharapkan. Gitu, Pak.
0: Baik, tapi Ibu Kareni, untuk masalah dengan sejauh ini kan tinggal H-13 begitu ya, otomatis kan ada tidak semacam hambatan-hambatan yang ditemui sekarang ini yang tentunya ini jadi perhatian, mungkin hambatan dalam bentuk dukungan anggaran kah atau bagaimana dari panitia sendiri?
1: Iya, Jadi kita juga bersyukur bahwa kemarin itu pemerintah memberikan dukungan ya, dukungan anggaran lewat dinas PPO.
0: PPO.
1: Ya, lewat dinas PPO sehingga event ini bisa terlaksana. Kemarin kami juga berharap bahwa ada dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Dari pemerintah pusat, dan ini juga masih tetap berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Seperti itu. Kalau kekurangan-kekurangan memang sampai dan hari ini masih ada beberapa kekurangan, tetapi kami sementara dalam sisa waktu ini kami berkoordinasi, dan kemarin juga kita sudah beraudiens melaporkan persiapan panitia di gubernur, Bapak Gubernur, dan Bapak Gubernur sangat memberikan apresiasi untuk kesiapan kita, dan Bapak Gubernur juga mengajak semua instansi untuk bisa terlibat, salah satunya dengan tanggal 6 nanti mereka akan menggelar gala dinner, bukan gala dinner, malam donasi ya. Malam donasi, satu malam donasi itu kemarin itu disampaikan bahwa akan melibatkan semua dinas dan juga Forkopimda, sehingga bisa saling bahu-membahu
0: untuk membantu event ini ya.
1: Untuk membantu karena beberapa kekurangan yang sudah kami sampaikan kemarin.
0: Oke, terima kasih banyak. Nah, kita sudah berada di penghujung acara kita. Beta boleh minta closing statement dari Pak Hamdan dan juga Ibu Rini, apa sih yang paling dibutuhkan khususnya dari Soina NTT, dari pemerintah, dari sekolah, keluarga, dunia usaha dan juga masyarakat agar Special Olympics ini bisa berjalan baik nih, silakan. Ya,
2: jadi kompetisi ini kompetisi kita semua, event ini event kita semua, event yang langka, event yang menghadirkan ribuan orang kesini dengan anak-anak kita yang penyandang disabilitas. Yang kami harapkan ada dukungan penuh dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang dan kabupaten-kabupaten penyangga yaitu Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Belu, Malaka, itu bisa semua hadir di dalam menikmati kompetisi anak-anak kita ini. Nah, selain itu kami ingin supaya kami menjadi tuan rumah yang baik, aman, nyaman untuk anak-anak kita ini. Dan saya berharap untuk masyarakat umum mampu menerima kehadiran mereka. Dan lebih daripada itu saya mengajak untuk kita semua termasuk RRI nanti. Marilah kita bersama-sama mereka di bilangan Stadion Oepoi karena pusat kegiatannya ada di sana. Kecuali ada dua kompetisi yang di luar di bilangan Oepoi yaitu renang itu ada di Pitobi Sport Center.
0: Iya.
2: Dan untuk badminton ada di lapangan badminton Jenggol Oesapa. Nah, itulah harapan-harapan kami bahwa stadion tempat kompetisi, gor tempat pelaksanaan kegiatan itu tidak boleh kosong. Marilah kita semua, baik itu adik-adik kita di SMA, mahasiswa, masyarakat umum, kita-kita semua, mari kita menikmati kompetisi ini. Terima kasih.
0: Sekaligus memberikan dukungan ya.
2: Sekaligus memberikan
0: untuk dukungan semua atlet.
2: Untuk semua atlet.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Hamdan. Silakan harapannya dari Ibu Reni, silakan.
1: Ya. Kalau harapan kami ya kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik, dan saya juga mengajak seluruh masyarakat Kota Kupang terkhususnya untuk bisa hadir memberikan support. Ini juga sebagai persiapan awal kita ya untuk menuju ke NTT sebagai tuan rumah PON. Jadi kami mengajak seluruh masyarakat untuk bisa memberikan dukungan penuh kepada tamu-tamu kita yang hadir. Yang kedua juga sebagai panitia kami berharap dengan persiapan-persiapan yang ada bisa sukses terselenggaranya kegiatan ini. Dan juga untuk adik-adik kami, anak-anak kami peserta dari kontingen NTT. Kami juga berharap bahwa mereka juga sukses dalam prestasi, di mana mereka ini juga nanti akan mewakili kita untuk bisa bertanding. Ya, salah satunya dari NTT adalah untuk bisa bertanding di Santiago, Chile, Santiago.
0: Amin ya, kita berharap seperti itu gitu ya. Karena kita juga punya gerbang atlet yang sangat luar biasa berprestasi. Terima kasih Pak Hamdan, Ibu Reni, terima kasih sudah bersama kami. Dan juga untuk Anda pendengar yang sudah menyaksikan dan juga mendengarkan kami di program Satir Kupang. Sebelum Beta tutup perbincangan ini, Beta punya pantun ya, mohon dibantu cakepnya. Pergi berlayar ke Pulau Semau,
2: cakep.
0: Singgah sebentar, beli ikan asin,
2: cakep.
0: Atlet Special Olympic terus maju dengan semangat raih prestasi, cakep. Membanggakan. Cakep. Oke, terima kasih, dan selepas ini jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Kupang.

0: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, RRI Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Inspirasi.
1: Pro 1.
2: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
1: Halo RRI, selamat siang pendengar. Jumpa kembali bersama Beta Fongkilete dan juga ada tim Halo RRI di siang hari ini yang luar biasa. Beta menyapa ada Mbak Arum di sini, juga ada Om Ben, ada juga Karoki yang hari ini jadi tim Halo RRI ya. Juga kami ajak Anda pendengar di siang hari ini, sekiranya Anda yang punya pengeluhan-pengeluhan soal pelayanan publik ataupun juga Anda yang mengeluhkan soal hal-hal umum, barang yang hilang, motor yang hilang, ataupun juga ada yang melihat ada kecelakaan di titik-titik tertentu, boleh Anda sampaikan kepada kami di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan beberapa waktu yang lalu sempat ada pemberitaan soal pemeliharaan listrik ya di Saburai Jua. Ada beberapa pendengar kita yang merespon akan hal itu dan mengatakan bahwa saat ini ya beberapa hari yang lalu juga terjadi pemadaman listrik. Bahkan ada juga yang mengeluhkan soal tiang-tiang listrik yang berada di pinggir-pinggir pantai. Ini juga rawan gitu ya untuk jatuh, kemudian sudah rapuk, berkarat dan lain sebagainya. Bahkan ada satu desa di Desa Balu katanya sepanjang jalan di tiap tiang itu isolatornya ada percikan api ya. Ini fakta yang dilihat, tolong PLN turun ke lokasi. Itu beberapa keluhan yang masuk dan saat ini saya sudah bersama dengan manajer PLN ULP Saburai Jua, Pak Iwayan Budi Yasinto yang saat ini sudah bergabung di line telepon. Selamat pagi, Pak Iwayan.
2: Selamat pagi, Pak Rocky. Selamat pagi, Pak
1: Iwayan. Dengan Fongki, Pak, di Halo RRI.
2: Iya, selamat pagi, Pak Fongki.
1: Iya. Jadi, Pak Iwayan, ada beberapa ya keluhan yang masuk ke kita gitu ya, Pak ya, soal terjadi pemadaman listrik, bahkan juga ada tiang-tiang listrik yang kabelnya itu, kabel isolatornya itu ada percikan-percikan api. Kalau boleh tahu nih Pak ya, sebelum masuk ke apa solusi, boleh dikasih tahu terjadi pemadaman listrik itu mungkin disebabkan karena apa nih Pak Iwayan?
2: Baik, terima kasih Pak Pongki dan rekan-rekan dari RRI atas kesempatannya mungkin saya sampaikan beberapa hal mungkin pada kesempatan yang baik ini. Mungkin izinkan saya menanggapi sedikit terkait pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat yang mana terkait kelistrikan di Saburai Jua, khususnya di Kecamatan Rai Jua, di Pulau Rai Jua, Bapak Ibu semua.
1: Iya.
2: Jadi pada kesempatan ini yang pertama mungkin kami ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu masyarakat Pulau Rai Jua atas ketidaknyamanan yang terjadi akibat gangguan dan penghentian aliran arus listrik yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir di Rai Jua, ya, khususnya di Pulau Rai Jua.
1: Yeah.
2: Kami memahami juga bahwa listrik merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di Sabu maupun di Sabu di Rai Jua, yang mana jika terjadi pemadaman atau penghentian aliran arus listrik menimbulkan kesulitan ya, mengganggu aktivitas masyarakat. Untuk itu kami memahami keresahan Bapak Ibu pelanggan PLN khususnya di Saburai Jua, di Pulau Rai Jua sendiri, dan menjadikan hal tersebut sebagai perhatian serius bagi kami di PLN. Pada kesempatan ini mungkin kami juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada RRI Kupang yang sudah memfasilitasi kami, tentunya dengan dukungan dan sinergi dari pemerintahan Kabupaten Saburai Jua, khususnya Bapak Bupati, Wakil Bupati, termasuk Bapak DPRD, Camat, Lurah, serta seluruh kepala desa, serta masyarakat, khususnya di Rai Jua. izinkan kami menyampaikan beberapa langkah yang sedang kami lakukan PLN dalam menangani kondisi kelistrikan di Pulau Rejua. Yang pertama, dalam hal terjadi gangguan, penanganan gangguan, dalam 2 minggu terakhir memang terjadi gangguan dan tugas PLN bersama mitra kerja telah melakukan penelusuran secara intensif, mulai dari sisi pembangkit sampai dengan jaringan-jaringan kami, untuk menemukan titik-titik yang berpotensi menjadi sumber penyebab gangguan, Pak Pongki. Jadi beberapa tindakan perbaikan juga telah dilakukan, penggantian jumlah isolator pada jaringan. Namun demikian, kami menyadari bahwa langkah tersebut mungkin belum sepenuhnya menyelesaikan permasalahan atau gangguan yang terjadi di Rejua. Yang kedua, berkesempatan ini juga kami menyampaikan pemeliharaan jaringan secara menyeluruh yang kami lakukan. Nantinya PLN berkomitmen untuk melakukan pemeliharaan dan perbaikan, yang mana akan melibatkan seluruh personil dan mitra kerja yang ada di PLN Saburejua, yang mana pada saat ini memang kami sudah agendakan ke Rejua mulai dari 2 minggu lalu, dan standby di Sabu untuk berangkat ke Rejua, namun memang ada kendala terkait kepastian jadwal kapal feri, Bapak. Pak Pongki dan Bapak Mama pendengar RRI Kedua Kupang. Lalu yang ketiga mungkin perbaikan yang kami lakukan secara bertahap, yang mana kami tidak diam sembari menunggu peralatan lengkap dari Sabu untuk ke Rejua. Tim kami juga melakukan berbagai pekerjaan perbaikan, pemeliharaan yang dapat dilaksanakan dengan peralatan yang tersedia di Rejua. Lalu yang keempat mungkin terkait kondisi juga Pak Pongki, Bapak Mama pendengar Radio Kupang, kondisi pesisir menjadi salah satu tantangan kami di Rejua, yang mana Pulau Rejua sebagai wilayah pesisir dengan paparan laut dengan kandungan garam yang cukup tinggi, yang dapat menyebabkan terjadinya penumpukan endapan pada isolator-isolator jaringan kami. Kondisi tersebut juga menurunkan kualitas dan menyebabkan atau potensi terjadinya gangguan. Pada kesempatan ini juga kami sampaikan PLN Saburejua khususnya terus melakukan upaya untuk mengidentifikasi dan meminimalkan dampak dari kondisi lingkungan tersebut. Sistem pengamanan kelistrikan juga bekerja melindungi jaringan dan masyarakat apabila terjadi gangguan. Dan mungkin kami himbau juga Pak Pongki, Bapak-Bapak pendengar Radio RRI Kupang, apabila Bapak Mama menemukan adanya percikan api, suara tidak normal, ataupun benda asing atau pohon juga yang menyentuh jaringan listrik, ataupun kondisi lain yang berpotensi mengganggu jaringan atau gardu PLN, mohon segera dilaporkan kepada petugas kami di Rejua atau petugas kami, Bapak. Nanti akan ditindaklanjuti dengan cepat, dimitigasi risiko-risiko atau potensi-potensi bahayanya. Di samping itu, kepada Bapak Mama, masyarakat di Rejua khususnya, para orang tua, untuk dapat mengimbau atau menjaga keluarga, anak-anak, agar tidak bermain atau beraktivitas di dekat yang listrik, jaringan tegangan yang bertegangan, atau kabel maupun di gardu PLN. Itu sementara secara keseluruhan yang dapat kami sampaikan, dan kami menyadari bahwa upaya perbaikan dan penguatan kendalan membutuhkan waktu, membutuhkan proses. Namun kami memastikan bahwa PLN terus berupaya, Bapak. Semua kami tidak berhenti melakukan penanganan kondisi kelistrikan di Pulau Rejua agar di sana kelistrikan menjadi semakin handal. Sekali lagi mungkin kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya dan mengucapkan terima kasih atas kesabaran, dukungan, serta doa dari seluruh masyarakat di Rejua. Mungkin itu secara keseluruhan tanggapan dari kami, Pak Apri.
1: Pak Wayan, ini kan Pulau Rejua ini kan berada di daerah yang dikelilingi oleh laut gitu ya, dan kadang-kadang masyarakat juga sangat bergantung sekali. Kadang-kadang di tengah cuaca buruk, ini juga berpotensi menghambat segala sesuatu nih. Apalagi kalau misalnya sudah masuk di musim penghujan, begitu ini juga apa namanya ya, menjadi tantangan tersendiri ya dalam pelayanan publik di sana. Nah, berkaitan dengan itu, kira-kira apa yang sudah dipersiapkan oleh PLN sendiri dalam hal ketahanan energi di sana selama beberapa bulan ke depan ataupun juga dalam kondisi cuaca yang kurang bersahabat nih, Pak Wayan?
2: Baik, terima kasih Pak Bongki, kami menanggapi terkait hal tersebut. Memang dari sisi energi, kita harus melihat secara keseluruhan dari sisi pembangkitan, PLTD, bahan bakar, lalu dari sisi jaringan. Ya, kami yang

0: sana apa Pak? Melihat beban beban kebutuhan pelanggan di sana paling tinggi 300 kW, 300 kilowatt, yang mana daya kami di sana mencukupi sekitar 536 kW kilowatt, sehingga secara cukupan daya itu sangat cukup untuk supply masyarakat di Indonesia. Mungkin itu Bapak.
1: Oke. Dan ini juga nanti kebutuhannya juga sudah sampai di bulan ini ya Pak ya, sampai di bulan Desember ya Pak ya, Januari, karena bulan-bulan itu kan apa namanya ya, cuaca buruk nih Pak.
0: Benar, memang untuk BBM sendiri memang kami secara annual atau secara rutin teman-teman di sisi pembangkit di PLTD melakukan pasokan atau mensuplai ke sana setiap 2 minggu sekali Bapak. Di sana juga kesiapan operasi BBM itu cukup untuk 2 minggu ke depan gitu Bapak. Jadi ketika diisi itu cukup 14 hari operasi, sehingga sebelum habis sudah direfill atau sudah disuplai, sehingga tetap pasokan BBM-nya tercukupi Bapak.
1: Oke, tapi sejauh ini Pak Wayan, semua rumah-rumah yang ada di Saburaejua, khususnya di Raejua ini, semua sudah teraliri listrik ya Pak ya?
0: Kalau untuk rumah tangga Bapak, mungkin memang ada beberapa dusun yang memang belum biar listrik. Pada program-program PLN memang ada, kami juga sampaikan pada kesempatan ini mungkin akan melakukan perluasan jaringan karena Desa Polorai dan Balu itu sendiri memang ada agenda cabut terus
1: pulang. Silakan Pak. Pak Wayan. Iya, silakan Pak, silakan dilanjutkan.
0: Jadi memang tadi saya sudah sampaikan tadi terputus di mana Pak ya? Saya sampaikan tadi
1: perluasan jaringan.
0: Ya, perluasan jaringan. Yang mana kalau itu kan membutuhkan material Bapak ya. Sebagian material kami sudah di sana. Yang mana lokasi yang akan dilakukan perluasan itu di arah Polorai dan penambahan jaringan ke pelanggan di Desa Balu Bapak. Itu yang kami prioritaskan. Di bulan Oktober kami agendakan mulai pekerjaan tersebut. Kami harap semoga situasinya aman dan lancar, kerjaan bisa terlaksana dengan baik.
1: Yeah. Oke, okay. Baik Pak Wayan, terima kasih banyak ya buat waktunya di Halo RRI.
0: Baik.
1: Kami apresiasi untuk kinerja luar biasa dari PLN di ULP Saburaejua. Selamat siang Pak.
0: Baik, terima kasih Bapak.
1: Dengan demikian wawancara kita bersama dengan Pak Iwayan Budi Yasinto, manajer PLN ULP Sabu, yang saat ini juga sudah menanggapi terkait dengan permasalahan yang Anda sampaikan kepada kami beberapa waktu yang lalu ya di TikTok, itu menyangkut dengan jaringan listrik di sana yang sudah yang mengalami pemadaman listrik, kemudian ada tiang-tiang yang juga harus diperbaiki serta perlu dilakukan instalasi. Dan tadi sudah dijawab bersama dengan Pak Wayan, akan terus melakukan perbaikan demi kenyamanan yang ada di untuk masyarakat yang ada di Pulau Raejua. Selamat pagi untuk Anda yang saat ini juga masih bersama kami di program Satu RRI Kupang. Kami masih terus menantikan keluhan-keluhan yang Anda sampaikan kepada kami di program Satu RRI Kupang. Ya, untuk Anda ada Kakak Sila, selamat siang. Kemudian juga ada Kakak Florensius, selamat siang untuk Anda. Kita dalam program Halo RRI. Untuk Kak Febri juga, terima kasih sudah menyampaikan ya. Tadi kurang dengar suaranya Pak Manager ya. Untuk Anda bisa dengarkan ulang di siaran langsung kita hari ini di Halo RRI, Anda bisa lihat di situ Halo RRI untuk RRI Kupang di akun YouTube-nya. Silakan kami menyapa Anda lagi sama Kakak Maria Angelina di Halo RRI yang katanya waktu itu mempermasalahkan soal

Iya, kambing-kambing yang memakan tanaman hingga mengganggu usaha warga sekitar ya. Ini di Kayu Putih ya, kalau tidak salah. Dan sempat waktu itu kita juga sudah menghubungi Satpol PP Kota Kupang untuk menindaklanjuti permasalahan yang disampaikan sama Kak Maria. Namun ada tanggapan balik dari Kakak Maria bahwa belum turun kakak. Ini belum turun dan nanti kita coba menghubungi kembali gitu ya untuk bisa menangani khususnya untuk binatang-binatang yang berkeliaran di wilayah Kota Kupang yang harus ditangani karena memang wilayah Kota Kupang ini juga sibuk dengan ini ya. Kendaraan-kendaraan takutnya terjadi kecelakaan di jalan tersebut dan mengakibatkan banyak orang yang celaka begitu ya. Itu tidak kita harapkan seperti itu. Sehingga kami memohon juga kepada pemilik binatang atau hewan piaraan untuk bisa dikandangkan begitu ya. Khususnya untuk kambing-kambing, pemilik kambing-kambing yang ada di Kayu Putih, Kota Kupang. Ya. Itu dia informasi yang pengeluhan yang kami terima dari Ibu Maria Angelina di Halo RRI untuk saat ini. Baik, kami juga masih menanti untuk Ibu Mary yang kemarin sempat dalam siaran kita dikeluhkan soal dampak akibat gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Kupang pada Rabu kemarin, ya Rabu lalu di wilayah Kabupaten Kupang terjadi gempa dengan magnitude 4,8 skala Richter gitu ya. Katanya Mbak Mary itu ada rumahnya yang mengalami keretakan, ya rumahnya yang mengalami keretakan dan sudah beta spill juga nomor call center dari BPBD NTT untuk bisa dihubungi. Sejauh ini bagaimana Mbak Mary, apakah sudah terhubung dengan pihak BPBD Pusdalops BPBD Provinsi NTT untuk mendapatkan penanganan atau seperti apa nih? Boleh Mbak Mary yang ada di Wesau yang kemarin sempat mengeluhkan terkait dengan dampak dari gempa bumi yang terjadi Rabu malam di wilayah Kabupaten Kupang, boleh dikonfirmasi ulang ke kami ya. Kalaupun belum ada respon, nanti kita coba menghubungi narasumber yang kompeten untuk bisa menjawab permasalahan yang dialami. Jadi kami masih buka kesempatan untuk Anda pendengar di siang hari ini yang ingin menyampaikan keluhan-keluhan soal keluhan-keluhan yang Anda sampaikan kepada kami, baik itu soal pelayanan publik ataupun juga fasilitas-fasilitas umum yang rusak ataupun juga masalah dengan kehilangan barang ya ataupun kehilangan anggota keluarga ya, boleh Anda sampaikan ke kami ya di line telepon 0380825444 atau 8431152. Kami akan menghubungi narasumber, kalaupun bukan hari ini kami mendapatkan jawaban, mungkin hari-hari yang lain tim kami akan menghubungi di setiap kali adanya Halo RRI, bisa kita konfirmasi langsung dari narasumber yang berkompeten untuk menjawab permasalahan yang Anda sampaikan kepada kami. Karena itu pendengar, mari kami ajak Anda untuk bisa menyampaikan keluhannya di Halo RRI untuk edisi hari ini. Kami masih terus menantikan kebersamaan Anda di hari ini bersama Beta Fongki Lete. Iya. Oke, baik. Kami akan melanjutkan lagi untuk Halo RRI saat ini. Tetaplah bersama kami di program 1 RRI Kupang.

0: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama. Halo RRI.
1: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
2: Masih bersama Beta Fongkilete di Halo RRI siang hari ini, pendengar, di tanggal 25 September lalu, waktu itu yang berdinas Ibu Linda ya, kita mendapatkan pengeluhan dari masyarakat ya, sehubungan dengan adanya program Halo RRI yang mencoba menjadi jembatan permasalahan. Kami menerima keluhan gitu ya dari masyarakat atas nama Bapak Nitanel di Desa Fatuteta terkait dengan terbatasnya sumur bor di desa tersebut. Disampaikan bahwa sumur bor di desa itu hanya ada satu dan tidak menjangkau semua masyarakat yang ada di Desa Fatuteta. Beliau berharap adanya tambahan satu titik sumur bor begitu ya. Dan kita akan menanyakan gitu ya, dan tanggapannya seperti apa dari Ibu Ina Uli, Kepala Bidang Cipta Karya PUPR Kabupaten Kupang, yang juga sudah tersambung bersama kami di via telepon. Ibu Ina, selamat siang.
3: Ya, selamat siang, Pak.
2: Terima kasih Ibu Ina sudah bisa meluangkan waktu bersama kami di Halo RRI di siang hari ini. Ibu, ada masukan dan juga ada laporan dari masyarakat, khususnya Bapak Nitanel ya, di Desa Fatuteta, yang mengharapkan ada tambahan satu titik sumur bor. Silakan Ibu, tanggapannya bagaimana Ibu?
3: Baik, terima kasih Pak untuk upayanya untuk menyambungkan kami, memberikan sedikit penjelasan terkait dengan keluhan Bapak Nitanel. Yeah. Pada prinsipnya Pak, kami sebagai dinas teknis itu, kami menampung semua pengaduan maupun keluhan dari masyarakat yang disampaikan dari media manapun, dan pada prinsipnya kami berupaya untuk menjawab keluhan, apalagi ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
2: Iya.
3: Ya, tapi kami mau menyampaikan juga bahwa berkaitan dengan pemenuhan pelayanan atau kebutuhan dasar ini, sebenarnya pemerintah itu sudah punya wadah dalam hal ini di setiap proses di desa itu ada yang namanya musyawarah. Sebenarnya lewat musyawarah desa ini, pada tahapan perencanaan pembangunan itu, Bapak Nitanel sudah bisa menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di situ.
2: Iya.
3: Jadi tidak menunggu lagi mungkin ada kunjungan dari pihak luar atau dari pihak manapun, baru keluhan Bapak ini bisa disampaikan. Sebenarnya wadah ini sudah ada dari tingkat bawah. Bahkan musyawarah perencanaan pembangunan ini dilaksanakan mulai dari tingkat dusun. Kalau kebutuhan akan air bersih ini sebenarnya sudah menjadi prioritas utama untuk dianggarkan. Jadi harapan kami melalui wadah musyawarah ini, musyawarah yang ada di tingkat dusun, kemudian naik ke tingkat desa, kecamatan, dan bahkan akan menjadi prioritas untuk dianggarkan, kami menghimbau supaya selain Bapak Nitanel, mungkin ada Bapak Ibu yang lain bisa lebih aktif untuk mengikuti setiap kegiatan musyawarah yang ada di desa. Tapi pada prinsipnya apa yang disampaikan oleh Bapak Nitaner ini tetap kami tampung dan kami akan berupaya untuk menjawabnya melalui mekanisme penganggaran yang ada. Nanti mungkin kami akan lebih dulu memetakannya ke dalam rencana kerja di
4: tahun depan.
3: Tetapi tidak untuk kemungkinan kalau itu nanti bisa diakomodir dalam tahun yang akan datang. Seperti itu penjelasan dari kami, Pak.
4: Ya, idealnya Ibu Ani kalau misalnya ada masyarakat yang membutuhkan penambahan satu titik sumur bor itu tahapannya bagaimana, Ibu?
3: Bisa tadi yang saya sampaikan bisa diajukan
4: melalui musyawarah tadi ya.
3: Kalau lebih awal itu melalui tahapan musyawarah perencanaan pembangunan
4: yang
3: dilaksanakan mulai dari tingkat dusun, Pak. Nah, jadi sebenarnya informasi tentang kebutuhan apalagi berkaitan dengan pelayanan dasar, Bapak Nipani sudah bisa menyampaikan itu lewat musyawarah perencanaan pembangunan itu. Tidak perlu lagi sampai dengan apalagi sudah mau habis tahun anggaran ya. Mungkin bisa kita tampung nanti di dalam rencana kerja dinas untuk tahun berikutnya.
4: Oh, oke. Okay. Itu biasanya di awal-awal tahun ya, Ibu ya, untuk adanya musyawarah itu.
3: Iya, musyawarah itu adanya di awal tahun, mulai dari bulan-bulan Februari.
4: Oh, jadi ketika musyawarah itu masyarakat sudah menyampaikan keluhannya meminta bantuan tambahan satu titik sumur bor itu baru disampaikan kepada dinas teknis untuk mengakomodir ya Ibu ya?
3: Iya, nanti secara berjenjang itu setelah diakomodir dari tingkat dusun, dia akan naik ke tingkat desa, pertahankan di tingkat desa itu supaya itu menjadi usulan prioritas.
4: Oke. Okay.
3: Kemudian dibawa lagi ke tingkat kecamatan untuk dipertahankan karena ini memang benar-benar menjadi kebutuhan dasar.
4: Berarti yang memainkan peran penting di sini adalah kepala-kepala desa, kepala-kepala kecamatan untuk mempertahankan desanya mendapatkan bantuan sumur bor ini ya Ibu ya?
3: Iya, bisa seperti itu.
4: Oke. Okay. Baik, terima kasih banyak ya Ibu Ibu Ina sudah bersama kami memberikan apa namanya klarifikasi dan juga memberikan tanggapan terkait dengan pengeluhan yang disampaikan oleh Bapak Nitanel di Desa Patu Teta.
3: Ya, baik, terima kasih juga Pak sudah memberikan kesempatan untuk memberikan penjelasannya.
4: Baik. Terima kasih banyak Ibu Ina. Ibu Ina Uli, Kepala Bidang Cipta Karya PUPR Kabupaten Kupang yang sudah berkesempatan hadir dan juga menanggapi ya apa yang dikeluhkan oleh Bapak Nitanet di Desa Fatu Teta.
1: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
4: Ya, jadi pendengar untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan-keluhan seperti tadi Bapak Nitanel di Desa Fatu Teta, sekiranya Anda yang ingin mendapatkan solusi, jawaban, tanggapan dari narasumber-narasumber yang berkompeten untuk menjawabnya, Anda bisa sampaikan semua keluhan-keluhan Anda di sini ya, di Halo RRI kami akan mencatat setiap permasalahan yang Anda sampaikan kepada kami. Nanti tim kami akan menjabarkan itu, kemudian akan menghubungi melis narasumber-narasumber yang berhak untuk menjawab, menanggapi setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Baik itu yang menyangkut dengan masalah infrastruktur kah, menyangkut dengan fasilitas-fasilitas umum, pelayanan-pelayanan publik, ataupun juga hal-hal umum yang Anda melihat ini harus cepat ditangani, begitu ya. Ataupun Anda melihat ada kasus-kasus pencurian, ada dampak dari gempa, ataupun panas di siang hari ini, cuaca, kekeringan yang Anda alami di desa-desa Anda, sumur-sumur yang kering, ya, sumber mata air yang kering, boleh Anda sampaikan kepada kami, biar nanti kita carikan solusi bersama-sama terkait dengan permasalahan yang Anda sampaikan kepada kami. Program kami Halo RRI setiap hari Senin, setiap hari Rabu, dan setiap hari Jumat. Ataupun jika Anda ingin menyampaikan keluhan-keluhan selain di 3 hari itu, boleh kami akan tampung. Anda bisa sampaikan di WhatsApp kami, dicatat nomornya 0811 3820 9440. Sekali lagi ya, di 0811 3820 9440. Kami tampung ya semua permasalahan yang Anda sampaikan kepada kami. Khususnya tadi Beta sempat omong soal kekeringan, begitu ya. Nah, jadi pendengar, dari informasi yang Beta baca di rri.co.id, ya, sebagian besar untuk wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur kini menghadapi ancaman kekeringan meteorologis menyusul pantauan hari tanpa hujan berturut-turut yang mencapai kategori ekstrim, ya, khususnya kategori ekstrim panjang ya, lebih dari 60 hari hingga September 2026 kemarin. Jadi Rahmatullah Aji, Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 1 Kupang, melaporkan bahwa fenomena ini menuntut kewaspadaan tinggi ya untuk semua masyarakat, terkhususnya di instansi-instansi daerah. Nah, karena itu ada hasil monitoring bahwa ada wilayah-wilayah NTT yang mengalami hari tanpa hujan kategori ekstrim panjang melampaui 130 hari. Ya, ini berarti bahwa sonde ada hujan gitu ya, sonde ada setetes air hujan yang signifikan, khususnya di wilayah Kota Kupang, sekitar Bakunase, dan juga di Oipoi, di Kabupaten Lembata, ini di Wairiang, Hadakewa, dan Ulan Doni, serta di Kabupaten Ngada di wilayah Waipana. Sementara untuk Desa Detusoko, Kabupaten Ende, Waingapu di Kananggar di Sumba Timur, serta wilayah-wilayah di Maumere, Waigete di Kabupaten Sika, ini juga berpotensi gitu ya mengalami kekeringan meteorologis. Nah, dari beberapa wilayah-wilayah yang sempat Beta spill tadi, kalau misalnya ada sumber-sumber air di wilayah Anda yang misalnya mengalami dengan kekeringan, Anda boleh sampaikan kepada kami di Halo RRI. Oke, Beta kembali lagi mengecek di WA. Ya, ini menyangkut dengan keluhan yang masuk ke Halo RRI. Dari Nyonggalang, ini saya harus butuh konsentrasi. Ini saya diamuk oleh teman-teman tim nih. Jadi ada keluhan yang masuk dari Nyonggalang terkait dengan maraknya orang yang berwisata atau berkemah di Fatu Koto yang musiknya diputar sampai pagi. Nah, ini kita akan mencoba meminta tanggapan dari Kepala Desa Fatu Koto, ada Bapak Yosafat Melkisedek Baun di lain telepon. Halo, selamat siang Bapak. Bapak Desa. Oh iya, terputus. Silakan bisa dicoba lagi untuk menghubungi Bapak Kepala Desa, karena memang itu waktu Beta yang pas dinas. Hari apa ya? Hari Rabu kemarin kalau sonde salah gitu ya, ada yang gabung di TikToknya RRI underscore Kupang, itu ada Nyonggalang alias Arianto Seli yang mengeluhkan karena kebetulan dia lagi berwisata di Fatu Koto. dan ada keluhan yang datang itu karena tempat wisata di Danau Fatukoto itu ada pengunjung yang putar musik sampai pagi hari, dari malam sampai pagi hari. Ini juga membuat Nyonggalang susah untuk beristirahat begitu ya, untuk healing. Nah, ini kita akan berbincang bersama dengan Pak Yosafat Melkisedek Baun, Kepala Desa Fatukoto, yang akan menyampaikan gitu ya, seperti apa sih tanggapan ya. Jadi untuk Anda yang mungkin beberapa waktu lalu sempat pergi ke tempat-tempat wisata, ada tidak keluhan-keluhan yang Anda sampaikan kepada kami? Mungkin Anda mengeluhkan soal tempat wisatanya kotor kah? Ataukah masalah dengan fasilitas-fasilitas kah yang belum memadai atau bagaimana? Mari silakan Anda bisa sampaikan keluhannya. Kita sudah tersambung dengan Bapak Kepala Desa Fatukoto, Bapak Yosafat Melkisedek Baun. Selamat siang Bapak Desa.
5: Selamat siang Bapak.
4: Bagaimana kabar Bapak? Aman kok?
5: Aman.
4: Aman, terkendali. Ini pasti di Fatukoto ada kabut-kabut kok, atau kemana nih Bapak di sana?
5: Ini sudah mulai mendung.
4: Oh, mendung.
5: Dan tetap dingin.
4: Luar biasa ya. Kita di Kupang sini matahari ada 3, Bapak. Baik, Bapak Desa, ini ada yang keluhan yang masuk ke kita. Kebetulan ada satu pengunjung di yang sementara berkema ataupun berwisata Fatukoto. Beberapa hari yang lalu, Bapak, itu ada pengunjung lain yang memutar musik dari malam sampai pagi hari. Ini apa artinya bahwa tempat di situ putar lagu, jadi orang susah untuk beristirahat nih Bapak. Ini bagaimana tanggapan Bapak di Bapak Desa? Silakan.
5: Baik Pak, kurang lebih saya sudah mendapatkan informasi ini. Saya sebagai Kepala Desa akan turun langsung berdiskusi dengan kelompok dasar wisma yang ada di desa saya di lokasi ini. Wisata Danau KMK untuk kami bahas, sehingga kita melihat kalau ada pengunjung yang menggunakan musik yang berlebihan, kita akan suruh kurangi. Apabila mengganggu, maka juga kami menyediakan lokasi tertentu untuk dipakai dalam acara kegiatan hiburan, dalam hal ini menggunakan musik, sehingga tidak mengganggu pengunjung lain di lokasi yang berbeda nanti.
4: Iya Bapak, karena saya tahu beta untuk kalau Kotompi menginap atau berkemah di situ kan ada warga lokal juga yang menjaga. Nah ini bagaimana pendekatan dengan warga di situ untuk sama-sama juga menjaga ketertiban begitu ya Bapak ya, di Desa Fatukoto, khususnya untuk di Danau Fatukoto ini ketika ada orang yang ingin berkemah di sana Bapak?
5: Kita akan melakukan pembinaan dan diskusi-diskusi bersama dengan pengelola wisata. Dalam hal ini saya punya kelompok Pokdarwis yang ada di sana untuk kalau dapat kita akan menyampaikan himbauan kepada pengunjung agar menggunakan musik tidak berlebihan nanti. Dan tidak mengganggu wisatawan yang lain.
4: Siap Bapak.
5: Ya.
4: Oke, Bapak Desa terima kasih banyak. Bergabung bersama kami di RRI Kupang.
5: Ya.
4: Nanti
5: oke Pak, saya sampaikan
4: ya.
5: Kalau misalkan ada pengunjung di Kupang datang ke wisata Desa Fatukoto, kami dua tangan menerima, dan saya yakin di Fatukoto kalau berwisata ke sana otomatis aman.
4: Iya.
5: Dan kita menjaga ketertiban, pasti juga kami akan menjaga keadaan biar para wisatawan yang datang dari Kupang maupun dari mana saja akan aman. Dan saya minta kalau dapat berkunjunglah ke desa saya, sehingga desa saya mendapatkan kunjungan dari masyarakat.
4: Baik Bapak. Terima kasih banyak Bapak Desa. Selamat siang. Selamat.
5: Selamat siang Bapak.
4: Iya, itu dia pendengar Bapak Kepala Desa Fatukoto, Bapak Yosafat Melkisedek Baun, yang sudah kasih kita tanggapan ya, khususnya untuk Nyenggalang beberapa waktu lalu di hari Rabu kemarin, mengeluhkan soal apa ya, orang yang putar musik di Desa Fatukoto yang mengganggu istirahat ya, orang pas ada healing begitu ya. Oke, pendengar, itu dia program Halo RRI. Hari ini kita konfirmasi-konfirmasi tanggapan-tanggapan semua permasalahan yang Anda sampaikan. Sekiranya jika Anda yang punya permasalahan yang ingin disampaikan kepada kami di program ini, boleh Anda tinggalkan voice note dalam bentuk video kah, dalam bentuk teks, disampaikan ke kami di Halo RRI, nomornya 0811-3820-9440. Baik, kami tuntaskan pendengar untuk Halo RRI untuk edisi hari ini. Sekaligus Beta Fongkilete pamit, terima kasih banyak. After this nanti ada rekan Erika yang akan temani Anda di siang bolong ini sampai di pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

0: Terima kasih telah menyampaikan aspirasi Anda di Halo RRI. Sampai jumpa.
1: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
2: Kupang siang ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malahan menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia, ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya, dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia. Namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi, sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan, bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia, RRI.
3: Resonansi Indonesia, hanya di Pro 1.

Keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara.

0: rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

Ya, Pro, suatu kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat siang pendengar, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Erika dan juga rekan Calvin edisi hari ini ya. Hari ini hari kedua di bulan Oktober 2026. Kabar baik ya. Oke, seperti biasa sampai di pukul 17.30 kita menemani Anda ya. Di Kupang siang ini sampai di pukul 15 nanti ada dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta pukul, oh iya, hari ini hari Jumat ya, hari ini hari Jumat ada sholat, siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Al-Baitul Qadim Air Mata ya. Nanti di jam 12 direncanakan nanti siaran langsung sholat Jumat itu di jam 12 dari Masjid Agung Al-Baitul Qadim Air Mata. Setelah itu nanti lagu-lagu kasidah di jam 13 saya akan sampaikan nanti aneka berita daerah NTT pukul 14 cek fakta. Setelah itu 14.30 request dan juga sering informasi sampai di pukul 16. Pukul 16 nanti ada ragam informasi di Kupang sore ini, dan di pukul 17 nanti Warta NTT Sore Berjaringan yang menjadi hostnya nanti RRI Atambua ya, untuk edisi hari ini ya. Oke, panas cuacanya, angin kencang ya, lebih baik di dalam rumah saja. Saya tadi mau ke kantor, mau datang ke sini tadi, waduh, panas yang luar biasa ya. Ya, makanya kalau tidak penting-penting sekali kita keluar rumah ya, lebih baik dalam rumah saja ya, berkumpul bersama orang-orang terkasih kalau memang hari ini hari libur ya kan, WFH, masih WFA ya. Jadi waktunya untuk bersama keluarga, walaupun anak-anak pada sekolah hari ini ya, ya mungkin jam 12, jam 1 sudah pulang lah gitu. Oke, memang agak apa juga sih harus lalu lintas tadi yang saya lintasi tadi Kuanino, terus datang di Wisata Yohanes agak-agak sepi ya, agak-agak sepi karena memang ya orang kantor kan WFH hari ini, jadi memang agak sepi. Untuk arus lalu lintas di seputaran Tompelo aman lancar walaupun agak ramai ya, lancar ya untuk Anda yang ingin melintasi seputaran Tompelo. Oke deh, hari ini hari Jumat. Ya, sekali lagi saya informasikan nanti secara langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Al-Baitul Qadim Air Mata ya, direncanakan nanti pukul 12.

Iya, dari Enel Rian dengan Karena Cintaku Kamu. Asik juga ya kalau bicara mengenai cinta ya. Ngomongin cinta memang asik sekali, apalagi yang lagi jatuh cinta saat ini, berbunga-bunga rasanya. Oke. Berbagi hal Anda yang dicintai dan mencintai, kita tinggalkan Enel Rian dengan Karena Cintamu, Cintaku Kamu. Saya ada satu informasi pendengar di Kupang siang kita saat ini. Badan Gizi Nasional BGN ini akan mengaktifkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di 16 provinsi dan 116 kabupaten kota di wilayah Timur Indonesia mulai 2 Oktober 2026 hari ini. Aktivasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas jangkauan program makan bergizi gratis MBG khususnya ke wilayah tertinggal, terdepan dan terluar 3T serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi. Kepala BGN Sudaryono mengatakan aktivasi dilakukan dengan memprioritaskan SPPG yang telah memenuhi sejumlah persyaratan dan juga kesiapan untuk beroperasi. Pada hari ini, Jumat 2 Oktober, akan dilaksanakan aktivasi dapur SPPG yang siap beroperasi di wilayah 3T, wilayah yang stuntingnya tinggi, dan wilayah yang stuntingnya tinggi sekali. Jadi dimulai dari wilayah Timur Indonesia. Sebanyak 480 SPPG yang akan diaktifkan tersebut terdiri atas 211 SPPG mitra mandiri dan 269 SPPG terpencil. Aktivasi mencakup 16 provinsi yaitu Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua, Sulawesi Tengah, Papua Barat Daya, Papua Barat, Maluku Utara, Maluku, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur. Aktivasi ini akan dilakukan secara serentak di 16 provinsi. Dan untuk sementara ya, setelah aktivasi nanti akan ada sejumlah tahapan sebelum SPPG mulai memberikan layanan kepada penerima manfaat. Tahapan tersebut antara lain pelatihan bagi penjamah makanan serta penyiapan dan juga penetapan jumlah penerima manfaat secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing SPPG.

0: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini.

Ya, masih dari kawasan Tompelo 8, pendengar, dan masih di Kupang siang ini, kembali satu informasi, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM terus memperketat pengawasan obat, kosmetik, dan juga suplemen ilegal usai penggerbekan gudang besar bernilai 25 miliar rupiah di Kabupaten Tangerang, Banten. Sebagai langkah lanjutan, BPOM meminta pemblokiran ratusan ribu tautan penjualan ilegal di berbagai e-commerce. Kepala BPOM, Profesor Taruna Ikrar, mengungkapkan dari pemantauan sejak tahun 2023 hingga 2025, sebanyak 1,3 juta tautan telah diajukan untuk ditutup. Khusus pada tahun 2026 ini, sebanyak lebih dari 200 ribu tautan penjualan obat dan kosmetik ilegal di media sosial serta e-commerce telah ditindak bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi Digital atau Komdigi. Data dari tahun 2023-2024, 2025 itu ada 1,3 juta link. Dari 1,3 juta link itu semua Badan POM telah meminta kepada Kementerian Komunikasi dan Digital untuk men-take down. E-commerce juga sudah di-take down. Dan khusus untuk tahun ini sudah 200 ribu lebih linknya. Dan diingatkan lagi potensi bahaya jika tautan-tautan tersebut dibiarkan diakses publik tanpa adanya jaminan keabsahan medis. Jadi diingatkan ya mengenai potensi bahaya jika tautan-tautan tersebut dibiarkan diakses publik tanpa adanya jaminan keabsahan medisnya. Ini informasi yang terakhir pendengar di sesi pertama jumpa kita di Kupang siang ini, dan nanti di pukul 12 lagu dihadirkan nanti untuk Anda, siaran langsung sholat Jumat ya dari Masjid Agung Al Baitul Kadim Air Mata.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Iya, Pro 1 masih terus menemani Anda pendengar di menit yang ke-55 dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah ya. Saya informasikan kembali untuk Anda umat Islam dimanapun Anda berada, nanti di pukul 12 kita akan ikuti nanti secara langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Al-Baitul Kadim Air Mata ya, direncanakan nanti pukul 12. Saya hadirkan lagu-lagu kasidah pendengar umat Islam dimanapun Anda berada sambil kita menjelang secara langsung sholat Jumat nanti.

Thank you.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد

fono.

0: اكبر الله اكبر لا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم رب حديد أرض الذنب والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرافية وباص مقام محمود الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم melalui mimbar khutbah Jumat yang berlimpah rahmat hidayah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala kita saling berwasiat untuk senantiasa menjaga memelihara dan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya ketakwaan kepadanya dengan sebaik-baiknya ketakwaan kepadanya dan janganlah kamu meninggalkan kehidupan dunia ini melainkan di dalam keagungan Islam rahmatan lil alamin. Untuk itu istiqomahlah selalu di dalam menyeruan Allah dan Rasulnya, tunaikan segala yang diperintahkan dan tinggalkan semua yang dilarang menurut syariat yang diajarkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita mampu mencapai derajat muttaqin menuju naungan keridhaan Allah Subhanahu wa taala di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Masyiral muslimin rahimakumullah, jemaah sidang Jumat yang berbahagia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ayat Allah Ta'ala ini ada di dalam Quran Surat At-Taubah ayat yang ke-128 dari 129 ayat pada surat tersebut. Ayat ini secara substansial mengandung 4 pesan utama yang luar biasa. Yang pertama, Allah Ta'ala menyebutnya Laqad ja'akum rasul. Sungguh telah datang seorang rasul. Ayat ini tidak sekadar informasi bahwa telah hadir seorang rasul dalam kehidupan umat manusia. Tetapi Allah Ta'ala ingin mengabarkan sungguh kehadiran rasul itu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah nikmat terbesar yang merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kehidupan umat manusia dan semesta alam. Inilah yang menjadi fokus terbesar dalam kehidupan orang-orang beriman, untuk menjadikan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai absolut paling utama untuk mencari jalan keselamatan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan yang kedua, min anfusikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu datang dari kalanganmu sendiri. Muhammad bin Abdullah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berasal dari kalangan manusia, bukan kalangan malaikat apalagi jin. Dari kaum sendiri yang bisa dikenal dan mengenal, merasakan dan dirasakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu manusia biasa sebagaimana kalian, sebagaimana Allah Ta'ala menyebutkannya, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilaikum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih faly'mal 'amalan shalihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Katakanlah, sesungguhnya aku sama manusia biasa sebagaimana kalian, yang telah diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa merindukan perjumpaan dengan Tuhannya, maka lakukanlah amal soleh sebanyak-banyaknya. Tetapi wala yusyrik ibadati rabbihi ahada, dan tidak mensyirikkan Tuhannya dalam ibadahnya kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berbicara dalam bahasa manusia. Wa ma arsalna mir rasulin bi lisani qaumihi, tidaklah kami mengutus setiap rasul melainkan menurut bahasa kaumnya, agar mereka mudah berkomunikasi, mudah saling memahami, bisa meneladani, karena sungguh rasul itu adalah rahmat bagi semesta alam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah sidang Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan yang ketiga, azizun alaihi ma anitum harisun alaikum, berat terasa olehnya penderitaanmu. Ayat ini tidak hanya sekedar mengatakan rahasia Rasulullah mengetahui akan kesulitan umatnya, tetapi sangat merasakan, sangat berempati. Tidak hanya menyampaikan soal-soal tugas kenabiannya, tetapi di dalamnya ada himmah, ada perhatian besar, ada keinginan kuat agar umat manusia selamat dalam urusan dunianya dan selamat dalam urusan akhiratnya. Puncaknya ialah bilal bil mu'minin raufur rahim, terhadap orang-orang beriman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyantuninya dan sangat menyayanginya. Ada dua karakter istimewa yang paling mulia dalam ayat ini, ialah ar-ra'uf, lemah lembut, ar-rahim, menyayangi orang-orang beriman. Inilah keuntungan terbesar orang-orang yang memilih jalan memelihara dan menjaga keimanannya dan berikhtiar untuk senantiasa meningkatkannya dalam rangka yang sebagaimana diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jemaah sidang Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pilihan utama kita ialah mencintai Allah dan Rasul-Nya. Agar kita dicintai Allah dan Rasul-Nya. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan dalam bahasa wahyunya, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah Muhammad, jika mereka benar-benar mencintai Allah,

maka sungguh dia sangat berlezatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sungguh sangat menikmati lezatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara pertama ialah dia menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai yang paling dicintainya dalam kehidupannya dari segala sesuatu yang lainnya. Yang kedua, dia mencintai seseorang dan atau membenci seseorang hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertemu, mereka berpisah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, keengganannya untuk kembali pada kekufuran setelah mendapatkan hidayah, sebagaimana ketakutannya ketika hendak dicampakkan ke dalam api neraka. Maka mencintai Allah itu bertauhid kepadanya, bersembah sujud hanya kepadanya, memohon dan bertawakal hanya kepadanya. Mencintai Allah itu dengan jalan mentunaikan segala yang diperintahkan dan meninggalkan segenap yang dilarang, sebagaimana syariat yang diajarkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Allah itu mengingatnya dalam segala keadaan, berzikrullah, karena hanya berzikrullah hamba-hamba itu akan memiliki ketenangan dalam hidupnya. Mengingat Allah dalam zikrullahmu tanpa batas dalam urusan kehidupan. Demikian pula semangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus tetap hidup dengan jalan mengikuti ajarannya, beritibak kepadanya, meneladani sikap dan akhlaknya yang mulia. Karena laqad kana fikum rasulillahi uswatun hasanah. Padanya ada keagungan akhlak yang pernah diteladani. Selalu bersalawat kepadanya. Jangan kamu kikir ketika namanya disebut, tapi bersalawatlah agar kamu tidak menjadi orang yang celaka. Sebagaimana hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, menghormati dan mendoakan zuriatnya. Teristimewa zuriatnya tegak berdiri di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tetapi jika mereka mengingkari Al-Quran dan As-Sunnah, tinggalkan mereka, tetapi jangan membencinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Maka Anas bin Malik di dalam meriwayatkan hadis ini mengatakan, sungguh kami mulai belajar mencintai Rasulullah, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, meskipun amalia kami tidak sebanding dengan mereka, tapi kami sungguh berharap dengan cinta itu kami bisa bersama dengan mereka dalam suasana di yaumil kiamah, dalam suasana di yaumil hisab. Rindukanlah selalu akan rahmat Allah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tunaikanlah segala yang diperintahkan dan tinggalkan semua yang dilarang, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya alladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah dengan sebaik-baiknya ketakwaan kepadanya, dan berislamlah sampai akhir datangnya kehidupan. InsyaAllah menginspirasi. Barakallahu lakum fil Qur'anil Azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim wa likum wa lisya'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أمرنا بالإتيان والإتزام بيد الله المتين
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu.

أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

الله أكبر. سلام عليك. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Ya, selamat siang pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang edisi Jumat 2 Oktober 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Lapas Kupang bangun ekosistem pemasyarakatan hijau bersinergi dengan Bank Sampah Mutiara Timur. Temu akrab sahabat gembala teritori Rote Sabu pererat persaudaraan pelayan Kemit. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Kupang terus memperkuat komitmennya dalam membangun ekosistem pemasyarakatan hijau melalui sinergi dengan Bank Sampah Mutiara Timur pada Kamis 1 Oktober 2026. Langkah ini menjadi bagian dari upaya Lapas Kupang dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan yang lebih tertata sekaligus mendukung penerapan pengelolaan sampah berbasis zero waste di lingkungan pemasyarakatan. Kalapas Kupang Wawan Irawan AMD IP SHMH menyampaikan bahwa pengelolaan sampah merupakan bagian penting dalam menciptakan lingkungan lapas yang bersih, sehat, dan nyaman. Menurutnya, sinergi dengan berbagai pihak diperlukan untuk memperkuat penerapan pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan. Sinergi tersebut turut melibatkan Melsi Anita Mansula, selaku Direktur Utama sekaligus pendiri dan pemimpin Bank Sampah Mutiara Timur. Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya Lapas Kupang untuk memperkuat pengelolaan sampah melalui pemilahan serta pemanfaatan sampah yang masih memiliki nilai guna maupun nilai ekonomi. Bagi Lapas Kupang, pengelolaan sampah tidak hanya berkaitan dengan aspek kebersihan, tetapi juga dapat menjadi bagian dari pembinaan. Warga binaan dapat memperoleh pemahaman mengenai pentingnya memilah sampah, mengurangi timbunan sampah, serta memanfaatkan kembali barang yang masih memiliki nilai guna. Wawan berharap sinergi dengan Bank Sampah Mutiara Timur dapat terus dikembangkan dan menghasilkan kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi lingkungan maupun warga binaan. Kekerasan fisik, seksual, dan penelantaran merupakan tindakan tidak terpuji sehingga berdampak serius terhadap kesehatan fisik, mental, serta masa depan korban. Koordinator Divisi Publikasi dan Informasi Rumah Perempuan Kupang, Teresia Siti, kepada RRI menyebutkan kekerasan fisik memiliki dampak besar terhadap mental seseorang sehingga menimbulkan rasa trauma berkepanjangan bahkan kematian. Khusus untuk penelantaran merupakan perbuatan sengaja atau tidak memenuhi kewajiban memberi nafkah, perawatan dalam lingkup rumah tangga, padahal mampu secara hukum dan ekonomi.
2: Jadi sesungguhnya dalam konteks seberapa besar dampaknya, justru kekerasan psikis itu jauh lebih besar dampaknya. Karena dia itu akan menyerang mental, ya, mental manusia. Dan ketika mental manusia kemudian mengalami tekanan dan sebagainya, maka itu akan berpengaruh kepada beban fisik dan sebagainya. Nah, ini berbeda ketika misalnya orang dicubit, misalnya itu orang fisik. Sebentarnya bisa hilang rasa sakitnya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kemudian kalau psikis itu berbeda.
1: Koordinator Divisi Publikasi dan Informasi Rumah Perempuan Kupang, Teresia Siti, mengatakan mengabaikan perawatan kesehatan, tidak menyekolahkan anak atau membiarkan anggota keluarga tanpa perhatian, kasih sayang dan perlindungan emosional yang merupakan sikap penelantaran fisik dan psikis. Sedangkan kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia yang krusial untuk disoroti dan ditangani secara serius. Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Playgo di Google Play Store. Berita selanjutnya. Temu akrab sahabat gembala teritori Rote Sabu pererat persaudaraan pelayanan Gemit. Laporan Raja Ewaldus.
3: Temu akrab sahabat gembala teritori Rote Sabu berlangsung penuh kekeluargaan di Klasis Rote Barat Daya. Kegiatan berlangsung 28 September hingga 1 Oktober 2026 dan diikuti 257 pendeta seteritori Rote Sabu. Mengusung tema dipanggil untuk menggembalakan, diutus untuk bersahabat, kegiatan menjadi ruang memperkuat persaudaraan. Ketua Majelis Klasis Rote Barat Daya, Pendeta Esri Pono, mengatakan kegiatan ini menjadi momentum mempererat kebersamaan para pelayan. Menurutnya, pertemuan tersebut juga menjadi kesempatan memperkenalkan Rote Barat Daya kepada pendeta dari berbagai wilayah. Ia menjelaskan para peserta dapat melihat lebih dekat kehidupan masyarakat, jemaat, serta lingkungan pelayanan di wilayah tersebut. Pendeta Isri menambahkan keberhasilan kegiatan tidak terlepas dari keterlibatan berbagai pihak dalam mempersiapkan seluruh rangkaian acara.
4: Kegiatan ini menolong kami sebagai para gembala untuk saling mengenal bahwa kami sama-sama pelayan Tuhan. Kemudian kami sebagai pelayan ini, kami ada dalam pergumulan masing-masing. Kami ada dalam cerita hidup yang berbeda-beda. Tetapi kami rindu untuk kami dipulihkan supaya kami pulang dan memulihkan mereka yang terluka. Kami memang sakit, tetapi kami harus sembuh supaya pulang dan menyembuhkan mereka yang sementara sakit.
3: Sementara itu, Wakil Ketua Sinode Gemit, Pendeta Sanep Blegur, menyebut temu akrab sebagai ruang mempertemukan para pelayan dalam suasana persahabatan. Menurutnya, kegiatan tersebut diharapkan memperkuat komunikasi dan membangun relasi berkelanjutan antar pelayan. Para pendeta juga memiliki ruang untuk berbagi pengalaman serta saling menguatkan menghadapi berbagai dinamika pelayanan.
5: Tantangan-tantangan di jemaat, kemudian pergumulan-pergumulan yang terbangun itu membuat kadang-kadang teman-teman pendeta kurang bersekutu dalam kebersamaan mereka di klasis, di sesama teman pendeta.
3: Kegiatan diawali penyambutan para tamu secara adat sebagai bentuk penghormatan kepada peserta dari berbagai wilayah teritori Rote Sabu. Melalui temu akrab ini, para pendeta diharapkan semakin memperkuat persaudaraan dan semangat saling mendukung dalam pelayanan. Dari Kabupaten Rotenda Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 8 personel putra dan putri terbaik asal NTT resmi dipercaya menjadi bagian dari 4th Police Unit atau FPU 8 Minska untuk mengemban tugas misi menjaga perdamaian dunia di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB di Afrika Tengah. Momen bersejarah ini ditandai dengan upacara pelepasan kontingen FPU 8 Minska yang dipimpin langsung oleh Kadiv Hubinter Polri di Rupatama Mabes Polri. Dalam kesempatan tersebut, sebanyak 140 personil terbaik Polri yang terdiri dari 114 personil polisi laki-laki atau Polki dan 26 personil polisi wanita atau Polwan dilepas secara resmi sebelum diberangkatkan menuju markas penugasan di Afrika Tengah pada 10 Oktober 2026 mendatang. Adapun 8 personel Polda NTT yang mengukir prestasi internasional ini meliputi Brigpol Alfiyude Yemoi dari Satbrimob Polda NTT, Brigpol Yenardoano Kevi dari Satbrimob Polda NTT, Brigpol Rion Aceh Tampubolon dari Satbrimob Polda NTT, Brigpol Jeksi A Sinlailoe SAK dari Ditreskrimum Polda NTT, Brigpol Melki J Lado SH dari Ditreskrimum Polda NTT, Brigpol Jessica DR Yuliastri dari Satbrimob Polda NTT, Brigpol Patricia G. Mengo SH dari Ditpamovit Polda NTT, serta Brigpol Louis TKC dari Ditres PPA dan PPO Polda NTT. Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya serta rasa bangga atas kelulusan dan kesiapan para personil yang membawa nama harum institusi dan daerah di kancah internasional. Tidak hanya itu, para personil juga digembleng melalui latihan prapenugasan selama kurang lebih 6 bulan guna memastikan fisik, mental, serta kemampuan bahasa dan taktis mereka benar-benar matang dalam menghadapi dinamika serta tantangan di medan operasi. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Lapas Kupang bangun ekosistem pemasyarakatan hijau bersinergi dengan Bank Sampah Mutiara Timur. Temu akrab sahabat gembala teritori Rote Sabu pererat persaudaraan pelayan Gemit. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

101 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melakukan

0: adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

0: Mago kita teka, nepehle mone a mone ari.
1: Alga tige.
0: Era palai domina he de era palai made ma kamera. Hijo ke dene tile li mudo ra to kova. Lamu a mu ari.
2: Jika pada umumnya masyarakat Indonesia menyambut tamu atau bertemu seseorang dengan berjabat tangan atau cipika-cipiki, berbeda dengan masyarakat Saburejua di Nusa Tenggara Timur, yaitu cium hidung. Masyarakat setempat menyebutnya hengedo. Tradisi ini dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain pada saat bertemu. Cara ciuman ini teknisnya meniru dari semut merah dan menjadikan simbol persahabatan. Saat mencium, mulut harus dalam keadaan tertutup. Mata harus saling memandang dan tangan saling memegang bahu orang yang dicium. Selain itu, sebagai bentuk rasa hormat, maka yang muda wajib mendahului untuk mencium yang lebih tua. Tradisi hengedo mengandung filosofi yang mendalam. Hidung mengandung arti kehidupan yang penuh rasa kekeluargaan. Mata menggambarkan kejujuran dan ketulusan. Sedangkan tangan yang memegang bahu sebagai bukti relasi yang harmonis. Kini, praktik cium hidung sangat populer di Nusa Tenggara Timur.

Ya, selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Masih di Kupang siang ini bersama saya Erika dan juga rekan Calvin. Ya, nanti kita jelang nanti di pukul 14 ada beragam informasi yang disiapkan untuk Anda. Nanti di pukul 14 itu ada cek fakta ya yang saya sampaikan untuk Anda. Pendengar, tahukah Anda hari ini 2 Oktober 2026 diperingati sebagai Hari Batik Nasional ya, Hari Batik Nasional hari ini. Kalau kita lihat dari sejarahnya begitu ya, diperingatinya setiap 2 Oktober itu sebagai momentum menjaga warisan budaya Indonesia. Peringatan tahun ini mengangkat tema Batik Berlayar dengan rangkaian kegiatan yang dipusatkan itu untuk tahun 2026 itu 2026 ini di Surabaya ya, di Surabaya. Kemendikbudristek dan Kementerian Perindustrian, penetapan Hari Batik Nasional ini berkaitan dengan pengakuan UNESCO. Batik resmi masuk daftar warisan budaya tak benda kemanusiaan pada 2 Oktober 2009. Sejarah Batik Nasional, ya Hari Batik Nasional, kalau kita lihat sedikit ke belakang begitu ya, batik merupakan kain tradisional Indonesia yang diperkirakan itu telah berkembang sejak zaman Kerajaan Majapahit. Pada awal perkembangannya, busana bermotif batik banyak digunakan oleh raja dan juga keluarga kerajaan di lingkungan keraton. Batik kemudian berkembang semakin luas dan semakin dan menjadi bagian penting dari kebudayaan masyarakat Indonesia ya. Keberagaman motifnya juga mencerminkan identitas, tradisi dan juga nilai filosofis dari berbagai daerah. Sebelum memperoleh pengakuan UNESCO, batik telah diperkenalkan ke panggung internasional oleh Presiden Soekarno. Pemerintah kemudian mendaftarkan batik sebagai warisan budaya tak benda pada UNESCO pada 4 September 2008. Pengakuan ini diberikan dalam sidang keempat komite antar pemerintah tentang warisan budaya tak benda dari Abu Dhabi. Pada 2 Oktober 2009, batik resmi masuk representative list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Momentum ini kemudian menjadi dasar penetapan Hari Batik Nasional setiap 2 Oktober. Penetapannya dilakukan melalui keputusan Presiden nomor 33 tahun 2009 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sejak saat itu masyarakat diajak meningkatkan kesadaran untuk melindungi dan mengembangkan batik. Instansi pemerintah pusat dan daerah juga dihimbau mengenakan batik dalam peringatan Hari Batik Nasional. Ya, jadi tema Hari Batik Nasional 2026 yaitu Batik Berlayar. Ya, ini ya. Terus karena memang hari ini WFH ya, jadi kitanya tidak pakai batik ya, ya lagi libur di rumah gitu ya, tapi yang memang kerja hari ini pasti deh ya pakai batik begitu ya, karena ingat tanggal 2 Oktober itu adalah Hari Batik Nasional.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kata beta sudah lama digunakan secara aktif dalam tuturan sehari-hari masyarakat Indonesia Timur, khususnya Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Buktinya, kata beta juga terdengar dalam lirik lagu nasional Indonesia Pusaka dan Halo-Halo Bandung. Chairil Anwar dalam puisinya berjudul Cerita Buat Dien Tamaila juga menggunakan kata beta sebagaimana pada lirik Beta Pati.

0: Faktanya, kata beta telah lama digunakan oleh masyarakat Nusantara. Bahkan telah tercatat dalam Kamus Bahasa Melayu yang terbit pada tahun 1812 yang disusun oleh William Marsden mengartikan kata beta sebagai kata ganti aku dan saya. Sedangkan William Edward Maxwell dalam tulisannya A Manual of the Language tahun 1882 mengartikan beta sebagai aku, saya, dan hamba. Menurutnya, arti kata beta bergantung pada situasi penggunaannya.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Ya, pendengar, beredar unggahan video di media sosial yang menarasikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menandatangani surat keputusan untuk membubarkan partai politik yang disebut terlibat dalam aksi demonstrasi dan kerusuhan. Faktanya, pendengar, klaim Presiden Prabowo Subianto menandatangani SK pembubaran partai politik adalah hoax. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan pernyataan resmi Presiden Prabowo mengenai penandatanganan SK pembubaran partai politik. Video yang beredar tidak menunjukkan pernyataan Prabowo mengenai penandatanganan SK pembubaran partai politik. Presiden Prabowo memang berbicara tentang pemberantasan korupsi, penegakan hukum, dan penggunaan kewenangan sesuai Undang-Undang Dasar 1945, tetapi tidak secara spesifik menyatakan akan membubarkan partai politik. Selain itu, secara hukum, pembubaran partai politik diputus oleh Mahkamah Konstitusi atau MK melalui mekanisme yang berlaku, bukan dilakukan langsung oleh Presiden. Mendengar demikian, cek fakta mengenai Presiden Prabowo teken SK pembubaran partai politik adalah hoax atau tidak benar dari komdigi.co.id.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.
4: RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Ya, pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang dan selanjutnya kita ikuti kita ikuti video dan potensi daerah yaitu tentang jas pandan dan cara anak muda alor merawat tradisi. Selamat mengikuti.
3: Halo pemirsa RRI Net dimanapun berada, kali ini RRI Kupang akan menampilkan salah satu video potensi daerah dari Kabupaten Alor. Kali ini RRI Kupang akan menampilkan salah satu sanggar budaya dari Kabupaten Alor yang akan memperkenalkan budaya, pakaian, hingga tarian khas daerah.
4: Serat pandan menjelma menjadi jas dan topi. Di tangan anak-anak muda Sanggar Embun Muna Amboy Aramang, sesuatu yang sederhana dari alam berubah menjadi busana yang membawa pesan, tradisi tidak harus tinggal di masa lalu. Enos Agalakari, salah satu pegiat sanggar, menyebut pakaian ini sebagai bentuk pengembangan dari warisan leluhur. Jika dahulu leluhur mereka mengolah bahan alam menjadi payung, kini generasi muda mencoba melanjutkan semangat yang sama melalui jas pandan.
5: Jadi pakaian ini bentuk pengembangan dari tradisi leluhur, di mana leluhur itu sudah menemukan yang namanya payung, adik anui. Itu leluhur yang menemukan payung itu. Dari payung itu ketika kami tampilkan itu terunik, sehingga kami juga tidak mau kalah dengan leluhur sebagai anak muda. Maka itu kami temukan jas pandan. Kami dari mengembangkan alat tradisional payung menjadi pandan, juga menjadi topi dan sebagainya, masih kami pikirkan untuk buat ke depan. Nama tanaman itu pohon pandan.
4: Bagi Enos, budaya adalah budi dan daya, kemampuan untuk mencipta. Karena itu, melestarikan budaya bukan berarti menolak zaman, melainkan menyaring perkembangan dan memberi ruang bagi tradisi untuk tumbuh dalam bentuk baru. Semangat itu juga mereka bawa dalam karnaval budaya. Mereka menampilkan ngoguar sebagai tanda kesiapan hadir dalam kebersamaan. Cakalile sebagai lambang semangat, lalu lego-lego sebagai penutup yang menyatukan keberagaman. Lego-lego menjadi gambaran sederhana tentang apa yang ingin mereka perjuangkan, yang berbeda tetapi bisa berdiri dalam satu lingkaran.
5: Kami akan pentaskan tradisi kami, di mana kalau ada pesta-pesta, ada undangan yang sampai ke kami akan hadir dengan beberapa tabugong. Yang pertama itu Toguar. Toguar itu menandakan bahwa kami sudah siap hadir bersama-sama dengan semua yang ada di momen itu. Terus yang kedua itu kami juga akan menampilkan tari Cakalele sebagai semangat kami dalam kebersamaan itu. Yang berikut itu nanti selesai momen itu kami biasa akhir dengan lego-lego. Nah, lego-lego itu di mana kami akan membangun persatuan kebersamaan untuk memupuk dari beragam menjadi seragam.
4: Sanggar ini baru berusia sekitar setahun. Mereka bahkan menempuh perjalanan dari Alor untuk hadir dalam perayaan tersebut. Namun bagi Enos, perjalanan itu bukan sekedar menuju panggung pertunjukan. Mereka sedang membawa pulang sesuatu yang lebih penting. Keyakinan bahwa menjadi modern tidak harus membuat anak muda lupa pada akar. Jas pandan itu akhirnya bukan sekedar kostum, ia menjadi simbol bahwa warisan leluhur masih bisa hidup selama ada generasi yang mau mengenakannya, mengembangkannya, dan dengan bangga berkata, ini budaya kami.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1
6: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Row 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Row 1 Kupang siang ini.
2: Row 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, dari suaranya Dorcas ya, aku rindu. Ya, ungkapan-ungkapan hati yang lagi rindu seseorang. Wow. Selamat siang pendengar, jumpa lagi di request dan juga sharing informasi untuk edisi hari ini ya. Hari Jumat 2 Oktober 2026 ya. Seperti biasa ada lagu pop Indonesia. Tadi sudah diawali dari miliknya Dorcas, Aku Rindu ya. Samakah perasaan kita siang ini yang lagi rindu, yang lagi kangen? Kangen seseorang. Iya, terus ada Dewa 19, Cintakan Membawamu Kembali. Titi DJ Bahasa Kalbu, Tito Sumarsono Untukmu, Tri Utami featuring Utali Kumahua, Mungkin Gak Terjadi, Ungu Demi Waktu, Vina Panduwinata Aku Melangkah Lagi, Yovie and Nuno Janji Suci, Yuni Sara Ceritaku, Kris Pati Kesalahan Yang Sama, dan Nindi Katakan Sejujurnya. Lagu sesi di sesi pertama ini ya, sampai di jam 15. Setelah itu topik ringan yang kita bicarakan, karena memang hari ini bertepatan dengan hari Batik Nasional ya, Hari Batik Nasional 2026. Jadi setiap tanggal 2 Oktober itu kita peringati sebagai Hari Batik Nasional. Nah, boleh dilihat. Oke, dari Jogja, terima kasih. Hari Batik Nasional, saya kepake batik hari ini ya. Ya, ini salah satu cara saya begitu ya, merayakan Hari Batik Nasional memakai baju batik begitu ya. Tapi bukan hanya untuk merayakan Hari Batik Nasional itu dengan cara memakai baju batik, tidak juga sih ya. Jadi banyak bagaimana cara kita untuk merayakan Hari Batik Nasional begitu ya. Ya, punya komen seperti apa dari Anda mengenai Hari Batik Nasional hari ini yang kita peringati setiap tanggal 2 Oktober ya. Oke, hari ini Hari Batik Nasional, seperti apakah kesan-pesan Anda di Hari Batik Nasional? Harus pakai batik, harus rajin pakai batik. Jadi jangan cuma satu aja baju batiknya ya. Ya, jadi jangan cuma satu aja baju batiknya, harus banyak baju batiknya. Jadi kemana-mana kita pakai batik ya, ya mau ke gereja juga pakai batik, mau ke acara-acara apa juga pakai batik. Nah, ini salah satu cara ya, cara kita merayakan Hari Batik Nasional. Jadi kita ingat terus ya, bukan hanya karena di tanggal 2 Oktober ini saja kita pakai baju batik, tidak ya. Jadi dalam ya ada momen-momen memang harus pakai batik. Ya, oke. Komentarnya di Hari Batik Nasional hari ini 2 Oktober. Temanya batik berlayar ya. Tema Hari Batik Nasional 2026 hari ini yaitu batik berlayar begitu ya. Oke. 8254448431152. Saya buka untuk Anda yang mau bergabung di line teleponnya Pro 1 dan juga pendengar kita juga live TikTok-nya RRI Kupang ya. Salam dari Sumenep untuk Bapak Kepsta, Pak Yusri Darto. Selamat Hari Batik. Terima kasih Bapak. Nanti saya sampaikan. Hari Batik. Bapak pakai baju batik juga enggak sih? Dari Jogja, terima kasih ya. Bunda, salam buat Kelano yang di Bileno, sehat selalu dan terus bahagia. Oke, terima kasih ya. 8254448431152. Saya buka untuk Anda yang mau bergabung di line teleponnya Pro 1. Bagaimana cara Anda merayakan Hari Batik ya, yang kita peringati setiap tanggal, yang setiap tanggal 2 lah kita rayakan begitu ya, kita peringati lah begitu ya. Hari Batik Nasional 2026, batik berlayar itu temanya ya. 8254448431152. Kalau ditanya kemana nih, kalau pakai baju batik itu kemana begitu ya. Iya, semoga makin banyak yang menjualnya di Kupang. Wah, kalau baju batik itu banyak loh ya yang jual di Kupang ya. Ada juga di pasar tradisional juga ada, terus di mall juga banyak ya. Banyak yang jual baju batik ya. Jadi ada momen-momen yang luar biasa yang mengharuskan kita itu pakai baju batik gitu ya. Oke, saya coba terima dulu penelpon yang berikut ini. Dengan siapakah? Dari manakah? Halo, selamat siang.
1: Siang, Marika.
0: Siang dengan Cecilia di Mantasi.
1: Iya.
0: Cecilia, hari ini hari batik nih, batik hari batik nasional nih.
1: Iya,
0: Bagaimana cara
1: saya buat sering pakai baju batik di
0: sering pakai baju
1: sekolah.
0: batik, kemana ini baju pakai baju batiknya?
1: Di sekolah, baju batik yang mau pakai di sekolah punya ada juga tau.
0: Oh, ada juga ya.
1: Iya, kamu kayak aku juga di sekolah ada juga baju batik.
0: Ada juga baju batik ya, baju batik seragam
1: Yang
0: ya.
1: lain yang ya, warnanya beda-beda kakak Erika.
0: Iya.
1: Jadi baju
0: Oke.
1: batik itu kan sangat bagus ya dipakai setiap kegiatan-kegiatan itu kayak
0: Ya.
1: seperti
0: Nah,
1: itu.
0: jadi
1: Saya juga pakai di gereja wayanya ya
0: iya,
1: batiknya gitu.
0: pakai pakai baju batik ke pesta juga pakai baju batik.
1: Wah itu.
0: Ya kan?
1: Kalau ada ya pakai, kalau tidak ada ya tidak apa-apa. Yuma Erika.
0: Sekarang yang jual baju batik itu banyak loh. Harganya juga
1: Oh ya,
0: nggak
1: karena memang
0: sampai
1: di
0: terlalu
1: situ
0: mahal-mahal amat begitu.
1: ya kan banyak macam-macam
0: Banyak.
1: kan batiknya.
0: Ya.
1: Seperti kali Om Gi bilang dia pakai batik bunga-bunganya. Wow, cantik.
0: Ya.
1: Cakep banget
0: Oke
1: ya kalau
0: deh.
1: pakai. Marika lagi pakai batik kan?
0: Saya kan lagi pakai baju batik nih. Masa tidak pakai
1: Harus,
0: baju batik?
1: harus. Yang lagi bersama Marika juga ya.
0: Pakai baju batik juga karena memang ya kita ya harus harus pakai baju batik ya di hari
1: Oh
0: batik ini
1: iya,
0: ya.
1: selamat berhenti hari batik melayarlah. Semoga batik makin
0: Nyampe
1: dikenal.
0: kemana-mana begitu ya, batik berlayar begitu ya. Jadi
1: Belayar sampai di seluruh Indonesia, seluruh luar negeri
0: jadi
1: gitu.
0: iya
1: Jangan
0: nyamanya
1: hanya dalam negeri, tapi
0: ya.
1: luar negeri juga ada.
0: Wah,
1: Gitu mereka.
0: orang mancanegara juga banyak yang suka pakai batik nih.
1: Iya, benar. Itu harus itu. Pakai
0: Oke.
1: dengan kain ada setiap hari Jumat atau Selasa Jumat, toh.
0: Iya, ada hari-harinya ya
1: Gitu.
0: kita pakai baju batik ya.
1: Bulan-bulan keluarga ini kan harus begitu, Erika.
0: Iya. Oke.
1: Oke deh, Erika.
0: Mau dengar lagu
1: Ya.
0: apa ini?
1: Lagu dari ini apa ini? BCL,
0: BCL,
1: Erika,
0: BCL
1: salah
0: yang mana?
1: satu.
0: BCL yang mana nih?
1: BCL salah satu, Erika.
0: BCL salah satu, tapi nggak ada judul lagunya salah satu itu nggak ada judulnya.
1: Tidak, maksudnya Erika sendiri
0: Iya,
1: salah pilih
0: ngerti
1: judulnya.
0: ngerti ngerti. Yang mana ini? Ada ini selalu ada di hatimu, terus selamanya
1: Kalau ada di
0: cinta.
1: hatimu sudah begitu.
0: Selalu ada di hatimu ya, BCL ya.
1: Salam buat semua-semua
0: Boleh.
1: Raja Amerika sama Papa Masia menjelang sore.
0: Ya, terima kasih. Yuk dadah, Cecilia di Mantasi. Suka pakai batik juga dia ya, ke gereja, ke pesta. Sekarang juga kalau di Kupang tidak susah mah ada untuk dapatkan baju-baju batik di mana-mana. Sekarang sudah banyak yang jual ya. Terus harganya juga ya kalau yang bagus-bagus itu ya memang agak sedikit mahal lah begitu ya. Nah, yang mau bergabung lagi di line teleponnya 01 boleh ya di Hari Batik Nasional 2026. Jadi bukan sekedar pakai batik loh untuk merayakannya ya. Tapi kalau kita lihat dari sejarahnya ya, sejarah Hari Batik Nasional itu ya tidak dapat dilepas dari ya tidak dapat dilepaskan dari yang namanya yang dari pengakuan UNESCO ya terhadap batik Indonesia ya. Jadi pada 2 Oktober 2009 itu UNESCO memasukkan batik Indonesia ke dalam representative list of the intangible cultural heritage of humanity, dan ini dilakukan dalam sidang keempat Komite Antar Pemerintah tentang Warisan Budaya Tak Benda UNESCO yang berlangsung di Abu Dhabi gitu ya. Kalau kita lihat dari sejarahnya ya, jadi sebelumnya pemerintah Indonesia juga telah mengajukan batik untuk mendapatkan pengakuan sebagai warisan budaya tak benda UNESCO pada 4 September 2008. Setelah mendapatkan pengakuan UNESCO, pemerintah kemudian menetapkan 2 Oktober itu sebagai Hari Batik Nasional melalui keputusan Presiden nomor 33 tahun 2009 ya, yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono waktu itu begitu ya. Nah, batik selama ini identik dengan pakaian bermotif khas yang digunakan dalam berbagai kesempatan ya. Ya. Namun batik memiliki perjalanan sejarah dan juga kebudayaan yang panjang di Indonesia. Dalam perkembangannya batik tumbuh di berbagai daerah dan melahirkan karakter motif, warna, teknik, dan juga filosofi yang berbeda-beda. Pasti ya, cerita dari satu daerah ke daerah yang lain itu yang ada batik-batiknya itu ceritanya berbeda-beda begitu ya. Jadi keragaman ini juga membuat batik dari satu daerah dapat memiliki karakter berbeda dengan batik dari daerah lainnya. Yang mau bergabung boleh ya di line teleponnya Pro 1 ya. Request lagu juga boleh, silakan di 825-444-843-1152 ya. Kalau tadi ada yang kasih komentarnya begini, semoga makin banyak yang menjualnya di Kupang gitu. Banyak yang jual baju batik itu banyak ya. Lain lagi kalau misalnya kita pesan-pesan ya, yang online juga banyak gitu ya. Terus lain lagi kalau kita misalnya ada keluarga yang ya keluar yang jalan ke keluar NTT lah gitu ya, pasti deh ya kita selalu nitip ya yang namanya batik ya. Harganya ya macam-macam sih ya, macam-macam motif dari batik ini ya, ada cerita-cerita khas dari satu daerah ke terus daerah lain juga begitu. 825-444-843-1152 boleh komentarnya ya. Cara merayakan Hari Batik Nasional, hari ini kita peringati sebagai Hari Batik Nasional 2026 dengan tema batik berlayar ya, berlayar sampai kemana-mana ya. 825-444-843-1152 ya. Ya, halo, selamat siang.
2: Halo, selamat iya. Siang Kak Erika.
0: Selamat siang Opa Emi. Opa iya. Emi, hari ini Hari Batik Nasional 2026.
2: Iya.
0: Opa Emi kalau kemana dulu nih kalau pakai baju batik nih Opa Emi, ke gereja kah?
2: Iya.
0: Kalau Opa Emi pakai baju batik itu kemana dulu? Ke acara-acara formal kah?
2: Ah iya, ke gereja.
0: Ke gereja.
2: Acara formal. Nah, itu apa itu juga masih aktif itu juga kan? Biasanya setiap hari apa itu ya di?
0: Setiap hari Kamis.
2: Hari Kamis ya itu di pakai ya. Batik itu kayak
0: pakai batik ya hari Kamis ya,
2: jadi saya tuh baju batik itu banyak.
0: Wih banyak, aduh. Iya memang kan karena setiap hari Kamis jadi kita juga pengen harus tampil beda, tidak harus pakai itu ulang-ulang Pak Emi ya, harus ganti-ganti iya, begitu ah iya. Jadi memang
2: itu. Saya punya batik dong itu ada lengan pendek dengan
0: ada panjang. Oh iya ada lengan pendek
2: banyak. Lengan panjang itu biasanya saya pakai ke acara-acara resmi
0: ya.
2: Nah, ke gereja.
0: Tapi
2: sesekan juga Kak, kan kalau masih panas ya pakai yang lengan pendek aja
0: Oh iya iya iya. Jadi ya kalau agak-agak formal ya kita pakai lengan panjang begitu ya.
2: Iya betul.
0: Oh ya memang
2: apalagi pada acara resmi kan tentu menjadi bicara harus pasti keren.
0: Penampilan dolo begitu ya.
2: Iya.
0: Oh memang kalau pakai batik beda nah Pak Emi, benar ya, beda ya.
2: Beda, lebih percaya diri saya.
0: Lebih percaya diri ya kalau pakai batik
2: iya.
0: Ya.
2: Iya.
0: Jadi waktu masih aktif dulu itu ya harus banyak juga stok batik kita ya, kemeja batik kita ya, biar bisa ganti-ganti begitu ya. Oke deh.
2: Kan itu ada banyak motifnya toh Kak Erika?
0: Iya banyak motifnya.
2: Iya.
0: Banyak motifnya.
2: Kalau batik ini dia merupakan karya anak bangsa ya Kak Erika?
0: Iya iya Opemi.
2: Iya saya bilang batik itu kan dia merupakan karya anak bangsa.
0: Iya benar Opa Emim, karya ya, anak bangsa.
2: Kayaknya itu negara yang punya batik itu Indonesia saja kok.
0: Kenapa Opa? Kenapa? Oh iya. Oh, tapi ini kan sudah diakui oleh UNESCO ya Opa Emim. Jadi ya, kita punya
2: sudah,
0: itu.
2: Sudah dipatenkan.
0: Iya benar, sudah dipatenkan. Ya, jadi. Nah,
2: jadi dipatenkan jadi karya anak bangsa Indonesia, Kak Erika.
0: Iya.
2: Dan kalau kita lihat itu kan jarang itu ada orang-orang dari negara lain yang pakai batik, yang paling itu masih batik itu orang Indonesia.
0: Ya, ada.
2: Lalu kemudian motifnya juga itu kan
0: berbeda-beda. Setiap daerah itu berbeda-beda.
2: Ciri batiknya sendiri-sendiri kayak gitu.
0: Ada khas-khasnya.
2: Kalau saya kayak lebih tertarik pada batik Solo.
0: Batik Solo halus gitu ya.
2: Iya. Oh. Oke, saya ada orangnya juga orang Solo
0: halus gitu ya. Iya, sesuai dengan bahasa, orangnya.
2: Iya, bahasanya juga halus.
0: Bahasanya juga halus-halus gitu.
2: Parasnya juga halus. Semuanya halus
0: kalau dari batik Solo begitu ya, orangnya juga
2: ya. Orangnya juga halus ya, di batiknya juga halus.
0: Batiknya juga. jadi ya luar biasa ya, kalau diperingati setiap tanggal 2 Oktober, Opa Imi.
2: Oktober,
0: 2 Oktober.
2: Ini bulan Oktober ini penuh dengan hari-hari itu ya, Erika.
0: Hari-hari besar ya.
2: 1 Oktober hari kesaktian.
0: Hari kesaktian Pancasila kemarin.
2: 2 Oktober hari Batik Nasional. 5 Oktober hari TNI.
0: Iya. Yeah.
2: 28 Oktober
0: hari Sumpah Pemuda, begitu ya.
2: Iya. Banyak lagi itu hari-hari. Mungkin ada hari-hari lain lagi yang begitu.
0: Belum hari ulang tahun yang ketemu.
2: Belum lagi tanggal 16 harinya Opa ini.
0: 16 Oktober. Oke. Okay. Siap-siap. Oh, masuk siap-siap. Oh, ada mau bikin apa sudah ini?
2: Ini promo ini.
0: Oke, okay, Opa Emi, terima kasih. Mau dengar lagu apa ini, Opa Emi?
2: Iya, kasih lagu dulu. Saya ini kecil saja.
0: Ada. Oke, Dewa 19 cintakan membawamu kembali. Titi DJ Bahasa Kalbu. Tito Sumarsono untukmu. Tri Utami, Utaliku Mahua, Mungkinkah Terjadi. Ungu Demi Waktu, Vina Panduwinata, Aku Melangkah Lagi. Yofi Endenuno, Janji Suci. Yuni Sara, Ceritaku. Chris Pati, Kesalahan Yang Sama. Nindi, Katakan Sejujurnya. Opa Emi mau dengar lagu apa sih? Opa Emi?
2: Tri Utami, Utaliku Mahua.
0: Oh ya, Mungkinkah Terjadi. Ya. Oke, lagu kedua, Opa Emi. Silakan salamnya, Opa Emi.
2: Yang pertama untuk Cecilia ya. Alam Amerika 01.
0: Iya.
2: Alam Amerika 02 Pasir Panjang.
0: Alam
2: Amerika 03 OSTAO, Bung Ferry di Kampung Abang Toe, Bapak Botus. Bapak Seto, kemudian Bung Fales. Ada Ferinda Bogor, ada Bang Ferinda Bawang Sri Maroke, kemudian ada Stadion Oesapa, Terwakili Perumas, Tangan Bizi Bengkulu, dan semua-semua sekali.
0: Oke, iya Opa Emi, terima kasih, selamat sore. Iya, makasih Opa Emi, selamat siang menjelang sore ya. Kita masih punya waktu di 825-444-843-1152. Kita ke lagu dulu ya pendengar ya. Nanti kita buka lagi line teleponnya di bagaimana cara merayakan Hari Batik Nasional ya. Hari Batik Nasional 2026 ini dengan tema Batik Berlayar. Ya, boleh komentarnya di line teleponnya Pro 1 ya. Dan kita juga live TikToknya Rere Kupang ya pendengar ya.

0: Cikupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1, kanal

0: Iya nih, begitu ketemu, kamu tambah cantik aja, Meh.
1: Makasih, Lovi. Kamu juga kok.
0: Bener loh, Shay. Muka kamu, wow, glowing banget. Ini pasti pakai serum Korea ya. Aduh, tas kamu bagus, etnik, tapi keren loh. Ini pasti tas impor kan, yang Filipin gitu.
1: Aduh, Vi. Biasa aja kali ya. Ini muka hanya pakai ramuan tradisional, Vi.
0: Oh iya?
1: Serum luar negeri itu kan mahal, Shay. Mana bisa kebeli? Kalau kebeli, uang bulananku habis lah.
0: Iya ya, betul.
1: Iya, ini kan produk perawatan lokal, Vi.
0: Oh iya?
1: Tas ini juga, handmade loh. Keren kan?
0: Iya, keren. Tapi masa sih? Kok bisa?
1: Bisa lah, Shay. Sekarang ini produk lokal itu kualitas dan desainnya juga tidak kalah keren. Top market top pastinya ya. Jadi tidak kalah keren dengan produk luar negeri. Ini buktinya.
0: Wah, iya ya. Keren.
1: Jangan hanya iya-iya aja, Vi.
0: Lalu
1: beli dong.
0: Beli, transfer dulu.

Ya, selamat sore pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang untuk Bapak Marurat Panjaitan yang saya hadirkan tadi lagunya Vanessa Zee tadi itu berkaca-kaca ya, semoga bisa dinikmati tadi lagunya ya. Oke, terima kasih untuk Salwa Yopi, sukses terus, terima kasih ya. Dan 825444 8254448431152 kembali saya buka untuk Anda ya yang mau kasih komentar cara merayakan Hari Batik Nasional. Hari ini kita peringati sebagai Hari Batik Nasional 2 Oktober 2026 dengan tema Batik Berlayar ya. Ini temanya di tahun 2026 ini ya. Bagaimana kita untuk menghargai atau bagaimana kita merayakan Hari Batik Nasional, bukan sekedar memakai saja atau mengenakan begitu ya. Ada banyak cara untuk memperingati Hari Batik Nasional. Mengenakan batik memang menjadi cara paling sederhana ya, tetapi bukan satu-satunya ya. Mengenakan batik, jadi menggunakan batik, pakaian batik saat bekerja, okay. Sekolah, jadi setiap sekolah itu juga ada batik seragamnya begitu ya, kuliah maupun beraktivitas sehari-hari. Jadi tidak harus menunggu acara formal untuk memakai batik ya kan, boleh kita pakai ke gereja ya, atau ada acara-acara syukuran atau ada acara-acara undangan gitu ya, bisa kita pakai. Mengenakan batik ya, terus membeli batik dari perajin lokal. Ini langsung dari perajin atau usaha lokal, ini menjadi salah satu cara mendukung keberlangsungan ekosistem batik ya. Jadi masyarakat juga dapat memilih produk yang dibuat dengan teknik dan juga motif khas daerah tertentu ya. Dan selanjutnya belajar membatik ya. Jadi Hari Batik Nasional ini juga dapat menjadi kesempatan untuk mengenal proses pembuatan batik secara langsung. Bisa mengikuti seperti workshop atau mengunjungi sentra batik untuk mencoba teknik batik tulis maupun batik cap ya. Jadi ya bolehlah. Terus pendengar, mengenal filosofi motif batik ya. Jadi setiap daerah itu memiliki kekayaan motif dan juga tradisi batik masing-masing. Membaca sejarah dan juga filosofi di balik sebuah motif itu dapat membuat penggunaan batik itu tidak berhenti pada persoalan busana ya. Itu mengenal filosofi motif batiknya. Membagikan cerita tentang batik ya, ini boleh juga lewat media sosial digunakan untuk memperkenalkan batik, misalnya dengan membagikan cerita tentang batik daerah, bagaimana prosesnya, bagaimana pembuatannya, bagaimana profil perajin lokalnya atau sejarah motif tertentu ya. Ini cara kita untuk merayakan Hari Batik Nasional ya, tidak hanya sekedar mengenakan atau memakainya saja begitu ya. Peringatan Hari Batik Nasional 2026 mengusung tema Batik Berlayar. Rangkaian kegiatan peringatan berlangsung sudah dari bulan September kemarin ya hingga 4 Oktober 2026, sedangkan puncak perayaannya itu digelar di Kota Surabaya dengan melibatkan perajin, desainer dan juga pelaku industri kecil menengah atau IKM batik. Berbagai kegiatan disiapkan dalam rangkaian tersebut, mulai dari fashion show, loka karya, talk show, hingga pameran batik Nusantara. Tema tersebut menjadi ruang bagi pelaku batik untuk menunjukkan kreativitas, sekaligus memperkenalkan keragaman batik Indonesia kepada masyarakat. Ya, boleh di untuk komentarnya di line teleponnya Pro 1 ya, 0380 825 444 843 1152 ya.
Jadi Hari Batik Nasional dapat menjadi momentum untuk melihat kembali batik itu sebagai bagian dari kebudayaan yang terus berkembang, begitu ya. Jadi memakai batik pada 2 Oktober itu merupakan salah satu bentuk apresiasi, namun mengenal proses di balik kain tersebut mendukung perajin lokal dan juga memahami keberagaman perajin lokal dan juga memahami keberagaman motifnya. Ini juga menjadi cara untuk menjaga agar batik itu tetap hidup di tengah perubahan zaman. Nah, dengan begitu peringatan Hari Batik Nasional tidak berhenti sebagai agenda tahunan begitu untuk mengenakan batik, tetapi menjadi kesempatan untuk lebih dekat dengan sejarah dan juga budaya yang melekat di baliknya itu, di balik batiknya itu gitu. Oke. Okay. Saya tunggu untuk Anda yang mau berkomentar di Hari Batik Nasional 2026. 0380 825 444 844 3152.

Ya, masih dari kawasan Tompelo 8, pendengar, dan masih di Kupang sore ini dengan request dan juga sharing informasi.

Lestari, banyak desainer muda yang menggabungkan elemen tradisional dengan gaya modern, menciptakan karya batik yang unik dan juga menarik bagi pasar internasional. Ini menunjukkan bahwa batik bisa terus relevan dan inovatif tanpa kehilangan akar budayanya. Ya, begitu ya. Kalau kita lihat batik dulu dengan batik sekarang, begitu ya. Jadi sekarang lebih dari sekedar kain ya. Oke, yang mau berkomentar juga boleh di line teleponnya Pro 1 0380 825 444 843 1152. Ya, di Hari Batik Nasional hari ini yang kita peringati setiap tanggal 2 Oktober ya, untuk tahun 2026 ini dengan tema Batik Berpelayar ya, Batik Berlayar. Nah, di Hari Batik Nasional bisa kita lihat dampak nyata Hari Batik Nasional bagi kita semua ya. Jadi banyak ya, bukan cuma tentang memakai baju batik di satu hari saja, tapi lebih dari itu ya, bisa meningkatkan rasa bangga. Jadi kita bisa lebih, kita bisa jadi lebih bangga punya warisan budaya yang diakui dunia, seperti itu ya. Mendorong kita untuk terus menjaga dan juga mempelajari makna di balik setiap ya, setiap motif batik ya. Jadi kita perlu untuk melestarikan budayanya. Dengan memakai batik, kita secara tidak langsung itu mendukung para pengrajin batik yang telah berjuang mempertahankan seni ya. Jadi kita dengan cara begitu kita bisa mendukung yang namanya pengrajin lokal ya. Terus membantu juga untuk mempromosikan batik Indonesia agar semakin dikenal dan dicintai di seluruh dunia. Jadi kita perlu untuk promosi di kancah global ya. Nah, ini dampak nyata Hari Batik Nasional bagi kita semuanya ya. Jadi ada banyak. Terus bagaimana untuk melestarikan batik ini? 825 444 843 1152. Nanti saya buka kembali untuk Anda ya yang mau berkomentar, silakan di Hari Batik Nasional 2026 hari ini.

Cendana atau Santalum albumlin merupakan flora maskot Provinsi Nusa Tenggara Timur karena termasuk spesies endemik yang terbaik di dunia dan mempunyai nilai ekonomi tinggi. Pohon cendana dijadikan rempah-rempah, bahan dupa, aromaterapi, campuran parfum, dan karya seni. Di Indonesia, pohon ini banyak ditemukan di Nusa Tenggara Timur. Dewasa ini, populasinya makin menurun karena aktivitas penebangan yang tinggi, pencurian, dan gangguan kebakaran. Upaya konservatif strategis dengan memperhatikan teknik budidaya yang tepat serta sosialisasi perda terbaru merupakan cara mengembalikan harumnya cendana di Nusa Tenggara Timur.

Ya, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz Pro 1 masih di request dan juga seri informasi. Halo Kay, requestan lagu Sumpah Mati by Celine Grace sudah ya. Dapat lagunya, udah diputerin. Okay, terima kasih sudah bergabung di line teleponnya, di live TikToknya Riri Kupang ya. Yang mau berkomentar juga boleh di line teleponnya Pro 1 0380 8254444843 1152. Cara merayakan Hari Batik Nasional hari ini, tepatnya di tanggal 2 Oktober kita peringati sebagai Hari Batik Nasional 2026 dengan tema Batik Berlayar ya. Kalau tadi sudah banyak disampaikan mengenai batik ini, seperti apa ceritanya atau sejarahnya ya. Nah, memang peran penting pengakuan UNESCO dan juga semangat pelestariannya. Sudah tadi batik dulu dengan batik sekarang lebih dari sekedar kain, ya kan? Nah, dampak nyata dari Hari Batik Nasional bagi kita semuanya apa sih dampaknya begitu ya? Banyak sih sebenarnya ya, bukan cuma tentang memakai baju batik di satu hari saja, tapi lebih dari itu ya, kita bisa ya lebih bangga punya warisan budaya yang diakui dunia gitu ya, untuk ya meningkatkan rasa bangga ya. Jadi tidak hanya memakai baju batik di satu hari saja, tapi lebih dari itu meningkatkan rasa bangga ya. Jadi kita lebih bangga punya warisan budaya yang diakui dunia ya. Mendorong kita untuk terus menjaga dan juga mempelajari makna di balik setiap motif batik ini ya. Kita mendukung perajin lokal agar apa yang dibuat mereka itu ya jadi apa ya, yang terbaik begitu ya. Jadi kita dukung perajin-perajin lokal ya, dalam hal ini ya perajin batik ya. Okay. Membantu mempromosikan batik Indonesia ini agar semakin dikenal dan juga dicintai di seluruh dunia ya. Jadi tugas kita ya untuk ya mendapatkan ya itu tadi, dampak nyata di Hari Batik Nasional untuk kita semuanya ya. Jadi kita bisa membantu begitu ya untuk promosi di kancah global ya. Jadi agar promosi batik Indonesia itu semakin dikenal dan juga dicintai di seluruh dunia. 825-444-843-1152 kita masih terus di request dan juga share informasi bagaimana cara merayakan Hari Batik Nasional di yang kita peringati setiap atau yang kita rayakan setiap tanggal 2 Oktober 2026 untuk hari ini, untuk saat ini dengan tema Batik Berlayar ya. Terima kasih untuk Mama Mary Dona Kakak sudah bergabung ya di live TikToknya Riri Kupang. Mulai bergabung di line teleponnya Pro 1 0380 8254 844 843 1152. Sementara sekarang pukul 15 lebih 42 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax. Ya.

Ya, Prof, satukan informasi dan inspirasi dari miliknya Dendi dengan katakan sejujurnya. Ya, apapun itu, ya kita itu harus jujur ya. Harus jujur, jujur, kata lagu Raja. Ada ya lagunya ya, saya coba cari dulu nih, dapat gak itu lagunya? Jujur, jujur, oke. Oh iya, dapet nih jujurnya. Ya, kita harus jujur memang ya. Jangan suka berbohong, harus jujur. Oh iya, ada nih. Boleh juga deh, itu lagunya nanti kita puterin lagu terakhir. Jadi sekarang kita sudah di penghujung acara Rukis dan juga seri informasi pendengar di Hari Batik Nasional 2026 Batik Berlayar ya. Sudah banyak yang saya sampaikan bagaimana tadi dampak nyata Hari Batik Nasional bagi kita semuanya. Ya, jadi kita bangga punya warisan budaya yang diakui dunia. Ya enggak sih? Batik dulu dengan batik sekarang ya lebih dari sekedar kain ya. Jadi sekarang itu ya, banyak desainer muda yang menggabungkan elemen tradisional dengan gaya modern, menciptakan karya batik yang unik dan menarik bagi pasar internasional. Ini menunjukkan bahwa batik itu bisa terus relevan dengan inovatif ya, dengan ya berkembang terus begitu ya. Oke, sedangkan untuk apa ya? Jadi kalau kita punya batik ya harus dirawat baik-baik begitu ya untuk melestarikan batik ya. Cara praktisnya pakai batik dengan bangga, mengenakan batik di berbagai kesempatan tidak hanya saat formal tapi juga casual juga ya. Mau pilih motif dan desain yang sesuai dengan gaya personamu, iya personalmu gitu ya. Iya, memang harus kita sesuaikan dengan gaya-gaya kita begitu ya. Ya kalau mama-mama itu ya batik model-modelnya ya kayak mama-mama, tapi kalau yang muda-muda ya apanya gayanya ya kayak anak-anak muda gitu ya. Jadi kita ngikutin gitu. Oke, jadi rawat batikmu dengan benar baik-baik ya. Oke, ini yang bisa saya bagi untuk Anda pendengar di sajian request dan juga sari informasi kita untuk edisi hari ini. Kakak Ika, jangan apa nih? Jangan kumur-kumur. Mana suaranya? Ini nih suaranya nih, Mas. Ini udah lepas suaranya nih. Oke, terima kasih udah gabung ya. Ki, udah gabung ya. Terima kasih ya. Baik pendengar, akhir dari sajian request dan juga seri informasi kita untuk edisi hari ini. Terima kasih yang sudah cerita-cerita tadi mengenai Hari Batik Nasional. Oke, sekali lagi terima kasih ya, dan besok kita ketemu lagi di waktu yang sama ya. Oke, sekali lagi terima kasih, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. This song is just for you.

1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1, kanal

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangun. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam praktiknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita. Karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, selamat sore pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang dari Niki Astria tadi mengapa? Mengapa? Tanda tanya di belakang ya. Lagu yang sudah cukup lama sih, tapi suaranya yang begitu khas gitu ya, yang sangat disukai banyak orang gitu ya. Oke, Niki Astria dengan Mengapa. Pendengar di Kupang sore ini ya, masih bersama saya Erika dan juga rekan Kelvin. Kita jalan nanti di pukul 17 warta NTT sore jaringan nanti dihadirkan untuk Anda yang menjadi hostnya RRI Atambua untuk hari ini. Satu informasi pendengar dari rri.co.id, ini dari mengenai BMKG, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, yang memprediksi musim hujan di Indonesia pada 2026 itu datang lebih lambat dan berlangsung lebih singkat. Kondisi ini dipengaruhi musim kemarau yang berlangsung lebih panjang dari biasanya. Ya. Direktur Layanan Iklim Terapan BMKG Marzuki mengatakan mundurnya musim hujan berkaitan dengan panjangnya periode kemarau. Kondisi ini membuat durasi musim hujan tahun ini diperkirakan lebih pendek. Begitu ya, karena musim kemarau sudah mundur, sudah cukup panjang, sehingga musim penghujan diprediksi oleh BMKG akan lebih pendek seperti itu. Meski berlangsung lebih singkat, intensitas hujan pada sejumlah hari diperkirakan lebih tinggi dibandingkan kondisi normal. Dan BMKG juga masih melakukan pengukuran untuk menentukan tingkat keekstriman curah hujan tersebut.

Suku Dani di Lembah Baling, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah

dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi Iki Pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

Iya, masih dari kawasan Tompelo 8, pendengar dan masih di Kupang sore ini, kembali satu informasi dari rri.co.id, ya, di sela-sela kesibukan Anda sore hari ini, ada yang bersih-bersih, ada yang olahraga, ada yang lagi menikmati suasana sore bersama orang-orang terkasih, ya. Pokoknya segudang ya aktivitas kita di sore hari. Segudang ya Mbak Erika, iya benar segudang. Kalau sore memang banyak sekali aktivitas yang harus kita lakukan ya, tugas-tugas yang harus kita selesaikan. Satu informasi pendengar, Direktorat Jenderal Pajak DJP mempercepat kebijakan pemungutan pajak penghasilan PPH pasal 22 atas penghasilan pedagang dalam negeri melalui loka pasar. Semula kebijakan ini baru akan diterapkan 1 November 2026, tapi dipercepat mulai 1 Oktober 2026. Sebelumnya sudah diberikan waktu penyesuaian dengan mempertimbangkan berbagai aspek, diantaranya kondisi ekonomi masyarakat dan juga kesiapan implementasi kebijakan. Tapi setelah melakukan evaluasi kesiapannya, pemungutan PPH Pasal 22 melalui marketplace mulai dilaksanakan hari ini ya. Jumat 2 Oktober dari hari kemarin ya, 1 Oktober 2026. Untuk itu DJP telah menunjuk 4 loka pasar untuk melakukan pemungutan tersebut, yaitu Tokopedia, Blibli, Lazada dan juga Shopee. 4 loka pasar ini dianggap sudah siap baik secara sistem maupun administrasi.

Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.

Ya, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz Pro 1. Ini informasi yang terakhir menjelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar, informasi yang terakhir dijumpa kita untuk edisi hari ini. Nanti di pukul 17, Warta Intelijen Sore Berjaringan nanti dihadirkan untuk Anda yang menjadi hostnya RRI atau Mbua untuk hari ini. Pendengar, pemerintah Kota Kupang memperkuat akses jaringan internet di sekolah untuk mendukung proses pembelajaran sekaligus mempercepat digitalisasi pendidikan di daerah ini. Meskipun berada di tengah kota, masih ada juga bagian dari Kota Kupang yang masih belum mendapatkan sinyal, ya, masih ada sekolah yang belum mendapatkan sinyal. Karena itu perlu untuk komunikasi dengan Telkomsel agar jaringan bisa dioptimalkan. Yang tadinya masih kurang dinaikkan lagi. Kemudian untuk titik yang masih menjadi blind spot, ya, diupayakan supaya bisa mendapatkan sinyal. Ini dikatakan oleh Wakil Wali Kota Kupang Serena Francis. Dalam koordinasi tersebut teridentifikasi sejumlah titik di wilayah Kota Kupang yang masih mengalami keterbatasan jaringan. Data dari Pemkot ada 10 sekolah, 1 merupakan blind spot, sementara 9 sekolah lainnya itu sinyalnya masih dioptimalkan. Dan ini tidak hanya berdampak pada sekolah, tetapi masyarakat sekitar juga merasakan dampaknya. Kalau jaringan sudah tersedia dan lebih baik, pasti akan lebih mudah mengakses informasi.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1

0: NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan dengan Timor Leste, Radio Republik Indonesia Atambua menyampaikan Warta NTT Sore edisi Jumat 2 Oktober 2026, selengkapnya bersama saya, Epi Mau. Dua informasi mengawali Warta Berita Sore ini. Aksi tawuran dan penyerangan antar pelajar di SMK Negeri 3 Kupang yang menyebabkan kerusakan fasilitas sekolah dan korban luka tidak dapat dipandang sebagai kenakalan remaja. Mengkhawatirkan kasus HIV/AIDS di Belu, sebanyak 65 penderita menempati urutan kedua NTT setelah Kota Kupang.

0: Aksi tawuran dan penyerangan antar pelajar di SMK Negeri 3 Kupang yang menyebabkan kerusakan fasilitas sekolah dan korban luka tidak dapat dipandang sebagai kenakalan remaja biasa. Delvin Wandi melaporkan selengkapnya.
1: Ketika pelajar datang berkelompok, melakukan pelemparan, merusak fasilitas sekolah, dan menyebabkan orang lain terluka, maka ini tidak boleh dianggap sebagai kenakalan pelajar biasa. Harus ada tindakan tegas, terukur, dan tetap mendidik.
2: Tawuran antar pelajar yang terjadi di SMK Negeri 3 Kupang mendapat sorotan dari berbagai pihak. Wakil Ketua Komisi 5 DPRD NTT, Winston Neil Rondo, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT segera mengkoordinasikan penanganan bersama sekolah, kepolisian, Satpol PP, dan orang tua. Winston menegaskan, jika ditemukan unsur pidana, prosesnya harus ditangani aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala sekolah dari sekolah yang siswanya terlibat, kata dia perlu dipanggil untuk melakukan evaluasi. Identitas pelaku dan pihak yang diduga menjadi provokator juga harus ditelusuri, termasuk kemungkinan adanya mobilisasi melalui kelompok pertemanan maupun media sosial.
1: Jika ditemukan unsur pidana, tentu penanganannya diserahkan kepada aparat penegak hukum dengan tetap memperhatikan sisi pendidikan anak. Karena SMA-SMK merupakan kewenangan pemerintah provinsi, saya minta Kepala Dinas Pendidikan NTT segera mengambil alih koordinasi penanganan persoalan ini. Kepala sekolah yang siswanya terlibat harus dipanggil. Identifikasi pelaku dan provokator, telusuri akar persoalan, termasuk kemungkinan mobilisasi melalui kelompok pertemanan maupun media sosial. Orang tua juga harus dilibatkan supaya ini tuntas.
2: Sementara itu, tokoh muda NTT, Dr. David Natun, menilai fenomena tawuran pelajar baik di tingkat SMP maupun SMA merupakan persoalan sosial yang perlu ditangani secara bersama oleh keluarga, sekolah, pemerintah, aparat penegak hukum, dan tokoh agama. Menurut David, salah satu hal yang perlu ditelusuri adalah pemicu tawuran. Sebagian anak berada pada fase pencarian jati diri dan ingin menunjukkan eksistensinya di hadapan lingkungan. Di sisi lain, perkembangan media sosial juga dinilai turut mempengaruhi perilaku anak.
3: Kita mesti mulai dari situ, apa kira-kira memicu terjadinya tawuran-tawuran yang terjadi ini. Yang pertama, saya kira ini terkait dengan urusan bagaimana anak-anak kita, sebagian dari mereka itu kan ada pada masa-masa pencarian jati diri, sehingga kemudian ingin tampil, ingin kasih tahu kalau dia itu siapa kepada publik. Tapi yang kedua juga terkait dengan beberapa perkembangan informasi yang ada di sekitar kita, secara khusus akses anak-anak pada media-media yang sifatnya mengajarkan kepada mereka terkait dengan hal-hal yang sifatnya kekerasan, bahkan hal-hal yang sifatnya memicu untuk terjadinya konflik dan membawa nama institusi. Awalnya mungkin 2-3 orang, tetapi kemudian merambat kemana-mana, bahkan menyebut nama institusi dan meresahkan banyak pihak.
2: Kolaborasi seluruh pihak dinilai penting agar sekolah benar-benar menjadi ruang yang aman bagi anak-anak untuk belajar, berkembang, dan mempersiapkan masa depan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Mengkhawatirkan, kasus HIV/AIDS di Kabupaten Belu sebanyak 65 penderita ini menempati urutan kedua di NTT setelah Kota Kupang. Kami hadirkan laporan selengkapnya, Arda Fahid.
4: Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Agustinus Nahak, menyoroti penyebaran angka kasus HIV/AIDS di Belu yang dari tahun ke tahun apabila tidak tertangani secara baik akan sangat mengkhawatirkan. Ia mengatakan jangan sampai 20 tahun kemudian dikala Indonesia memasuki tahun emas kemerdekaan diberikan kasus HIV/AIDS tertinggi di Belu. Hal ini cukup mendasar temuan angka kasus terbaru Kabupaten Belu menempati urutan kedua setelah Kota Kupang dalam hal penyakit HIV/AIDS. Dirinya membeberkan temuan angka kasus terbaru HIV/AIDS wilayah Provinsi NTT, Belu, sudah menempati urutan kedua setelah Kota Kupang. Data temuan angka kasus HIV/AIDS di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Belu menempati urutan kedua dari 23 kabupaten atau kota. Hal ini sesuai data dikeluarkan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah KPAD Provinsi NTT. Menurutnya temuan angka kasus HIV/AIDS di Belu jangan dianggap sepele, perlu dicarikan solusi terbaik penanganannya. Ia mengungkapkan kasus HIV/AIDS penyebarannya bagai fenomena gunung es tidak pernah kelihatan. Pola penyebaran virus terhadap mereka yang tertular biasanya baru akan muncul 7 hingga 8 tahun kemudian. Hal ini yang perlu diwaspadai.
5: Kasus HIV/AIDS memang ini berdasarkan data, ini fenomena gunung es. Berdasarkan data yang saya miliki dari KPA Provinsi itu, Belu itu sudah urutan kedua. Kita tidak tahu penyebabnya apa. Ini harus dicari solusi bersama nih. Karena yang saya dapat tahu juga ya, kira-kira waktu beberapa tahun lalu, waktu Melaka masih gabung Belu itu, setahu saya, Belu itu kalau tidak salah urutan ketiga. kan dulu Kota Kupang, Sika, Belu, Lembata, tapi sekarang sudah terbalik. Jadi Kota Kupang, terus Belu, baru Sika, baru Melaka, baru Lembata. Oh, jangan dianggap remeh. Nah, kasus HIV ini fenomena gunung es yang tidak pernah kelihatan. Ya, ini pola penyebaran virus itu kan dia, ya menurut catatan itu kan dia ya 7-8 tahun ke atas baru muncul. Oleh karena itu kalau hari ini dia urutan kedua, kalau tidak tidak ditangani secara baik, ya tiba-tiba bom ini. 20 tahun lagi kita memasuki 100 tahun Indonesia. Khawatir 100 tahun Indonesia itu yang kita berikan itu adalah kasus HIV itu tertinggi di Belu.
4: Penanganan kasus HIV/AIDS menurutnya menjadi tanggung jawab bersama, memulai dari lembaga keluarga, mengedukasi anggota keluarga, terkhusus generasi muda, terutama tentang seks bebas, dan hal itu bukan lagi menjadi tabu.
5: Ya ini sebenarnya ini semua kita kan, tapi ini sekarang juga kan dengan kemajuan media ini dia berlari lebih cepat. Oleh karena itu menurut saya ketahanan keluarga harus banyak memberi pemahaman kepada generasi muda, terutama tentang seks bebas, apalagi seks bebas dengan tidak menggunakan tangan proteksi. Ya ini minta maaf, pemakaian kondom. Nah, banyak orang karena kan ini juga kenapa ya, daripada dia menularkan penyakit lebih dia pakai kondom.
4: Sesuai data kasus baru AIDS Dinas Kesehatan Provinsi NTT tahun 2025, Kabupaten Belu yakni sebanyak 65 kasus. Kasus kumulatif AIDS, 838 infeksi menular seksual atau IMS, sebanyak 38 kasus. Sementara gambaran HIV/AIDS di NTT, Kota Kupang menjadi wilayah dengan beban kasus HIV/AIDS tertinggi di NTT. Hal ini tercatat kumulatif KPAD mencapai ribuan kasus, didominasi usia produktif serta peningkatan pada ibu rumah tangga. Kabupaten Belu tercatat sebagai salah satu daerah dengan peringkat kasus yang cukup tinggi di NTT, dengan penemuan kasus baru mencapai 65 kasus pada periode pendataan akhir. Kabupaten Sika menunjukkan tren peningkatan dengan catatan kumulatif temuan mencapai di atas 1.200 kasus.
0: Anda sedang mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini juga dapat Anda saksikan melalui channel YouTube kami di RRI Atambua Official, atau juga dapat mendownload aplikasi RRI Digital untuk mengikuti seluruh rangkaian siaran kami. Kita beralih ke berita selanjutnya. Polres Belu perkuat semangat nasionalisme melalui upacara Hari Kesaktian Pancasila. Komisi Pemilihan yang telah dilakukan Hari Kesaktian Pancasila pada 1 Oktober 2026 maksud kami.
6: Lapor upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober 2026 siap dimulai. Laksanakan.
7: Kepolisian Resort Belu melaksanakan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang berlangsung di lapangan Mapolres Belu Kamis pagi. Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Belu AKBP Igede Eka Putra Astawa dan diikuti oleh jajaran personil Polres Belu. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum bagi seluruh jajaran kepolisian untuk kembali memperkuat nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara sekaligus pedoman dalam menjalankan tugas dan pengabdian kepada masyarakat. Kapolres Belu AKBP Igede Eka Putra Astawa mengatakan, peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi momentum untuk mengingat kembali nilai-nilai perjuangan dalam mempertahankan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Dikatakan nilai-nilai Pancasila perlu terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Polri. Ia mengungkapkan semangat Pancasila menjadi landasan penting bagi setiap personil Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.
8: Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
7: Kapolres juga mengajak seluruh personil untuk menjadikan peringatan Hari Kesaktian Pancasila sebagai momentum memperkuat persatuan dan kesatuan terutama dalam menghadapi berbagai tantangan di tengah masyarakat. Lanjutnya, sebagai aparat penegak hukum, anggota Polri memiliki peran penting dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat agar tetap kondusif. Ia menegaskan semangat kebersamaan dan persatuan harus terus dipelihara, terutama di wilayah Kabupaten Belu yang merupakan daerah perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste.
9: Prinsip penegakan hukum yang berkeadilan dan transparan dan berorientasi pada perlindungan hak-hak asasi manusia.
7: Melalui peringatan Hari Kesaktian Pancasila, jajaran Polres Belu diharapkan semakin memperkuat komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
10: Hormat, kenjaga!
0: Spesial Olimpik Indonesia, Sonia, maksud kami Soina, siap menggelar Pekan Spesial Olimpik Nasional kedua di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Laporan selengkapnya reporter Alol Ani.
11: Kali ini Pesonas NTT sebagai tuan rumah untuk Pesonas 2, Pekan Olahraga Spesial Nasional ini untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus.
12: Ketua Panitia Pesonas 2 NTT tahun 2026, Reni Marlina Un, kepada RRI di Kupang, Kamis kemarin menyampaikan, Pekan Spesial Olimpik Nasional kedua akan diikuti 1.280-an peserta dari 25 provinsi di Indonesia. Ia menjelaskan, event 4 tahunan ini melibatkan 7 cabang olahraga yakni sepak bola mini, renang, tenis meja, bulu tangkis, atletik, senam ritmik, dan boards. Kategori atlet disabilitas yang mengikuti Pesonas adalah anak-anak autis merupakan gangguan saraf multifaktorial, sedangkan Down syndrome disebabkan oleh kelebihan kromosom.
11: Persiapan kami sebagai panitia sampai dengan hari ini kurang lebih sudah 80%. Untuk kontingen sampai dengan saat ini kita sudah menutup pendaftaran dan terdaftar 25 provinsi dengan jumlah secara keseluruhan ada 1.280-an. Itu ada atlet, ada ofisial, ada pelatih, pendamping, bahkan juga ada orang tua yang mendampingi anak-anak.
12: Sekretaris Dispora NTT Karel Muskanan selaku Sekretaris Panitia Pelaksana menyampaikan, Technical Delegate yang dikoordinir oleh Soina Pusat melakukan review bersama NTO dan non-NTO terkait hasil teknis pelaksanaan Pekan Spesial Olimpik Nasional kedua 2026 di Kota Kupang. Sementara untuk venue pertandingan telah divisitasi oleh Soina Pusat dan telah menetapkan Kompleks Stadion dan Gor OEP Kupang menjadi sentra pelaksanaan Pesonas 2 2026 serta renang di Pitobis Sport Center dan bulu tangkis di Oesapa.
13: Untuk venue pertandingan telah divisitasi, ditetapkan oleh Technical Delegate dan Soina Pusat pada beberapa bulan yang lalu dan sudah representatif untuk dilaksanakan pertandingan perlombaan pada 7 cabang olahraga ini.
12: Ketua Harian Soina NTT Hamdan Salebajo menambahkan 7 cabang olahraga yang akan dipertandingkan di NTT menjadi pilihan dari 17 cabur para spesial Olimpik Indonesia atau Soina yang akan dipertandingkan dan dilombakan pada multi-event Olympic World Summer Games di Santiago, Chile tahun 2027. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Atambua, ND, dan Kupang. Kita beralih ke berita selanjutnya. Dari ND dikabarkan bahwa Komisi Pemilihan Umum atau KPU wilayah tersebut menetapkan hasil rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan atau DPB triwulan 3 tahun 2026. Kita hadirkan laporan selengkapnya, Rofino Sula.
14: Penetapan tersebut dilakukan melalui rapat pleno terbuka di Aula KPU Kabupaten Ende Rabu 30 September 2026. Rapat pleno dipimpin Ketua KPU Kabupaten Ende Wilhelmus Hermanto Lose dan dihadiri jajaran anggota KPU, Bawaslu Kabupaten Ende, Pejabat Polres Ende, dan Dim 1602 Ende, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende, Kesbangpol, perwakilan partai politik. Ketua KPU Kabupaten Ende, Wihelmus, mengatakan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan menjadi bagian penting untuk memastikan data pemilih tetap akurat dan mutakhir. Menurutnya, forum pleno terbuka sekaligus menjadi ruang bagi KPU untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan data pemilih.
15: Mutakhir paling mutakhir yang bisa mengetahui bahwa misalnya ada kegandaan pemilih di luar negeri, artinya yang rantau keluaran kita kali ini wajib mengecek dia sudah pulang atau belum dan sebagainya. Nah, itu bisa juga menjadi rujukan bagi kepentingan urusan kenegaraan atau pemerintahan lainnya.
14: Hasil rekapitulasi DPB triwulan ketiga tahun 2026 dari total 220.001 pemilih, sebanyak 104.881 merupakan pemilih laki-laki dan 115.120 pemilih perempuan. Jumlah tersebut tersebar di 21 kecamatan serta 278 desa dan kelurahan. Rekapitulasi tersebut selanjutnya mendapat pencermatan dari Bawaslu Kabupaten Ende dan perwakilan partai politik yang hadir dalam rapat pleno. Masukan dan tanggapan yang disampaikan menjadi bagian dari proses bersama untuk memastikan data yang direkapitulasi tetap sesuai dengan kondisi kependudukan terkini. Rapat pleno ditutup dengan penandatanganan berita acara rekapitulasi DPB triwulan ketiga tahun 2026 untuk kemudian diserahkan ke Bawaslu, Kapolres Ende, Dandim 1602 Ende, Dukcapil Ende, Kesbangpol, perwakilan partai politik dan insan media. Pemutakhiran data pemilih akan terus dilakukan secara berkelanjutan sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah tersebut diarahkan untuk menjaga kualitas data pemilih sekaligus mendukung penyelenggaraan pemilu yang transparan dan berintegritas. RRI Enderovinus Vula melaporkan.
0: Warga Belu terbantu dengan adanya pelaksanaan vaksin HPV untuk pencegahan kanker serviks. Kami hadirkan laporan selengkapnya, Christian Dimau.
16: Pelaksanaan vaksin Human Papillomavirus atau HPV yang diselenggarakan Lokapom Kabupaten Belu yang bekerjasama dengan pengurus Pusat Korps Pegawai Republik Indonesia serta pemerintah Kabupaten Belu melalui Dinas Kesehatan mendapatkan respon positif dari masyarakat. Pelaksanaan vaksin ini dilakukan secara bertahap dengan dosis pertama dilakukan pada bulan Maret, dosis kedua pada bulan Mei, dan dosis ketiga pada bulan September dengan jumlah per dosis 0,5 ml. Hal ini sebagai langkah preventif untuk melindungi perempuan, khususnya remaja putri, dari risiko infeksi virus HPV yang menjadi penyebab utama kanker serviks. Salah satu peserta, Rinca Wudunun, yang mengikuti kegiatan vaksin HPV mengatakan dirinya terbantu dengan pelaksanaan vaksin yang dilakukan di Kabupaten Belu dikarenakan memperdekat pelayanan sekaligus mendapatkan vaksin dengan harga yang terjangkau. Ia mengatakan vaksin HPV sangat penting diberikan guna mencegah infeksi virus Human Papillomavirus yang dapat memicu terjadinya kanker serviks yang menjadi salah satu pemicu kematian tertinggi bagi perempuan di dunia.
17: Sangat pentingnya apalagi di zaman sekarang ya kan, banyak kejadian di mana terjadinya kanker serviks yang sering terjadi di perempuan juga, dan kebanyakan perempuan itu kadang tidak terlalu paham juga tentang ini. Jadi menurut saya kalau sudah adanya hal-hal seperti ini yang sudah datang di BNU, mungkin bisa juga kata-kata orang sampaikan ke perempuan-perempuan lainnya biar bisa menjalankan ini lagi.
16: Menurutnya, selain vaksinasi, perlu juga tetap menjaga pola hidup sehat dan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan. Dan melalui kegiatan ini, semakin membuka wawasan banyak orang tentang pentingnya pencegahan dini yang dimulai dari dalam diri. Dengan mengikuti kegiatan vaksin HPV, ia berharap kesadaran masyarakat akan pentingnya deteksi dini dan pencegahan kanker serviks semakin meningkat, sehingga tercipta generasi perempuan yang lebih sehat dan terlindungi. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dari RRI Sekorwil Nusantara 6 dalam Warta NTT sore ini.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Ya, selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Apa kabar? Warta NTT Sore Perjaringan baru saja kita ikuti tadi. Dan selanjutnya pendengar, saya mohon pamit sudah menemani Anda dari pukul 11 siang tadi hingga di saat ini ya. Selanjutnya ada rekan Sony akan menemani Anda sampai nanti di jam 24 waktu Indonesia Tengah.
2: Kupang sore ini
3: Pro 1 kan

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Selamat sore dan terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda pendengar? Saya Sony untuk sore hari ini bersama Anda kembali. Dan saya temani Anda pendengar sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetap dengarkan Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Ada informasi-informasi yang tentu saja Anda bisa simak dan nanti ada kesempatan untuk Anda bisa bergabung mengikuti polling atau juga bisa bergabung di ruang rindu di pukul 21.30 waktu Indonesia Tengah. Tetap dengarkan Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, sesaat lagi azan maghrib untuk kota Kupang dan wilayah sekitarnya. Untuk hari ini Jumat 2 Oktober 2026 di pukul 17.44 waktu Indonesia Tengah. Kita jelang azan maghrib untuk kota Kupang dan wilayah sekitarnya.

Dari Abu Dzar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengumpulkan keluarga dan para sahabatnya. Lalu beliau bersabda, siapa yang sholat bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam satu malam penuh. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah.

Persatukan informasi dan inspirasi pendengar, selamat memperingati Hari Batik yang hari ini diperingati di 2 Oktober 2026. Setiap kali peringatan Hari Batik yang jelas adalah penggunaan batik itu menjadi semacam kewajiban dari kebanyakan kita ya. Dan bukan saja tentu pada Hari Batik, tapi juga pada saat-saat lain ya. Di acara-acara apa saja biasanya kita menggunakan batik atau mengenakan batik. Cinta kepada produk Indonesia di antaranya adalah batik. Selain batik, tenun ya, ini menjadi bagian dari yang tidak terpisahkan, bagian yang tidak terpisahkan dari penggunaan baik itu batik maupun juga kain tenun. Nah, kalau Anda berencana memang menambah koleksi batik tapi masih bingung harus memilih batik seperti apa, ya khusus untuk yang ingin membeli baju batik, pasti ada pertimbangan-pertimbangan tertentu pada saat membeli baju batik. Nah, pertimbangan apa yang biasanya Anda pakai pada saat membeli baju batik? Untuk malam hari ini pendengar, melanjutkan tadi siang memang Anda sudah sedikit mengulas tentang penggunaan hari batik ya, tapi kita lebih fokus untuk petang hari ini. Kalau Anda beli batik, apa yang biasanya Anda pertimbangkan ya? Jadi biasanya ada pertimbangan-pertimbangan kalau kita mau beli batik ya. Apakah motifnya harus menarik ataukah harganya disesuaikan dengan budget Anda? Atau Anda membeli batik karena nyaman dipakai, adem begitu? Atau membeli batik karena ya apa saja, yang penting pakai batik begitu. Kalau beli batik, apa yang dipertimbangkan? Ya apa saja yang penting pakai batik begitu. Boleh bergabung di line telepon pendengar di 0380-825-444, 0380-843-1152, 0811-382-0944. Boleh di Instagram, sudah diupdatekan di RRI Pro 1 Kupang, Anda tinggal pilih. Kalau beli batik, apa yang jadi pertimbangan? Apakah motif, harga, nyaman, atau tidak ada yang dipertimbangkan? Yang penting pakai batik. Atau boleh juga di Facebook, atau juga di WA, di 0811-382-09440. Sekali lagi, kalau Anda beli batik, apa yang biasanya Anda pertimbangkan? Apakah motif harus menarik motifnya? Ataukah harga disesuaikan dengan budget? Ya, jadi cari-cari batik yang pas gitu dengan keuangan kita. Atau yang pertama adalah kenyamanan dipakai dulu. Atau yang penting pakai batik. Apa saja yang penting pakai batik. Boleh di 0811-3820-9440. Kesempatan pendengar untuk Anda juga ikut berkomentar sampai pukul 20 ya, waktu Indonesia Tengah.

0: Lu, kalau malam, desa ini gelap sekali ya, Pak?
1: Iya, Bu. Anak-anak jadi sulit belajar, warung tutup lebih cepat, pokoknya semua serba terbatas.
0: Sekarang lihat, rumah jadi terang, anak-anak juga bisa belajar. Ibu-ibu juga bisa menjahit, Pak.
1: Ya, semua karena listrik dari tenaga matahari kan, Bu. Siang disimpan, malam kita pakai.
0: Ternyata, energi bersih bukan cuma ramah lingkungan ya, tapi bisa juga mengubah hidup.
1: Inilah ketahanan energi, Bu. Ketika desa punya energi sendiri, masa depan kita jadi lebih pasti.
2: Dukung pemanfaatan energi terbarukan dan gunakan listrik dengan bijak.

Dan inspirasi pendengar, bagi sebagian orang yang punya tubuh ideal, mungkin mereka tidak akan terlalu kesusahan untuk mencari baju batik pada saat perayaan Hari Batik hari ini. Tapi ini mungkin tidak akan sedikit merepotkan bagi orang yang cenderung sedikit berisi atau mungkin terlalu kurus. Ya, untuk mencari baju batik yang pas itu rasanya kayaknya kalau misalnya terlalu kurus juga baju-baju tidak terlalu pas untuk kita begitu. Nah, untuk mengantisipasi, mungkin ada hal-hal yang bisa kita pertimbangkan untuk memilih model baju batik supaya terlihat lebih modis. Nah, rumus yang paling bisa kita jadikan sebagai acuan untuk memilih baju batik pendengar, yaitu ketentuan terlebih dahulu untuk menentukan lebih dahulu untuk apa baju batik ini akan dikenakan. Apakah untuk acara formal kah? Atau mungkin acara yang semi formal? Atau juga mungkin acara casual? Ya, kita juga mungkin sudah harus bisa tentukan baju batik ini akan dipakai di acara apa? Acara formal, acara casual, atau mungkin acara yang semi formal? Nah, elemen penting yang harus diperhatikan untuk memilih baju batik mungkin diantaranya adalah motif dan warna ya. Untuk baju casual itu biasanya pilih motif flora dan fauna atau mungkin corak lain yang punya warna dasar dominan yang terang. Ya, beberapa ada juga yang kombinasi corak batik satu dengan yang lainnya. Sedangkan baju batik formal dan semi casual itu kebanyakan memilih motif yang cenderung simple dan juga minimalis dan juga punya satu corak motif batik dengan warna-warna yang lebih soft dan juga lebih elegan. Untuk malam hari ini pendengar, saya kasih kesempatan untuk Anda bisa bergabung dan bisa kasih pendapat di Instagram, story-nya sudah ada di sana. Kalau beli batik, apa yang biasanya Anda pertimbangkan? Apakah motifnya harus menarik? Ataukah harganya disesuaikan? Atau sesuaikan dengan budget? Atau nyaman dipakai? Yang penting adem? Atau apa saja? Yang penting pakai batik. Tidak perlu harus pikir motif, tidak perlu harus pikir harga, tidak perlu harus nyaman dipakai. Pokoknya yang penting batik lah, begitu. Nah, Anda termasuk tipe yang mana? Boleh bergabung pendengar di 0380825444, 0380843 1152. Saya juga buka kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung di 0811-3820-9440. Dan temani Anda pendengar sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Untuk saat ini kesempatan untuk Anda bisa bergabung sampai pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Lagu berikut saya siapkan untuk Anda, ada Sheila on 7 dengan Selamat Datang. Ya, selamat datang ini tentu misalnya untuk mereka yang hari ini dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai One Team Press ya, Dewan Pertimbangan Presiden yang dilantik hari ini Jumat 2 Oktober 2026. Ada ketuanya Pratikno yang kemarin menjadi Menko PMK ya. Dan juga ada Wakil Ketua Hatta Rajasa, Sekretaris Muhammad Kodari. Yang masuk dalam susunan Dewan Pertimbangan Presiden, yang saya cuplik untuk Anda pendengar, bahwa anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang baru saja dilantik 2 Oktober 2026 ini, ada Sinta Nuriyah Wahid, ada Muhammad Quraish Shihab, ada Agung Gumelar, Khairul Tanjung, Said Akil Siraj, Anwar Iskandar, Yahya Kolil Stakuf, Kiai Haji, ada Yusuf Wanandi, ada Budi Gunawan, ada Bambang Susatyo, ada Salim Segaf Al-Jufri, ada Soekarwo, ada Dato Sri Tahir, Rocky Gerung, Ida Bagus Purwalaksana, ada Philip Kunchoro Wijaya, Budi Tanu Yubowo, Anwar Usman, Muhammad Hatta, Yusuf Hamka, Margarito Kamis, Ignatius Jonan, dan juga Zaki Manuputi. Ini mereka yang menjadi Dewan Pertimbangan Presiden yang dilantik pada hari ini, Jumat 2 Oktober 2026. Lagu berikut, sekali lagi, ini dia, Sheila on 7. Selamat datang.

0: Ma, boleh Beta tanya sebentar?
1: Nanti dulu ya. Mama masih capek ini. Kerja dulu PR-nya sana.
0: Padahal Beta cuma mau cerita kalau Beta pun sepatu surobek dan teman-teman olok Beta. Tapi mungkin Mama juga capek.
2: Tidak semua anak bisa mengungkapkan perasaannya. Mereka diam, tapi sebenarnya sedang berjuang.

0: Saya sudah batuk lama, tapi saya takut periksa. Nanti orang bilang saya kena TBC.
1: Tidak perlu takut atau malu. TBC adalah penyakit yang bisa disembuhkan kok, asalkan diperiksa dan diobati dengan teratur.
0: Benarkah dok? Saya dengar obatnya berat dan bisa berbahaya.
1: Obat TBC memang harus diminum rutin minimal 6 bulan, Bu. Tapi dengan pengawasan tenaga kesehatan, pengobatan yang aman, dan sangat membantu pasien untuk sembuh.
0: Jadi, yang penting jangan menunda pengobatan ya, dok?
1: Betul, Bu. Semakin cepat diperiksa, semakin cepat ditangani. Jadi, jangan biarkan kurangnya pengetahuan atau stigma menghalangi kita untuk sembuh. Jika batuk tidak sembuh lebih dari 2 minggu, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat.
2: Jangan takut, jangan malu. TBC bisa disembuhkan.
3: Lawan TBC, mulai dari diri kita.

Pendengar, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB terus mempercepat pemulihan masyarakat terdampak gempa bumi di NTT. Upaya ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan dokumen kependudukan, dan juga persiapan pembangunan hunian tetap. PLT Kapus Datin PNB Berton SP

Panjaitan mengatakan penanganan pasca bencana dilakukan secara menyeluruh. Pemulihan mencakup aspek sosial, administrasi, dan juga infrastruktur dasar bagi masyarakat terdampak gempa. Saya cuplik dari rri.co.id, kata Berton di Jakarta bahwa pemerintah memastikan seluruh elemen pelayanan publik bagi warga terdampak di Flores tetap jalan. Dokumen kependudukan yang rusak atau hilang dicetak ulang secara gratis oleh tim Dukcapil yang turun langsung ke lokasi pengungsian. Layanan kesehatan berjalan dengan baik dan kegiatan belajar mengajar bagi anak-anak tetap dipastikan berlangsung. Pemerintah juga mengalokasikan bantuan keuangan presiden kepada pemerintah daerah setempat untuk mempercepat masa tanggap darurat. Penggunaan bantuan tersebut dilakukan dengan pengawasan ketat Kementerian Dalam Negeri untuk mendukung pemulihan awal. Informasi dari rri.co.id, pemulihan pasca gempa NTT dipercepat, pemerintah saat ini siapkan hunian tetap. Selamat malam untuk Anda yang ingin bergabung berbagi komentar terkait dengan hari batik yang diperingati hari ini. Kalau beli batik, yang jadi pertimbangan Anda apa? Apakah motifnya atau harganya atau kenyamanan dipakai atau apa saja, yang penting pakai batik. Terima kasih untuk yang sudah bergabung dan berkomentar. Ada Pak Fong yang bergabung, memilih C, nyaman dipakai atau adem, itu yang jadi bahan pertimbangannya. Kalau beli batik, apa yang dipertimbangkan? Anda yang mau gabung di WhatsApp juga boleh di 0811-3820-9440. Ada Pak Willem yang berpendapat, harga sesuai budget biar nyaman di kantong ya. Terima kasih sudah berpendapat. Yang mau berpendapat juga boleh di 0811-3820-9440. Boleh juga di Instagram ya, sampai pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Kak, Bea dapat pesan. Katanya Bea tepung akun bermasalah, disuruh klik sekarang.
1: Mana coba kakak lihat?
0: Katanya kalau tidak cepat, akun akan diblokir.
1: Nona, kalau itu resmi, mereka tidak akan minta data lewat pesan.
0: Jadi, ini jebakan?
1: Biasanya begitu. Penipu senang bikin kita panik. Sekali klik, data-data kita bisa berpindah tangan.
0: Waduh, ini bahaya.
1: Beta kasih tahu ya, yang namanya nomor KTP, PIN, dan kata sandi, itu rahasia. Jangan mudah tergoda dengan hadiah atau ancaman.
0: Jadi, kita periksa dulu sebelum klik.
1: Betul. Hapus pesan yang mencurigakan, dan juga jaga data pribadi kita.
2: Jaga data pribadi Anda, dan jangan mudah terpancing.

0: Pagi Bu Mina. Saya lihat tadi malam ada ibadah keluarga. Gimana? Apakah berjalan lancar?
1: Eh, Pak RT. Iya, terima kasih. Syukurlah semuanya berjalan baik. Apakah ada laporan kalau kami mengganggu kenyamanan warga?
0: Oh, tidak Bu Mina. Justru saya mau bilang terima kasih sudah sama-sama menjaga keamanan. Nah, sikap saling menghormati seperti ini bikin lingkungan kita makin damai. Anak-anak pun belajar dari contoh kita.
1: Setuju Pak RT. Rukun itu bukan hanya kata-kata, tapi tindakan setiap hari.

Pro Satu kanal informasi dan inspirasi, pendengar Anda bisa ikut berpartisipasi sekali lagi terkait dengan Hari Batik. Hari ini 2 Oktober 2026. Memang kalau kita pilih baju batik yang modelnya cocok dengan tubuh dan juga penampilan kita, ya memang menjadi sebuah kewajiban. Asal kita pandai dalam mengkombinasikan baju batik yang kita pilih, ini akan terlihat lebih modern. Bayangkan kita juga punya tampilan seperti yang kita kehendaki dan kehadiran kita pakai baju batik itu. Nanti orang bisa ya ikut juga ya paling tidak melihat begitu ya bahwa kombinasinya memang pas. Sebagai pelengkap gaya busana sehari-hari, kita bisa memilih baju batik yang cenderung simple dan detailnya tidak terlalu ramai. Biasanya perempuan akan memakai batik casual dan juga daster atau model baju lain yang sejenis. Dan laki-laki biasanya memakai kemeja batik casual atau kemeja slim fit. Nah, yang jelas adalah sebagai pelengkap gaya busana sehari-hari, kita bisa memilih baju batik yang cenderung simple dan detailnya tidak terlalu ramai. Nah, untuk pelengkap gaya penampilan saat bekerja, pilihannya lain lagi. Kita perlu memilih baju batik yang punya corak dan model sederhana tapi tetap terkesan elegan. Ya, laki-laki biasanya akan memakai kemeja batik reguler yang menegaskan kesan lebih formal begitu ya, bukan yang slim fit, karena slim fit itu lebih cocoknya sebagai pelengkap gaya busana sehari-hari. Nah, Anda sendiri termasuk tipe yang mana yang dalam memilih baju batik, apakah motifnya harus menarik? Apakah harganya sesuai, disesuaikan budget, nyaman dipakai atau adem, atau apa saja? Yang penting pakai batik. Terima kasih untuk akun W47KK Koho ya, _94 yang memilih motifnya harus menarik ya. Jadi menurut akun W47KOHO _94 ini memilih motifnya harus menarik kalau beli baju batik. Boleh ikut berkomentar di Instagram atau juga di Facebook ya. Bagi Anda yang ingin bergabung di Facebook RRI Pro 1 Kupang juga boleh ikut berkomentar di story-nya untuk petang hari ini. Terima kasih untuk yang ikut bergabung, boleh ya di line Facebook. Ada Vivin Kendilim, terima kasih sudah bergabung, boleh ikut berkomentar dan memilih kalau beli batik apa yang Anda pertimbangkan. Apakah motifnya harus menarik? Harganya disesuaikan dengan budget, nyaman dipakai atau adem atau apa saja, batik apa saja, yang penting punya batik dan bisa dipakai.

0: Pak, antreannya panjang sekali. Kalau saya kasih uang kopi, bisa diproses duluan.
1: Uang kopi, Bu? Tapi saya kan minum teh.
0: Ya sudah, uang teh lah.
1: Bu, mau kopi atau teh, tetap saja itu suap. Lama-lama kantor ini bukan pelayanan publik. Tapi kafe berjalan.
0: Iya juga ya. Maaf Pak, kebablasan. Saya antre saja deh.
1: Nah, begitu dong. Gratis kok, tidak perlu uang minuman segala.
2: Sogokan Mini punya dampak besar. Tolak suap sekecil apapun. Bersama kita lawan korupsi.

0: Woi, ada ibu hamil di belakang sana.
1: Aduh, beta sudah kuat lari kakak. Perut sakit sekali ini.
2: Pegang di beta pun tangan saja ibu. Tenang sah, kami akan lindungi ibu.
3: Kalau ibu hamil kelelahan dan stres, bisa bahaya untuk bayi.
4: Dalam situasi bencana, ibu hamil termasuk kelompok paling rentan. Mereka membawa dua nyawa sekaligus. Prioritaskan evakuasi dan pendampingan saat bencana.

Anda masih bersama Pro1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Sebelum nanti Anda bisa simak untuk kesempatan petang hari ini ya, drama radio malam hari ini, drama radio. Anda bisa bergabung di line Facebook atau juga Instagram dan berbagi pendapat. Bagaimana dengan motif batik yang dengan batik yang Anda pakai ya di hari batik ini? Kalau beli batik apa yang dipertimbangkan? Apakah motifnya harus menarik, harga sesuaikan dengan budget, nyaman dipakai adem atau apa saja? Yang penting pakai batik. Untuk Kawati, terima kasih sudah kasih tahu bahwa yang IG, oke, terima kasih W471. Ya, oke deh, bacanya gitu ya. Motifnya harus menarik. Terima kasih sudah bergabung. Boleh pendengar yang masih mau bergabung, masih ada kesempatan sampai di pukul 20. Saatnya untuk drama radio sesaat lagi, tetap dengar Pro1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Tiga hari setelah kepergian Pak Budi, rumah yang biasanya ramai oleh suara keluarga kini terasa begitu sunyi. Namun sore itu, tiga anak Pak Budi berkumpul di ruang tengah, bukan untuk mengenang sang ayah, melainkan untuk membicarakan sesuatu yang perlahan mulai menjadi sumber masalah. Warisan.
1: Jadi, kita mau bagaimana dengan rumah ini?
2: Hah? Maksudnya?
1: Ya, rumah ayah. Kita harus mulai membicarakan pembagian warisan.
3: Kak Rina, apa nggak sebaiknya kita tunggu dulu? Kita baru 3 hari loh kehilangan ayah.
1: Aku juga sedih, Sar. Tapi masalah seperti ini nggak bisa dibiarkan terlalu lama.
2: Aku setuju sih, kalau soal warisan, lebih baik dibicarakan sekarang sekalian.
1: Nah, kalau begitu, menurutku rumah ini sebaiknya tetap jadi milikku.
2: Hah? Kenapa jadi milikmu?
1: Karena selama ayah sakit, aku yang merawat. Aku yang tinggal sama ayah. Aku yang antar ayah ke rumah sakit. Aku juga yang mengurus kebutuhan ayah setiap hari.
2: Lah, terus?
1: Terus, menurutku, wajar kalau rumah ini diberikan kepadaku.
2: Dih, wajar dari mana? Jangan karena kamu tinggal sama ayah, terus merasa paling berhak. Aku juga anak ayah loh.
1: Aku nggak bilang kamu bukan anak ayah, tapi waktu ayah sakit, kamu di mana?
2: Ya aku kerja. Aku kerja di luar kota karena harus menghidupi keluargaku.
1: Alasan.
2: Bukan alasan. Aku memang nggak bisa setiap hari datang. Tapi setiap bulan, aku kirim uang buat ayah.
1: Uang? Emangnya ngerawat orang tua cuma soal uang?
2: Dan merawat orang tua juga bukan berarti kamu bisa mengambil semuanya.
3: Kak, tolong.
1: Aku cuma minta apa yang menurut aku adil.
2: Adil? Kalau soal adil, ya kita bagi rata aja. Rumah, tanah, tabungan ayah, semuanya dibagi sesuai hak masing-masing.
1: Kamu enak ngomong gitu, karena selama ini nggak tinggal di sini.
2: Dan kamu enak ngomong begitu, karena kamu merasa yang paling berjasa.
3: Cukup! Kalian sadar gak sih? Kita baru aja kehilangan ayah. Tapi yang kita lakukan sekarang malah saling menyalahkan. Coba kalau ayah masih ada, apa ayah akan seneng lihat kita seperti ini?
2: Aku cuma gak mau dirugikan aja sih.
3: Aku juga. Tapi kita belum tahu apa yang sebenarnya ayah inginkan. Tunggu, aku ingat sesuatu. Kemarin, aku nemuin amplop di kamar ayah. Dan ayah bilang, kalau udah waktunya, surat ini tuh harus dibaca setelah kita bertiga berkumpul.
1: Ada nama kita bertiga?
2: Ya udah, buka.
3: Ada surat dan flash disk kecil.
2: Mungkin ada rekaman suara ayah tuh di situ.
4: Untuk Rina, Doni dan Sari, kalau kalian mendengar suara ayah dari rekaman ini, mungkin ayah sudah tidak lagi bersama kalian. Ayah tahu, setelah ayah pergi, akan ada banyak hal yang harus kalian selesaikan, termasuk soal harta yang ayah tinggalkan. Ayah punya rumah, punya tanah, punya sedikit tabungan. Tapi ayah tidak ingin semua itu menjadi alasan kalian bertengkar. Rina, ayah tahu kamu yang paling sering berada di samping ayah. Terima kasih karena sudah merawat ayah. Doni, ayah tahu kamu bekerja jauh. Ayah tahu, kamu juga membantu keluarga dengan caramu sendiri. Dan Sari, ayah tahu, kamu selalu menjadi orang yang berusaha membuat kakak-kakakmu tetap rukun. Ayah tidak pernah menghitung siapa yang paling banyak berkorban karena menjadi anak bukan perlombaan. Tidak ada yang tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Kalau kalian ingin menjual rumah ini, silakan. Kalau salah satu ingin tinggal di rumah ini, bicarakanlah baik-baik. Kalau ada tanah dan tabungan, selesaikan pembagiannya sesuai hak masing-masing. Kalau kalian tidak yakin, mintalah bantuan ke orang yang memahami hukum dan aturan waris. Jangan mengambil hak saudaramu hanya karena merasa paling berjasa. Dan ayah hanya meminta satu hal, jangan sampai karena warisan kalian kehilangan saudara. Karena uang bisa dicari, rumah bisa dibangun, harta bisa diganti, tapi keluarga tidak selalu bisa dikembalikan setelah hancur.
1: Oke, aku minta maaf. Ya, aku terlalu merasa paling berjasa. Aku emang ngerawat ayah, tapi bukan berarti aku berhak mengambil semuanya.
2: Aku juga minta maaf. Aku terlalu cepat menuduh Kak Rina. Aku tahu, Kak Rina memang udah banyak berkorban buat ayah.
3: Berarti kita sepakat ya untuk menyelesaikan semuanya baik-baik?
1: Iya.
2: Iya, tapi kita tetap harus menyelesaikan pembagian warisan ini secara benar. Dan gak boleh ada yang mengambil keputusan sendiri.
1: Setiap keputusan kita bicarakan bertiga. Deal?
2: Deal!
0: Hari itu mereka akhirnya memahami sesuatu. Persoalan warisan memang harus diselesaikan. Hak setiap orang tetap harus dihormati. Namun, menyelesaikan masalah warisan tidak harus membuat keluarga menjadi musuh. Mereka sepakat untuk mendata seluruh harta peninggalan sang ayah, memeriksa dokumen kepemilikan, dan mencari jalan pembagian yang sesuai dengan ketentuan hukum serta kesepakatan keluarga. Tidak ada lagi yang merasa paling berjasa. Tidak ada lagi yang merasa paling berhak. Karena mereka sadar, warisan terbesar yang ditinggalkan Pak Budi ternyata bukan rumah, bukan tanah, bukan pula tabungan. Melainkan tiga orang anak yang masih mau memilih untuk menjadi keluarga meskipun mereka berbeda pendapat.
1: Kita makan malam yuk, di rumah ini.
2: Boleh, tapi aku yang masak ya.
3: Hah? Kamu emangnya bisa masak?
2: Bisa dong.
1: Masak mie instan juga dihitung.
0: Dan sore itu, untuk pertama kalinya, setelah kepergian sang ayah, rumah itu kembali dipenuhi suara tawa. Karena pada akhirnya, harta mungkin bisa membagi sebuah rumah menjadi beberapa bagian. Tapi jangan sampai harta juga membagi sebuah keluarga menjadi orang-orang asing. Karena keluarga adalah warisan yang seharusnya tidak pernah kita lepaskan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih Anda masih bersama Pro1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, hari ini kita memperingati Hari Batik ya. Dan tentu saja batik ini sudah kita kenal secara luas. Belakangan ini kita juga padukan untuk bisa sesuai dengan konteks NTT, biasa sebut tenun ya, pakai tenun. Tapi batik ini biasanya diukur untuk kemeja batik pria. Kadang-kadang bingung ya, bagaimana cara mengukur badan dan juga bikin polanya supaya kemudian bisa pas ya. Pola kemeja laki-laki biasanya standar ya, dan ini merupakan pola kemeja laki-laki standar yang umumnya punya potongan yang biasanya longgar. Dan kalau khusus untuk yang casual, pola kemeja laki-laki casual yang slim fit ini merupakan pola kemeja yang punya potongan pas di badan, tapi dia mengikuti body atau bentuk tubuh pemakainya. Tapi juga ada yang casual reguler yang merupakan pola kemeja yang punya cukup longgar dan memang sangat cocok dipakai untuk membuat kemeja yang diperuntukkan pada kesempatan casual. Tapi juga ada pola kemeja pria dewasa dan ini biasanya merupakan pola kemeja lengan panjang dan lengan pendek dengan ukuran sesuai dengan SNI. Nah, untuk malam hari ini pendengar, Anda termasuk yang mana yang ketika memilih batik, apa yang dipertimbangkan? Apakah motifnya harus menarik, harga disesuaikan dengan budget atau nyaman dipakai atau adem atau apa saja yang penting pakai batik. Terima kasih untuk akun Febriana Faya yang ikut bergabung memilih A. Motifnya harus menarik dong. Terima kasih sudah bergabung dan ikut pilih. Ada Susana Tungga, ada Nyong Blegur, boleh ikutan pilih ya. Kalau batik apa yang Anda pertimbangkan untuk beli? Motifnya kah, atau harganya kah, atau nyaman dipakai, atau apa saja, yang penting ada batiknya. Boleh ikut berkomentar pendengar, masih ada kesempatan sampai pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Saat ini sudah 19:21 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam untuk Anda yang baru gabung dengan Pro1 kanal informasi dan inspirasi. Ada kesempatan untuk Anda juga ikut berkomentar. Di line Instagram boleh, di line Facebook juga boleh, di line telepon juga boleh. Ya, Anda tipe yang mana kalau beli baju batik? Yang pokoknya sesuai harga kah? Atau harus cari baju batik yang memang betul-betul baju batiknya ini bisa nyaman dipakai? Atau seperti apa? Satu informasi untuk Anda pendengar. Kali ini saya cuplikan untuk Anda dari rri.co.id, kinerja perbajakan di NTT tumbuh positif di bulan Agustus 2026. Forum Aset dan Liability Committee Regional NTT kembali diselenggarakan sebagai bagian dari pemantauan perkembangan pelaksanaan anggaran di NTT. Dan per 31 Agustus 2026, realisasi penerimaan pajak di NTT tercatat Rp1.521 miliar, mencapai 55,12% dari target tahun 2026. Jadi kinerja pajak NTT tumbuh positif ya sampai Agustus 2026.

0: Pendidikan bukan hanya soal nilai, tapi juga soal membentuk sikap dan karakter.
1: Nah, lain kali lebih jujur ya. Ibu percaya kamu bisa lebih baik.
0: Kadang nasihat tulus disalahartikan.

Teknologi kecerdasan artifisial atau AI makin dekat dengan dunia pendidikan. Pemerintah Indonesia sudah terbitkan pedoman penggunaan AI di sekolah dan lingkungan belajar supaya teknologi dimanfaatkan secara sehat, aman, dan bertanggung jawab. Melalui aturan SKB 7 Menteri, penggunaan AI atau aplikasi penjawab otomatis tidak dianjurkan untuk anak usia PAUD sampai sekolah dasar. Tujuannya supaya anak usia PAUD sampai sekolah dasar tetap berkembang melalui proses berpikir, berdiskusi, dan belajar mandiri, bukan hanya menerima jawaban instan dari mesin. Di keputusan bersama ini juga diingatkan pentingnya membatasi durasi penggunaan layar pada anak untuk mencegah ketergantungan digital, gangguan fokus, dan risiko perundungan cyber. Bagi guru dan orang tua, AI diharapkan menjadi alat pendukung pembelajaran, misalnya membantu mencari referensi atau menyusun ide, bukan menggantikan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis siswa. Teknologi akan terus berkembang, tapi karakter, etika, dan kemampuan berpikir tetap menjadi dasar utama.

Prio 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda yang masih terus dengar Prio 1 untuk malam hari ini. Kalau soal selera batik, Anda pilih selera batik yang seperti apa? Bukan soal sekedar motifnya, tapi ini juga terkait dengan harga atau juga terkait dengan kenyamanan pakai. Saya punya 4 pilihan yang bisa Anda pilih. Kalau beli batik, apa yang Anda pertimbangkan? Boleh ikutan di Instagram, telepon. Boleh juga di line WhatsApp ya. Ada yang bergabung di Instagram. Ini sudah 67% yang memilih motifnya harus menarik. Sedangkan 33% memilih nyaman dipakai atau adem. Yang mau bergabung boleh, ada 4 pilihan. Motifnya harus menarik, harganya disesuaikan dengan budget, atau Anda memilih nyaman dipakai, atau apa saja yang penting pakai batik. Kalau beli batik, apa yang Anda pertimbangkan? 0380825444 atau 0380843 1152. Juga boleh ya untuk Anda yang ingin bergabung. Satu informasi kembali dari rri.co.id, penyelenggaraan Pekan Spesial Olimpik Nasional tahun 2026 yang dijadwalkan 14 Oktober 2026 mendatang di Kota Kupang dipastikan akan kasih dampak sosial dan ekonomi yang nyata bagi masyarakat NTT. Selain jadi ajang olahraga nasional, Pekan Spesial Olimpik Nasional ini bagi atlet bertalenta khusus menjadi stimulus ekonomi daerah dan juga sarana pembelajaran inklusivitas bagi generasi muda. Waktunya nanti tanggal 14 Oktober ya, akan dilaksanakan Pekan Spesial Olimpik Nasional 2 tahun 2026. Gubernur NTT sendiri meminta untuk melibatkan generasi muda supaya ini bisa berdampak bagi NTT. Informasi dari rri.co.id.

0: Banyak orang mengira musim kemarau sama dengan El Nino. Padahal keduanya berbeda. Musim kemarau adalah siklus cuaca normal yang datang setiap tahun di Indonesia akibat angin monsun Australia yang membawa udara kering sehingga hujan berkurang secara bertahap. Sedangkan El Nino adalah anomali iklim global yang biasanya terjadi setiap 3 hingga 7 tahun sekali, yang muncul saat suhu laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur lebih panas dari biasanya, lalu mempengaruhi pola cuaca dunia, termasuk Indonesia. Dampaknya, musim kemarau bisa menjadi lebih panjang, lebih panas, dan lebih kering. Bahkan, risiko kekeringan ekstrim juga meningkat. Jadi, El Nino bukan musim kemarau, melainkan faktor yang dapat memperparah kondisi kemarau.
1: Siapa sih yang mau hidup miskin selamanya? Tapi sadar tidak, ada kebiasaan yang tanpa kita sadari justru mewariskan kemiskinan. Pertama, menganggap sekolah tidak penting. Padahal, pendidikan adalah kunci membuka peluang hidup yang lebih baik. Kedua, gaji habis buat gaya. Gajian hanya numpang lewat. Tabungan, nol. Ketiga, berutang untuk hal yang tidak penting. Ini bukan membuat maju, malah makin terjebak. Dan terakhir, mental pasrah tidak mau berubah. Padahal, masa depan bisa diperbaiki kalau kita mau hidup, belajar, dan bertumbuh. Yuk, putus rantai kebiasaan ini. Mulai dari sekarang, untuk hidup yang lebih baik demi masa depan keluarga.

Anda masih bersama Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Saya bagikan lagi informasi untuk Anda. Kali ini masih dari rri.co.id. Kita ke informasi selanjutnya, air bersih dan sanitasi pendengar menjadi catatan di lokasi pengungsian pasca gempa. Ketersediaan air bersih dan juga sanitasi pendengar menjadi catatan dalam penanganan masyarakat terdampak gempa di sejumlah wilayah di Manggarai Timur. Kondisi ini dirasakan masyarakat berada di lokasi pengungsian. Kata Muhlisnah Usman, selaku ofisial respon darurat kesehatan dan layanan kesehatan cuma-cuma LCK Dompet Duafa, saat tim berada di lokasi masih ditemukan kekurangan air bersih dan fasilitas sanitasi khususnya MCK. Dan untuk membantu memenuhi kebutuhan ini, Dompet Duafa secara berkala salurkan air bersih ke sejumlah titik. Distribusi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dapur umum maupun masyarakat di lokasi pengungsian utama. Informasi saya cuplikan untuk Anda dari rri.co.id. Terima kasih untuk Anda yang sudah ikutan berpendapat ya. Kita dapat lagi dari Delvin yang memilih C, nyaman dipakai. Untuk pertanyaan kalau beli batik apa yang dipertimbangkan? Kata Delvin nyaman dipakai ya. Untuk saat ini sudah ada 50% yang memilih bahwa saat memilih batik untuk dipakai itu motifnya harus menarik 50%. Sementara nyaman dipakai atau adem itu 50%. Dua opsi lainnya yaitu harga sesuai budget dan apa saja yang penting pakai batik. Itu tidak mendapat pilihan ya. Jadi untuk Anda pendengar malam hari ini artinya bahwa dari Anda semua yang ikut berpendapat malam ini di polling kita, kita dapat informasi bahwa kalau beli batik yang dipertimbangkan adalah motif harus menarik dan nyaman dipakai. Terima kasih untuk Anda yang sudah ikutan berpendapat. Tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi pendengar, nanti pukul 20 kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk ikuti Warta Berita.

ekonomi, harga kebutuhan naik turun seperti cuaca yang sulit ditebak. In this economy, sepertinya harus mulai dari hal yang sederhana. Belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan sesaat. In this economy, berhemat bukan berarti pelit, tapi bijak dalam menggunakan uang. In this economy, hemat itu gaya hidup cerdas. Saatnya bijak berhemat, hemat hari ini lebih kuat di masa depan.

0: Minyak tanah habis, Li.
1: Kok bisa?
0: Dari kemarin becari ini susah sekali mau dapat nih.
1: Sama Ju Usi. Kok kita ada baca berita bilang stok ada?
0: Aduh, heran nih. Kalau memang ada, Nadep minyak di mana?
1: Mungkin di Puminya lagi istirahat di gudang-gudang orang, oh.

0: Aduh, kalau satu orang menimbun, kasihan toh ada keluarga yang son bisa masak.
1: Itu suh.
0: Ada usaha kecil juga yang terganggu. Bahkan lihat sa, kebutuhan sehari-hari juga jadi terhambat toh.
1: Betul usie, cari untung boleh, tapi jangan sampai bikin orang susah.
2: Ketersediaan energi adalah tanggung jawab bersama. Gunakan dengan bijak, peduli sesama.

0: Pendengar, selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang.
2: Mari kita bersama-sama bahu-membahu saling meringankan beban untuk mencapai tujuan kita bernegara.
0: Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang Kawasan Industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Demi Allah, saya bersumpah.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres di Istana Negara Jakarta sore tadi. Ketua Wantimpres Pratikno mengatakan anggota-anggota yang baru saja dilantik merupakan tokoh nasional dari berbagai bidang, tokoh agama, dan profesi yang setia sudah berpengalaman membaktikan diri untuk bangsa Indonesia. Wantimpres akan memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagaimana dimandatkan oleh Undang-Undang. Penjelasan Pratikno disampaikan usai dilantik di Istana Negara Jakarta sore tadi.
1: Dengan kekayaan pengetahuan, pengalaman yang luar biasa dari para anggota Dewan Pertimbangan Presiden, kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh Undang-Undang. Di tugas kami memang khusus dengan satu beneficiary ya, yaitu Bapak Presiden.
4: Selain melantik anggota Wantimpres, Presiden Prabowo juga melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI menggantikan M. Kodari. Adapun M. Kodari dilantik sebagai Sekretaris Wantimpres. Syahganda mengatakan akan meneruskan program Bakom sebelumnya.
5: Soal AI dan lain-lain, jadi kita akan masuk juga ke sana, mungkin kita akan mengembangkan satu kelompok tim khusus mempelajari bagaimana algoritma itu bisa merusak atau memberi jarak antara pikiran-pikiran presiden dengan masyarakat.
4: Anggota Wantimpres dari berbagai latar belakang seperti pengusaha, tokoh agama, politisi, dan lain sebagainya. Sejumlah nama diantaranya Shinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari mantan Presiden Republik Indonesia Gus Dur. Kemudian ada nama Rocky Gerung, Muhammad Quraisyab yang merupakan tokoh Muslim Indonesia, pengusaha Khairul Tanjung, dan mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
2: Karena itu kami minta saya kepada Bapak-Bapak Ibu.
6: Muhammad Sarmuji resmi menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Perindustrian atau Menperin. Serah terima jabatan atau sertijab dilakukan setelah Sarmuji dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menperin baru pada Kamis kemarin. Dalam sertijab yang dilaksanakan di Jakarta hari ini, Sarmuji menyampaikan akan melanjutkan pekerjaan yang telah dirintis Agus selama menjabat Menperin. Ia juga meminta jajaran Kemenperin bekerja sama untuk memperkuat sektor industri sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
2: Karena itu, kami minta saya minta kepada Bapak-Bapak Ibu seluruh siang. Mari kita bersama-sama bahu-membahu saling meringankan beban untuk mencapai tujuan kita bernegara untuk mesejahterakan masyarakat Indonesia melalui sektor perindustrian.
6: Sebelumnya, berdasarkan tayangan YouTube Sekretariat Presiden, pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu dilanjutkan dengan pembacaan Keputusan Presiden atau Kepres nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024 hingga 2029. Sarmuji kemudian mengucapkan sumpah jabatannya dipandu oleh Presiden Prabowo.
3: Harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
7: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3: Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan. Dengan seluruh-seluruhnya. Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya. Dalam menjalankan tugas jabatan. Akan menjunjung tinggi etika jabatan. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh rasa tanggung jawab.
6: Selain melanjutkan pekerjaan sebelumnya, Sarmuji meminta jajaran Kemenperin melihat peluang pengembangan sektor industri dan membangun target yang lebih besar. Ia mengatakan pembahasan mengenai langkah, pihak yang perlu ditemui, hingga kolaborasi akan ditentukan setelahnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang kawasan industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Laporannya selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
8: Rancangan undang kawasan industri ini ya semakin banyak masukan dari masyarakat akan semakin cepat selesai.
9: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang atau RUU Kawasan Industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Menurut Ketua Komisi 7 DPR RI, Saleh Partonan Daulay menjelaskan, kunjungan kerja Komisi 7 dilakukan untuk menggali informasi secara komprehensif tentang pengelolaan kawasan industri kepada pihak pengelola yang nantinya akan dijadikan masukan.
8: Jadi kalau ada payung hukumnya, kita berharap nanti investasi dan investor akan lebih yakin untuk datang ke tempat ini dan ke Indonesia secara umum untuk menanamkan modal. Dengan begitu, semakin banyak investor yang masuk, investasi masuk, maka terbuka lapangan pekerjaan bagi warga negara kita.
9: Sementara itu, Operation Director PT Pura Delta Lestari TBK Robertus Satrio Utama menyambut baik kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI. Pasalnya dalam kesempatan tersebut, pihaknya bisa menyampaikan langsung aspirasi, kendala, atau tantangan dan keinginan selaku pihak pengelola kawasan industri.
10: Ada kawasan gitu. Jadi, saya sangat berterima kasih Pan dari Komisi 7 DPR sudah mau berkunjung, mau mendengarkan aspirasi kami dan juga mendapatkan beberapa solusi. Kami sangat berharap kedepannya kami tetap dibimbing Pak, diberikan pengarahan juga, kami terus dapat berdiskusi apa yang menjadi tempat kami, yang menjadi keinginan kami gitu Pak. Tentunya mengelola ini kawasan 3.200 hektar ini tidak mudah, banyak sekali kendala, tapi kendala-kendala itu bisa diselesaikan jika adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga investasi, investor, dan kami sebagai pengembang.
9: Direktur Industri Regional Kementerian Perindustrian Winardi berharap RUU Kawasan Industri diharapkan memperkuat regulasi pengelolaan kawasan industri di Indonesia. sehingga berbagai macam tantangan dan hambatan yang selama ini dihadapi bisa diselesaikan dengan lahirnya peraturan tersebut.
2: Dari Kementerian Perindustrian sebagai pembina kawasan industri menyampaikan dukungan dan terima kasih kepada Komisi 7 atas kunjungan ini, dan ini akan memperkuat regulasi kawasan industri karena selama ini masih PP, peraturan pemerintah paling tinggi, sehingga permasalahan tantangan yang sifatnya lintas kementerian lembaga itu bisa diatasi oleh undang-undang kawasan industri.
9: Dengan lahirnya Undang-Undang Kawasan Industri, Komisi 7 DPR RI berharap investasi maupun investor akan berdatangan ke Indonesia sehingga bisa membuka lapangan kerja yang bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dari kawasan industri Cikarang, Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penggeledahan di Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan terkait pengembangan dugaan korupsi gratifikasi dan TPPU ex Wali Kota Madiun Maidi. Berikut laporan Khairul Umam.
11: Mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya.
12: Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengembangkan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di Kota Madiun, Jawa Timur. Kali ini penyidik mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang diduga melibatkan penyelenggara negara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, KPK hingga kini memang belum menetapkan tersangka dalam pengembangan perkara tersebut, di mana penyidik masih melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan untuk mencari alat bukti tambahan dalam kasus ini. Penyidik sendiri telah melakukan penggeledahan di dua lokasi di lingkungan Pemkot Kota Madiun. Kedua lokasi tersebut yakni Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti tambahan terkait dugaan penerimaan oleh oknum penyelenggara negara di sejumlah OPD. Budi menjelaskan pengembangan perkara ini tidak hanya menyasar dinas PUPR yang menjadi pokok perkara sebelumnya, tetapi juga sejumlah dinas lainnya di Pemkot Kota Madiun.
11: Penyidik ada kebutuhan untuk mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya yang dilakukan oleh oknum penyelenggara negara di Kota Madiun, ya, di luar PUPR ya, karena pokok perkara itu kan di dinas PUPR ya, sekarang menyasar di dinas-dinas lainnya, termasuk juga soal unsur pencucian uangnya, bahwa dari uang-uang yang diterima dari sejumlah OPD tersebut ada dugaan kemudian di alih bentuk, ada disembunyikan, diatasnamakan kepada pihak-pihak lain. Nah.
12: Sementara itu, PLT Wali Kota Madiun Fransiskus Bagus Panuntun yang pernah diperiksa KPK beberapa waktu lalu memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awak media.
13: Ya Pak, gimana bisa disampaikan dulu dikit Pak Bagus?
14: Apa Pak hasil pemeriksaannya? Pak, gitu, Pak. Pak, mungkin dikit aja Pak. Pak.
13: Dikit Pak.
14: Tanya penyidik ya.
13: Boleh Pak,
15: Pak, jawabannya ada yang lain Pak.
12: Selain mendalami dugaan penerimaan dari sejumlah OPD, KPK juga menelusuri dugaan upaya menyamarkan atau mengalihkan hasil penerimaan tersebut. Budi mengatakan penyidik menduga uang yang diterima dari sejumlah OPD kemudian dialihkan bentuk disembunyikan, bahkan diduga dialihkan atas nama pihak lain. Kondisi tersebut menjadi salah satu fokus penyidik dalam menelusuri aset-aset yang diduga berkaitan dengan perkara. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang pernah menjerat mantan Wali Kota Madiun, yaitu Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan atau P2 pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rizal, membantah barang yang disita penyidik KPK merupakan barang yang perolehannya berasal dari usaha di luar kedinasan dan dari warisan keluarga. Hal tersebut disampaikan Rizal saat memberikan keterangan sebagai terdakwa dugaan kasus tindak pidana korupsi dan suap pengurusan kepabeanan di Ditjen Bea Cukai. Berikut Muhammad Isnin Suanda melaporkan.
15: Ini merupakan laporan gratifikasi yang disampaikan oleh terdakwa melalui advokatnya. Yang mulia, ini disampaikan pada tanggal 12 Februari, artinya masih dalam rentang waktu 30 hari.
16: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Rizal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Dienwardi Haskori mendengarkan keterangan terdakwa Rizal. Dalam keterangannya, terdakwa Rizal mengaku uang dan barang bermerek yang disita penyidik KPK dalam operasi tangkap tangan atau OTT bukan berasal dari uang suap pengaturan impor barang ilegal asal swasta tanpa pemeriksaan fisik melalui manipulasi jalur hijau. Menurutnya, uang dan barang yang disita murni kepemilikannya berasal dari usaha yang legal dan warisan dari orang tua.
17: Ada uang yang memang saya dapatkan karena saya sering dulu di BNN maupun di Dirp 2 itu melaksanakan perjalanan luar negeri dinas, dan itu saya mendapatkan uang-uang dolar maupun falas.
15: Ada uang ringgit, ada uang pecahan rupiah, ada beberapa mungkin perhiasan, ada juga logam batangan 500 dan 99 ini. Saudara jelaskan ini apa dan mungkin sumber dananya serta kapan saudara peroleh.
17: Seluruh emas yang ada di situ, perhiasan maupun emas yang lain yang ada di situ, itu milik istri saya. Baik yang dari tabungan yang saya berikan maupun dari orang tuanya.
16: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir menilai barang dan uang yang disita berasal dari suap yang dilakukan pemilik Blu-ray Cargo, John Firth, melalui anak buahnya Orlando Hamonangan, Bayu Prasojo, dan Sisprian Subiaksono.
18: Karena sejak awal penyidikan diduga bahwa aset-aset itu memiliki keterkaitan dengan perkara ini. Jadi kami semua yang disita itu yang menjadi barang bukti tentunya adalah penyitaan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum, dan itu sudah kami ajukan di sidang. Dan sejauh ini pun bagi kami apa yang kami tampilkan kaitan beberapa barang bukti yang memang disita dari terdakwa, ada tadi tas, ada jam dan sebagainya, itu pun diakui oleh terdakwa ya.
16: Jaksa Muhammad Takdir mengatakan tindakan penyitaan saat operasi tangkap tangan OTT KPK di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terjadi pada tanggal 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung. Uang dan barang bukti yang disita senilai 40 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hari Batik Nasional tahun ini diperingati dengan nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, menjadi pusat perayaan nasional dengan berbagai kegiatan yang menampilkan kekayaan batik dan wastra Nusantara. Selengkapnya disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
19: Hari Batik Nasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober sebagai momentum untuk meneguhkan batik sebagai bagian penting dari warisan budaya Indonesia. Tahun ini, perayaan Hari Batik Nasional memiliki nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, dipercaya menjadi pusat perayaan nasional yang sebelumnya lebih sering dipusatkan di Jakarta. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mengapresiasi kepercayaan tersebut. Menurutnya, Jawa Timur memiliki kekayaan batik yang sangat beragam dengan motif dan tradisi yang tersebar di berbagai daerah. Adi Karyono menekankan pelestarian batik tidak cukup hanya dengan meningkatkan kecintaan masyarakat untuk mengenakan batik.
20: Sama dengan tahun lalu, kita temanya juga ngambil batik Tuban, sekarang batik Tulungagung. Jadi terima kasih, mudah-mudahan dengan Hari Batik Nasional tidak hanya ya orang cinta batik, memakai batik, tapi pekerjanya juga sejahtera, industrinya juga maju, dan juga banyak anak-anak yang bisa ikut meramaikan ya, untuk bisa menjadi entrepreneur yang sudah batik gitu ya.
19: Hal senada disampaikan Wakil Menteri Perindustrian Republik Indonesia Faisal Riza. Ia menyebut meningkatnya permintaan batik perlu diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia, khususnya regenerasi perajin.
21: Ingin juga agar pasar batik kita ini makin meluas ke daerah-daerah. Kita tahu ada banyak daerah yang sebenarnya memiliki kekayaan Nusantara, wastra, dan apa motif batik yang sudah lama nggak diaktifkan. Dan melalui kegiatan semacam ini di workshop, di di pameran bisa kita ajak untuk aktif kembali.
19: Perayaan Hari Batik Nasional 2026 ditandai dengan pameran HBN di Atrium Kunjungan Plaza 3 Surabaya. Pameran yang untuk pertama kalinya digelar di luar Jakarta ini berlangsung 30 September hingga 4 Oktober, menghadirkan batik dari berbagai daerah, talk show, serta parade wastra Nusantara di sepanjang Kalimas Surabaya. Ani Hasana melaporkan.
0: Dengar, bangunan liar di Komplek Lapas Kelas 2A Cibinong terus diselidiki oleh Irjen Imipas untuk ditindaklanjuti proses hukum. Berikut laporan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
1: Drama Lapas Cibinong yang menyediakan fasilitas VVIP untuk warga binaannya belum berakhir. Pasca pembongkaran, 10 dari 13 bangunan di area lapas tersebut juga masih menyisakan persoalan, yakni legalitas izin bangunan dan juga peruntukan lahan yang digunakan. Bupati Bogor Rudi Susmanto mengungkapkan, apabila lahan yang digunakan untuk membangun komplek rumah peristirahatan yang baru saja dibongkar adalah tanah pinjaman aset Pemkab Bogor. Lokasinya berada di bantaran Kali Ciliwung yang dipastikan tidak diperbolehkan untuk dibangun. Lahan yang dibangun Lapas Kelas 2 A Cibinong dipinjamkan kepada instansi vertikal sejak 2023. Pemkab Bogor masih menghormati proses hukum yang berjalan dan akan memastikan penggunaan aset daerah tetap sesuai aturan.
5: Jadi segala hal yang terjadi di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tentu mereka memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri yang diatur oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Hanya Lapas Pondok Rajab lokasinya berada di wilayah administratif Kabupaten Bogor. Kalau bicara perizinan bangunan, tentunya karena wilayah administratifnya ada di Kabupaten Bogor, maka perizinannya melalui pemerintah Kabupaten Bogor. Nah, maka nanti kami akan pastikan kepada dinas terkait mekanisme pembangunan tersebut, kita bicara dari sisi perizinan, bukan dari sisi pembangunannya oleh siapa.
1: Sebanyak 10 dari 13 bangunan di kawasan Lapas Cibinong yang dibongkar pada 30 September 2026 itu pun kini sudah rata dengan tanah. Namun yang masih menjadi pertanyaan, siapa saja warga binaan elit yang menikmati fasilitas VVIP di lapas tersebut. Anggota Ombudsman RI Syafrida R. Rasahan mengungkapkan, ada bukti kunci yang akan mengungkap aktivitas semuanya di komplek bangunan tersebut, yakni rekaman kamera CCTV yang terpasang di bangunan sebelum dibongkar.
22: Waktu itu ada di rumah yang putih itu ada CCTV ya, ada sebenarnya. Tapi apakah CCTV itu berfungsi atau tidak, kami tidak mengetahui. Itu soal Jimmy, ya kami mengkonfirmasi sebenarnya iya, ya, karena itu berdasarkan keterangan ya, dan itu kan fotonya ada dan memang sempat berhadapan dengan salah satu asisten kami. Alhamdulillah kami semua dalam keadaan selamat, tidak ada teror yang kami alami, pimpinan maupun seluruh jajaran. Kami mohon doanya, semoga kami tetap selamat.
1: Ombudsman RI juga mendorong Kementerian Imipas mengevaluasi secara menyeluruh, termasuk soal regulasi kesejahteraan pegawai dan tata kelola pemasyarakatan di seluruh Indonesia, termasuk dugaan pungli yang banyak dilaporkan warga binaan, yang mereka istilahkan turun kamar, menggunakan HP, hingga setoran setiap kali ada keluarga yang menjenguk ke lapas. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Unifikasi Korea Selatan Chong Dong-yong mengusulkan kepada Korea Utara untuk memulai perundingan terkait ledakan ranjau di dalam zona demilitarisasi DMZ pekan lalu yang melukai 3 personel militer Korea Selatan. Hal itu menurut kantor berita Yonhap Jumat hari ini sebagaimana dikutip dari Antara. Pada 21 September, 3 orang termasuk 2 tentara Korsel terluka dalam ledakan yang diduga berasal dari 2 ranjau di zona demilitarisasi. Sebuah ranjau lain yang belum meledak kemudian ditemukan di area yang sama. Militer Korsel menyatakan bahwa ranjau yang meledak tersebut dipasang oleh Korut dan menyebut insiden itu sebagai pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata serta menuntut permintaan maaf dan langkah yang sesuai dari Pyongyang. Korut membantah terlibat dalam insiden tersebut dan menyebut tuduhan Seoul sebagai tindakan provokasi. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Pelatih John Hartman menyatakan wasit keempat mengakui ada kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua pada laga Indonesia kontra Bangladesh. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
23: For Indonesia!
3: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan adanya kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua saat menghadapi Bangladesh. Tambahan waktu yang semula ditampilkan 2 menit kemudian berubah menjadi 7 menit pada laga matchday ketiga grup A FIFA ASEAN Cup 2026 itu. Hal tersebut disampaikan Hartman usai laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan Jakarta tadi malam. Hartman mengatakan dirinya langsung mempertanyakan tambahan waktu 2 menit tersebut kepada wasit keempat. Karena sepanjang babak kedua berlangsung, pertandingan beberapa kali terhenti akibat pemeriksaan video asisten referee atau VAR. Menurut Hartman, situasi tersebut membuat nilai tambahan waktu yang ditampilkan tidak sesuai dengan jalannya pertandingan.
4: Ya, saya tidak yakin ketika mereka menunjukkan angka 2 menit. Saya rasa setiap orang di stadion tahu itu adalah sebuah kesalahan. Ada beberapa kali pengecekan VAR. Jadi saat bertanya kepada ofisial keempat, apakah ini kesalahan? Dia menjawab, ya.
3: Sementara itu, penggawa Garuda Justin Huebner juga mengisahkan, semula ia sempat mengira mereka tidak lolos ke fase final karena Malaysia sudah lebih dulu melakukan selebrasi. Karenanya, begitu pertandingan berakhir, ia dan rekan-rekannya masih menunggu kepastian klasemen akhir grup A.
4: Ya, itu gila. Kami sempat melihat dan berpikir seperti, apa yang kamu lakukan dengan 2 menit? Apakah kita memainkan pertandingan yang berbeda atau bagaimana? Lalu kemudian diubah menjadi 7 menit. Dan kami seperti, oke, kami terima. Tapi kita masih harus mencetak 2 gol, kan? 2 gol. Jika Anda melihat mentalitas grup ini, ya, sangat gila.
3: Indonesia melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 usai menumbangkan Bangladesh 9-2 pada partai pamungkas grup A. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen akhir grup dengan total 11 gol dan 7 poin. Malaysia yang memiliki poin sama dengan Indonesia harus rela berada di peringkat kedua karena kalah produktivitas gol. Pada partai final, Indonesia akan menghadapi juara grup B di mana saat ini Thailand mendiami puncak klasemen sementara. Dari Jakarta, Nira Pulitiloli, Pro 3 RRI.

ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita sebagai

0: Hanya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Persatukan informasi dan inspirasi pendengar, kita lanjut lagi untuk kebersamaan kita di Kupang malam ini. Menteri Perindustrian pendengar Muhammad Sarmuji meminta jajaran Kementerian Perindustrian untuk tidak kasih penghormatan maupun pelayanan secara berlebihan kepadanya. Menurutnya perlakuan semacam ini justru bisa menciptakan jarak di antara dirinya dengan jajaran kementerian. Pesan disampaikan Sarmuji saat serah terima Menperin dari Agus Gumiwang Kartasasmita di kantor Kemenperin Jakarta hari ini. Sarmuji mengatakan dirinya membutuhkan komunikasi yang terbuka dengan seluruh jajaran dan karena itu dia meminta para pejabat dan pegawai Kementerian Perindustrian untuk tidak sungkan memberikan masukan, saran, bahkan mengingatnya jika terdapat kebijakan atau sikap yang perlu diperbaiki. Informasi ini pendengar saya cuplikan untuk Anda malam hari ini dari rri.co.id.

0: Ma, boleh Beta tanya sebentar?
1: Nanti dulu ya. Mama masih capek ini. Kerja dulu PR-nya sana.
0: Padahal Beta cuma mau cerita kalau Beta pung sepatu surobek dan teman-teman olok Beta. Tapi mungkin Mama juga capek.
2: Tidak semua anak bisa mengungkapkan perasaannya. Mereka diam, tapi sebenarnya sedang berjuang.
3: Nak, di mana kamu? Mama mau dengar cerita kamu, Nak.
2: Jangan tunggu terlambat untuk mendengar. Luangkan waktu untuk anak-anak kita. Tanyakan kabarnya. Dengarkan tanpa menghakimi. Dan pastikan mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri.
3: Maafkan Mama, Nak. Mama seharusnya lebih banyak mendengarkan kamu.
4: Pendengar, tahukah Anda? Tekanan darah tinggi atau hipertensi seringkali tidak menunjukkan gejala, hingga akhirnya dapat berujung pada serangan jantung. Penyakit kardiovaskular dapat menyerang siapa saja tanpa memandang usia, kebugaran, maupun gaya hidup. Bahkan, sebagian besar tanda dan gejalanya bisa tidak disadari hingga terlambat. Data Federasi Jantung Dunia menyebutkan 1 dari 3 orang meninggal akibat penyakit jantung. Selain itu, sekitar 50% bayi yang lahir dengan penyakit jantung bawaan atau CHD tidak terdiagnosis saat lahir. Sementara itu, 1 dari 5 orang berisiko meninggal sebelum waktunya akibat penyakit jantung. Karena itu, jangan abaikan tanda-tanda yang muncul pada tubuh. Perhatikan kesehatan jantung, lakukan pemeriksaan secara berkala, dan kelola faktor risiko seperti tekanan darah tinggi. Kabar baiknya, sebagian besar penyakit jantung dapat dicegah. Perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten, seperti menerapkan pola hidup sehat dan mengelola faktor risiko, dapat membantu menjaga kesehatan jantung dalam jangka panjang. Jangan lewatkan 1 detak, kenali tandanya, lindungi jantung Anda, dan mulai peduli sejak sekarang.

Sebelum jeda tadi pendengar, Anda menyimak informasi tentang penyakit jantung. Nah, penyakit jantung ini sebenarnya menempati penyakit kronis dengan biaya termahal yang dijamin BPJS Kesehatan sampai dengan saat ini. Tercatat 2015 sampai 2025 lalu, BPJS Kesehatan keluarkan lebih dari 100 triliun rupiah untuk biayai 172,3 juta kasus penyakit jantung. Kepala Humas BPJS Rizky Anugrah bilang bahwa penyakit jantung ini alami peningkatan jumlah kasus dan biaya yang lumayan ya dalam waktu satu dekade ini, yaitu 172,3 juta kasus menelan biaya 100 triliun untuk biaya penyakit jantung selama kurang lebih 10 tahun. Rizky bilang bahwa kalau dibandingkan dengan penyakit-penyakit kronis lain seperti gagal ginjal, stroke, atau kanker, penyakit jantung merupakan penyakit yang paling besar menghabiskan biaya BPJS Kesehatan. Nah, ini kalau dibanding penyakit-penyakit seperti gagal ginjal, stroke, atau kanker, ternyata penyakit jantung telan biaya banyak sekali ya untuk masalah BPJS ini ya. Oh, jadi BPJS sendiri gelontorkan 100 triliun rupiah lebih untuk biaya penyakit jantung. Mudah-mudahan kita tetap sehat, menjaga kondisi jantung kita. Mumpung besok hari Sabtu kalau ada waktu luang, jangan lupa ya untuk ambil waktu ya berjalan kaki. Siapa tahu bisa menolong Anda untuk ya paling tidak juga menolong Anda untuk tetap sehat. Tapi juga memang informasinya penyakit jantung ini dibiayai lebih banyak oleh BPJS. Seperti Anda bisa baca selengkapnya informasinya di rri.co.id.

0: Aduh, ini trotoar kok tempat jamuran, eh? Pakaian penuh di sini nih. Mau jalan lewat mana nih?
1: Mumpung panas matahari ada bagus, nah. Jadi kotong jemur sebentar, sa.
0: Tolong dong. Terus, kotong yang pejalan kaki harus turun pejalan besar kok. Kalau ada kendaraan lewat, kan bahaya. Ini trotoar kan pakai buat kotong pejalan kaki.
1: Nah, kakak lewat, Su. Bepi jemur di belakang rumah, sa.
0: Oke, makasih.
1: Akhir-akhir ini nih di media sosial nih, beta lihat banyak kejahatan yang terjadi.
0: Kok?
1: Iya. Terus pelaku kejahatan tuh orang-orang terdekat.
0: Ah, masa? Katong sonde boleh curiga begitu, ah?
1: Bukan curiga, tapi hati-hati. Karena kejahatan sonde semua datang dari orang asing. Makanya, katong jangan sembarang kasih kepercayaan, data pribadi, PIN, atau barang berharga.
0: Ju, katong harus buat apa?
1: Kenali orangnya, jaga batasnya, dan tetap waspada.
0: Oh, begitu.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Informasi untuk Anda malam hari ini. Kembali saya cuplikan untuk Anda dari rri.co.id. Pendengar Puskesmas kembali melakukan layanan kesehatan penyintas gempa. Dan ini memang mulai diperkuat di Pulau Flores ya. Di daerah-daerah yang mengalami masalah gempa, saat ini layanan puskesmas di Manggarai Timur secara khusus mulai memasuki tahap penguatan fasilitas lokal. Seiring dengan kembali aktifnya sejumlah puskesmas di Kecamatan Reo dan juga Lambaleda Utara. Ofisial Respon Darurat Kesehatan LKC Dompet 2 Famus Lisna Usman mengatakan bahwa aktivitas puskesmas dan pos pelayanan kesehatan mulai berjalan kembali. Setelah sebelumnya sejumlah fasilitas kesehatan terdampak dan tidak dapat beroperasi secara normal.

0: rajin sekali olahraganya.
1: Iya nih Bu, zaman sekarang jaga kesehatan itu penting. Karena penyakit kardiovaskular itu ternyata bisa menyerang siapa saja tanpa memandang usia ataupun gaya hidupnya. Bahkan nih Bu ya, tanda-tandanya itu sering baru disadari ketika sudah terlambat. Seperti penyakit jantung misalnya.
0: Oh iya? Lalu apa yang harus kita lakukan?
1: Sederhana kok Bu, kenali faktor risikonya, periksa kesehatan secara berkala, dan mulai terapkan pola hidup yang lebih sehat. Jangan tunggu sampai sakit atau terjadi serangan jantung baru kita mulai sadar.
0: Oh, ternyata perubahan kecil juga penting ya?
1: Tentu Ibu, sebagian besar penyakit jantung bisa dicegah atau faktor risikonya itu ternyata bisa dikelola. Yang penting, lakukan secara konsisten.
0: Jangan abaikan tanda-tandanya.
1: Jaga jantung mulai dari sekarang.
2: Tahukah Anda, sekolah itu sebenarnya bukan cuma soal mendapatkan ijazah. Ada satu hal yang lebih penting, menyiapkan anak untuk menghadapi masa depan. Program Sekolah Rakyat dirancang bukan hanya untuk memberikan pendidikan, tetapi juga membentuk karakter, keterampilan, dan mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
3: Mulai di BS. But now, Miss Ini wants you to do section 2.
2: Menariknya, setelah lulus, masa depan mereka tidak harus sama. Ada yang bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, dan ada pula yang diarahkan menjadi tenaga kerja terampil sesuai kemampuan dan kebutuhan dunia kerja. Artinya, pendidikan bukan cuma tentang nanti dapat kerja apa, tapi juga kemampuan apa yang bisa dibangun untuk menentukan masa depan. Karena sekolah yang baik bukan hanya mencetak lulusan, tapi membantu anak menemukan jalan untuk menjadi mandiri dan punya masa depan.

Pendengar, bagi Anda yang punya usaha untuk pariwisata ya, saat ini Kementerian Pariwisata perkuat pendataan, dilakukan juga pendampingan dan juga pembinaan secara khusus untuk perizinan berusaha bagi pelaku usaha pariwisata. Dan ini di NTT ya, untuk bisa perkuat ekosistem usaha yang tertib, yang legal dan yang berkelanjutan. Kata Deputi Manajemen Industri Kementerian Pariwisata Budi Suprianto, bahwa pendataan ini jadi dasar pemerintah untuk bisa dapat gambaran yang lebih akurat tentang kondisi dan juga kebutuhan pelaku usaha pariwisata di daerah. Upaya ini dilakukan melalui kegiatan pendataan, pendampingan, dan pembinaan perizinan berusaha bagi para pelaku usaha pariwisata yang digelar oleh Kementerian Pariwisata melalui Deputi Bidang Industri dan juga Investasi.

0: Mau bakar sampah lagi?
1: Iya, biar cepat bersih lah halamannya.
0: Memang bersih di halaman, tapi udaranya jadi kotor buat satu kampung.
1: Ah, memangnya separah itu?
0: Asap plastik bukan sekedar bau. Ada racun yang bisa mengganggu pernapasan, merusak kesehatan, bahkan mencemari tanah dan air yang kita pakai setiap hari.
2: Wah, waduh, berarti yang saya bakar ini bukan cuma sampah,
0: tapi juga kesehatan kita sendiri.
2: Kesmati.

0: tulang siapa lebih banyak, orang dewasa atau bayi?
1: Ya, tahukah Anda kalau bayi yang baru lahir ternyata punya tulang lebih banyak dari orang dewasa? Bayi yang baru lahir memiliki hampir 100 tulang lebih banyak dibanding orang yang sudah dewasa. Tepatnya, bayi yang baru lahir memiliki 300 tulang, sedangkan orang dewasa hanya punya 206 tulang. Seiring mereka tumbuh besar, tulang-tulang kecil pada tengkorak, tulang belakang, tulang pinggul, tulang dada, dan tangan serta kaki yang awalnya tulang rawan, nantinya akan menyatu menjadi satu kesatuan kerangka yang utuh. Jadi jangan heran kalau si kecil terlihat begitu lentur dan luar biasa. Canggih ya proses alami tubuh kita.

laporkan terluka dan polisi melakukan ratusan penangkapan. Menteri Kehakiman setempat mengatakan bahwa terdapat kelompok minoritas yang aktif melakukan kekerasan dalam aksi tersebut. Informasi dari RRI.co.id, sekitar 400 sekolah di Prancis ditutup akibat protes pelajar yang berujung kekerasan. Di Prancis begitu informasinya, tapi kalau kita di NTT, secara khusus di kota Kupang, ya masalah pelajar tawuran juga bagian dari kita. Mudah-mudahan bisa terselesaikan dengan baik masalah ini dan bisa ada jalan keluarnya. Tetap dengar Pro 1, sesaat lagi Anda bisa ikuti Ruang Rindu.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Jumat malam tanggal 2 Oktober 2026. Saya Sony dan juga rekan WLM Topani Anda mendengar malam hari ini di Ruang Rindu untuk edisi malam ini sampai di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Saatnya Ruang Rindu, saya buka kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung di line telepon atau juga di line WhatsApp atau juga bisa bergabung di WA ya, WA atau telepon di 0380-8254-44 atau 0380-8431-152. Boleh di 0811-3820-9440 untuk Ruang Rindu malam hari ini. Dan lagu yang ada, lagu mancanegara ya, ada Adele dengan Hello, lagu tahun 2015, Bruno Mars dengan When I Was Your Man, ada Harry Styles dengan Adore You, ada Katy Perry dengan Fireworks, ada Maroon 5 dengan Maps, ada Passenger dengan Let Her Go, Taylor Swift dengan Mine, Ed Sheeran dengan Shape of You, John Legend dengan All of Me, ada Lady Antebellum dengan Just a Kiss. 0380-8254-44, 0380-8431-152 atau 0811-3820-9440. Selamat malam Ruang Rindu, halo.
5: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Halo Bang Sony.
4: Halo Ibu Natalia, apa kabar?
5: Ya benar. Baik-baik, mau bilang apa ya malu lewat.
4: Baik-baik. Kalau bahasa Manado-nya apa ya? Ya baik-baik juga tuh.
5: Baik-baik.
4: Bagaimana kabar?
5: Baik-baik. Oh iya, sudah sama berarti. Baik-baik selalu.
4: Iya. So, selalu baik.
5: Sekarang aku mau bilang malole.
4: Boleh.
5: Nah, apa-apa tuh bilang malole.
4: Iya, namanya Indonesia ya. Jadi orang paling utara, Sulawesi Utara, boleh bicara bahasa Rote, pulau paling selatan Indonesia. Ini memang kalau Ibu Natalia ini orang Indonesia asli yang cinta Indonesia ya. Jadi dari Manado tapi bicaranya bahasa Rote.
5: Iya kan ya. Masuk di RRI sana tuh kupa harus kita mesti ikut di sana
4: betul,
5: juga tuh.
4: Betul.
5: Nah, itu gara-gara kekadatin diajar aja saya jadi saya ingat terus.
4: Siap Ibu. Iya.
5: Ada lagu apa?
4: Lagu
5: Sony?
4: Manca, ada John Legend dengan All of Me, ada Taylor Swift dengan Mine, ada Katy Perry dengan Fireworks, ada Bruno Mars dengan When I Was Your Man, ada Adele dengan Hello.
5: Adele aja Hello.
4: Adele yang Hello disiapkan Ibu Natalia.
5: Oke, salam yang pertama buat Mama Ima, selamat malam. Ada juga Mak Mary Detan, ada Mak Emilino juga, ada Kakak Dewi, Kakak Diona ya, buat Freddy bersama Ibu Utri, Bung Valdes, Bung Botus, Pak Yehuda, Pak Haris, Bung Endang bersama Hijau Daun, Opa Emi bersama Oma.
4: Iya.
5: Ada Hijau Daunnya tapi
4: ada.
5: Saya bilang Bang Tony kalau sudah mau tarik meja panjang undangnya biar Bunda mau ke Kupang kalau Bung Endang sudah mau tarik meja panjang dengan si Hijau Daunnya.
4: Boleh.
5: Iya, tunggu. Karena jangan cuma janji-janji Bung Endang, harus pasti.
4: Iya.
5: Toh Bang Sony,
4: ya,
5: cuma dibilang-bilang di udara, coba buktikan kalau betul. Oh saya mau datang kalau memang betul.
4: Iya.
5: Oke Bung Endang, jangan lupa. Terus ada Mama Jessie, Mak Betsy ya,
4: iya.
5: Adele, Mak Erlin, Mak Marlin juga ya. Terus siapa lagi? Dirangkul aja ya Bang Sony.
4: Ya, dari baik. Asam
5: tanpa terkecuali, Opa Emi bersama Oma.
4: Iya.
5: Selamat malam semuanya ya, salam sehat, salam manis, salam kompak selalu buat Bang Sony, tetap semangat, sukses selalu ya, bahagia selalu, doa terbaik buat Bang Sony dan keluarga di rumah.
4: Amin.
5: Pulangnya hati-hati ya, Bang
4: ya,
5: Sony, tiba
4: ya,
5: di rumah dengan selamat dan sejahtera.
4: Iya.
5: Oke, makasih, selamat
4: terima
5: malam.
4: Terima kasih, Sony. Selamat malam, shalom, Ibu Natalia sudah bergabung malam ini di line telepon. Penelpon berikutnya Ruang Rindu, selamat malam Bu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Kak Sony, selamat malam.
4: Selamat malam Kakak Endang.
2: Iya, Adik Sony.
4: Sehat-sehat Kak Bung Endang.
2: Puji Tuhan, kabarku sehat walafiat Kak Sony.
4: Kita beda 2 tahun toh Kakak Endang.
2: Oh iya.
4: Iya. Jadi kalau kakak dan adik beda 2 tahun itu kan wajar.
2: Oh iya. Jangan sampai terbalik, beta yang kakak, Kak Sony yang adik.
4: Kemana ya? Mau bilang iya juta salam, mau bilang sondeju iya, tau lah.
2: Rata-rata.
4: Iya, Bung Endang. Yang penting ketong sehat, intinya itu toh. Mau kakak kok, mau adik kok, yang penting sehat.
2: Betul sekali Kak Sony.
4: Kakak Endang mau dengar lagu apa kok?
2: Besok karaoke siapa yang bawa acara Kak Sony?
4: Besok malam siapa kayaknya Kakak Fongki.
2: Oh Kakak Fongki.
4: Iya.
2: Nah, nanti lagunya tolong sampaikan di Kakak Fongki bisa kok kalau kita karaoke.
4: Iya.
2: Judulnya Kapan Lagi dari Pance.
4: Kapan Lagi dari Pance.
2: Iya, supaya kotong menyanyi ya rasa enak sedikit.
4: Boleh. Nanti
2: oke,
4: kita coba Kasuni, sampaikan.
2: Iya. Kasuni, lagunya yang pertama saya itu apa kok?
4: When I Was Your Man itu bilang beta ini lu punya laki-laki. Pas toh?
2: Beta ini bukan laki-laki.
4: Bukan, beta ini engkau punya laki-laki, begitu.
2: Oh, begitu.
4: Iya, jadi pas toh Bung Endang.
2: Pas, mabotong masih kira-kira bahasa yang bukanlah laki-laki kok, jangan sampai ada yang lain.
4: Bung Endang, sebentar, lagunya yang diusulkan apa? Untuk ada usul besok lagu karaoke apa?
2: Nah, karaoke judulnya Sampai Kapan Lagi.
4: Oh, dari Sampai Kapan Lagi.
2: Ya, Pancik Pondok.
4: Saya langsung catat dan sampaikan supaya besok Kakak Fungki ingat. Judul Sampaikan apa?
2: Sampai kapan lagi?
4: Oke.
2: Oh iya. Kau menyusuri hitamnya malam.
4: Ih, tak lalu.
2: Oke, Kasun Beta lanjut salam, Sven.
4: Ya, baik, Bung Endang.
2: Oke, salam yang pertama buat si hijau daun yang di seberang lautan yang lagi sibuk-sibuk sehabis makan malam sama majikan.
4: Iya.
2: Selamat beraktivitas, setelah itu istirahat. Yang selanjutnya buat Opa ini di Tilong, juga ada Bunda Natalia yang barusan lewat. Halo Bunda.
4: Iya, katanya kalau misalnya ya? Hijau daunnya jadi, beliau mau datang bilang.
2: Oh iya, beliau datang pakai pesawat ke Sony. Kalau dipasang janur kuning itu dia sudah yang datang. Bawa kasih kotong bubur Manado juga. Oke, ya. Selanjutnya buat Tedinda di Bogor. Juga ada Bunda Asmi di Ernona. Juga ada Mama Jessy Lelogama. Juga ada ini siapa, Bapak Butus, Bapak Yahuda,
4: iya.
2: Bu Pridi di Maroke bersama Mbak Utri. Juga ada yang di Jakarta tuh siapa lagi?
4: Ibu Ria.
2: Oh, Ibu Ria Jakarta. Selamat malam Ibu Ria.
4: Iya.
2: Ayu Masuhi. Juga ini Ratna di Manado, Ellen di Manado, juga ada Kak Puja di Papua sana.
4: Iya.
2: Buat semua sa Kak Soni.
4: Baik, baik.
2: Oke, buat Kak Soni.
4: Iya.
2: Selamat bertugas, sukses selalu dan selalu diberkati Tuhan. Terima kasih Kak Soni, shalom.
4: Shalom, terima kasih untuk Bung Endang dari Cabang Ragnamo. Penelpon berikutnya, Beta Sapa, selamat malam. Selamat malam.
6: Halo, selamat malam Bang Rindu.
4: Aduh.
6: Selamat malam Bung Sony.
4: Selamat malam Ibu.
6: Apa kabar?
4: Kabar baik Bu Ellen, betul ya?
6: Iya, benar sekali.
4: Memang suaranya khas sekali Ibu Ellen nih. Ibu Ellen sering nyanyi di gereja ya.
6: Kok bisa tahu dulu?
4: Iya, dulu
6: waktu kecil ada trio.
4: Ada trionya ya.
6: Trio Solagratia namanya.
4: Solagratia. Ibu Ellen kalau nyanyi bawa suara berapa?
6: Satu cuma.
4: Suara satu ya. Pantas. Iya. Sopran-soprannya kentara.
6: Oh iya. Oh, berarti Bung Sony juga jago menyanyi dong kalau
4: tidak dong. Tidak dong. Kita hanya jago dengar orang saja kok. Tidak. Iyo.
6: Nyanda
4: bisa menyanyi kita.
6: Duet dulu tuh orang dua dong.
4: Yo, kita nyanyi lagu apa? Siapa bilang pelaut mata
6: keranjang.
4: Terus kita bilang apa? Menyanyi pakai suara bagaimana kita ini?
6: Mana-mana, no. Banyak doi bagoyang abis percuma.
4: Aduh, ini yang kita tunggu suara begini nih.
6: Siapa bilang pelaut obrol cinta, dompet sekosong baru ingat rumah.
4: Kita mau nyambung tapi kita menikmati Ibu Ellen di suara.
6: Masa begitu. Memang tuh suara dinikmati seperti apa, Dang?
4: Itu seperti menikmati itu apa, dabu-dabu begitu.
6: Itu dabu-dabu roa.
4: Dabu-dabu roa.
6: Apa, dengan sel kangkung. Dabu-dabu roa makan dengan sel kangkung cuma rubus.
4: Dengan
6: mandi itu air, kontaku itu kangkung.
4: Duh,
6: duh. Itu dua piring itu kita iya, makan.
4: Itu mertua lewat kita hanya ndak bisa kenal lagi itu.
6: Ayo, saking lagi menikmati itu makanan tuh, aduh. Kalau kita konsumsi sekali sel kangkung, biar dorang bilang lagi itu bikin asam urat kah, apa
4: tetap, ya, sayur kangkung tetap.
6: Tetap sel kangkung number one.
4: Iya, Ibu Ellen, ini kita punya lagu-lagu manca malam ini, Ibu Ellen.
6: Ada apa?
4: Ada lagu John Legend, All of Me. Iya. Ada Ed Sheeran dengan Shape of You, ada Taylor Swift dengan Mine, ada Maroon 5 dengan Maps, ada Katy Perry dengan Fireworks, ada Harry Styles dengan Adore You, dan lagu berikutnya ada Arang Tempurung. Bukan, itu tidak ada.
6: Itang-itang Arang Tempurung.
4: Iya.
6: Aduh. Apa Jo, All of Me.
4: All of Me disiapkan di antrian ya. Silahkan Ibu.
6: Salam-salam dulu Kang.
4: Iya, boleh.
6: Salam pertama buat Bung Sony. Terima kasih stream Ibu Ellen dari Malalayang Manado ke telepon.
4: Iya.
6: Semoga selalu sehat, tetap semangat, sukses, diberkati dalam tugas dan pekerjaan. Bersama keluarga yang ada di rumah.
4: Amin. Sama-sama Ibu Ellen.
6: Lanjut mensalam ada Bunda Christina Tali yang ada di Toli-Toli.
4: Iya.
6: Salam kasih diberkati bersama keluarga. Yang baru lihat tadi, Bung Endang ya?
4: Bung Endang, betul.
6: Oh, salam kenal ya dari Ibu Ellen. Ada Mama Ima di Kupang.
4: Iya.
6: Selamat malam.
4: Iya.
6: Ada Pak Putra Tenga di Fak-Fak. Ada Bang Lai di Kaltara.
4: Iya.
6: Ada Mameri 1, Mameri 2, Mameri 3. Selamat malam, salam kasih diberkati.
4: Iya.
6: Dan semua pendengar setia Pukul 1 Kupang di mana saja berada. Selamat malam. Salam sehat, salam kasih diberkati bersama keluarga.
4: Iya.
6: Untuk Bung Sony yang baik hati. Terima kasih.
4: Terima kasih selamat kembali Bu Ellen.
6: Iya. Waktu bagi rindu memori lewat lagu.
4: Iya. Selamat malam, terima kasih untuk Ibu Ellen dari Manado sudah bergabung. Oh, ini penelpon berikutnya. Selamat malam.
7: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
4: Aduh, ini jejer orang Manado, satu dari Malalayang, satu dari mana ini ya?
7: Singkil, Parigi 7.
4: Parigi 7, Ibu.
7: Manado.
4: Kabar baik, Ibu Ratna.
7: Puji Tuhan, luar biasa.
4: Luar biasa. Ini apa namanya, kita hanya tunggu satu saja, Ibu Ellen. Ibu Ratna, tunggu satu saja. Halo, Ibu Ratna.
7: Iya.
4: Iya, kita tunggu satu saja dari Ibu Ratna. Kapan diundang ke Manado begitu, jalan-jalan? Biaya sendiri boleh.
7: Nanti deh.
4: Iya.
7: Kalau punya waktu yang tepat. Iya. Baru diundang.
4: Iya, sehat-sehat selalu Ibu Ratna.
7: Tuhan.
4: Iya, puji Tuhan. Oke, Ibu Ratna, malam ini kita punya lagu-lagu manca nih, Ibu Ratna.
7: Indonesia enggak ada?
4: Iya, lagu manca setiap Jumat malam lagu manca.
7: Ya, coba dong Bung Samuel.
4: Iya, ada lagu Ed Sheeran dengan Shape of You, ada Taylor Swift dengan Mine, ada Maroon 5 dengan Maps, ada Katy Perry dengan Fireworks. Ada Harry Styles dengan Katy Perry disiapkan di antrian Ibu Ratna. Silakan Bu Ratna.
7: Malam pertama buat Sony yang bertugas. Terima kasih untuk angkat telepon. Semangat selalu pada malam hari ini, sukses.
4: Iya.
7: Dan selalu diberkati Tuhan pribadi dan keluarga yang ada di rumah.
4: Iya.
7: Lanjut, salam Yang dari Manado dulu mau salam.
4: Iya.
7: Ada Bung Cliff di Manado, Minsel. Ada juga Tejudin di Manado juga, Minsel. Salam sehat semua. Ada Ibu Natalia di Toli-Toli, dapat salam dari Bu Ratna.
4: Iya.
7: Sehat. Ada Bang Martel di NTT. Ada Pak Putra Tengah. Ada Bang Kispati juga di NTT.
4: Iya.
7: Ada Tedin dari Bogor. Ada Cikuria di Jakarta. Ada Ayu di Masohi.
4: Iya.
7: Ada juga apa ya? Semuanya.
4: Iya.
7: Semuanya saja dapat salam dari Bu Ratna. Salam sehat semua dan tentunya diberkati Tuhan bersama keluarga masing-masing. Dan selamat beristirahat semua.
4: Iya.
7: Itu saja buat Bang.
4: Iya. Bye.
7: Terima kasih. Selamat malam.
4: Terima kasih. Selamat malam Ibu Ratna dari Parigi 7 ya, dari Manado. Terima kasih sudah bergabung. Penelpon berikutnya, selamat malam. Ruang Rindu.
8: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
4: Aduh, langsung ke Merauke.
8: Iya,
4: dari betul. Selatan dari tiba-tiba kita langsung ke timur.
8: Betul itu.
4: Batas timur.
8: Beta suruh telepon dari tadi di 152.
4: Aduh, mohon maaf. Kita antri.
8: Beta juga senang dengar itu. Masih kurang satu kalau Ibu Ani masuk pas kuartet itu ya.
4: Ibu siapa Bapak?
8: Ibu Ani dari Manado.
4: Oh iya iya iya iya. Ya.
8: Nah, jadi so ada Ibu Ellen.
4: Iya, Ibu Ratna.
8: Ada
4: sambung
8: Ibu,
4: lagi Ibu Ani.
8: Ibu Natali.
4: Ibu Natali.
8: Tambahlah.
4: Benar.
8: Ibu Ani kuartet. Nah, ini ibu-ibu suara merdu semua.
4: Itu
8: tuh.
4: Kalau kuartet itu lagu yang pas untuk kuartetnya lagu apa kira-kira Pak Freddy?
8: Soalnya yang ada tuh trio ambisi.
4: Oh.
8: Itu trio juga jadi kemana kabar iya. Bang Sony?
4: Kabar baik Pak Freddy. Pak Freddy juga kabar baik Kak.
8: Malole, leko.
4: nular lagi.
8: Jadi kupang dengan rotes satu kali jalan. Oke, Bang iya. Sony sehat ya.
4: Sehat-sehat, Bapak. Bapak dan Ibu kami, sehat-sehat juga.
8: Iya, puji Tuhan, kami sehat-sehat saja.
4: Syukur.
8: Merauke masih kayak kemarin-kemarin di iya. Bu di mana-mana.
4: Wow, sama juga di Kupang.
8: Belum hujan ini. Iya.
4: Sama. Itu, tapi kalau di Kupang hari ini saya lihat awannya agak sedikit menghitam di arah timur kayaknya iya. mendung gitu.
8: Iya,
4: sore-sore
8: ya.
4: Gitu.
8: Iya, ini beberapa kali di Merauke juga sudah iya. agak mendung-mendung tapi ternyata tidak hujan juga.
4: Oh, sekedar mendung saja.
8: Orang ketong pu anak muda dorang bilang itu PHP. Memberi harapan palsu begitu tuh, super
4: iya.
8: harap-harap begitu. Oke, Abang Sony,
4: iya.
8: Tadi ada lagu-lagu apa saja hari ini?
4: Lagu-lagu mancanegara tahun 2000-an, 2010-an.
8: Okay.
4: Kita punya Ed Sheeran dengan Shape of You, kemudian ada Lady Antebellum dengan Just a Kiss, ada Taylor Swift dengan Mine, ada Passenger dengan Let Her Go. Ada Maroon 5.
8: Itu saja main saja.
4: Main dari Taylor Swift. Taylor, disiapkan.
8: Iya, Taylor Swift.
4: Taylor Swift.
8: Bukan telur sweet. Gitu ya. Ada tidak ya telur yang sweet.
4: Ada
8: gitu ya.
4: Dong.
8: Ada dong. Salam untuk keempat ibu ya. Ibu Ellen, Ibu Ani, Ibu Natalia, juga Ibu Ratna tadi ya. Ibu Ratna, salam kenal ya.
4: Iya.
8: Oke, jadi keempat ibu ini luar biasa. Oke, dan ada Mama Ima, Bunda Asmi, tadi ada Bang Abang Endang, ada Abang Miller juga, Opa Emi, ada Onti Tiona di Oisa Pasan, ada ya. Untuk semuanya saja tanpa kecuali, semoga semuanya sehat walafiat dan terhibur di malam hari ini. Abang Sony pulangnya hati-hati, pokoknya tetap sehat. Doa terbaik untuk Abang Sony bersama keluarga. Iya. Terima kasih, shalom.
4: Shalom, terima kasih untuk Pak Freddy dari Merauke sudah bergabung malam hari ini. Kita ke lagunya dulu, ada antrian beberapa, tapi saya hadirkan tadi permintaan pertama Dedel dengan Hello, lagu tahun 2015. Lalu lagu tahun 2013, When I Was Your Man.

Tahukah Anda, sejarah koperasi di Indonesia sebenarnya bermula dari aksi heroik seorang pejabat daerah melawan rentenir. Jadi gini, mundur ke tahun 1886 di Purwokerto, ada seorang patih bernama R. Arya Wiryaatmaja. Beliau merasa sedih melihat rekan-rekan sekerjanya, sesama pegawai negeri, menderita karena terjerat utang rentenir yang bunganya selangit. Nah, demi menolong mereka, Pak Patih ini akhirnya nekat mendirikan bank khusus untuk para pegawai negeri di Purwokerto. Cita-cita mulia ini kemudian dikembangkan lebih lanjut dan diubah menjadi sistem koperasi yang kita kenal sekarang. Jadi dari dulu, koperasi itu memang lahir sebagai pahlawan untuk bantu kesejahteraan rakyat, bukan untuk menguntungkan rentenir.

0: nggak salah antrian nih.
1: Salah antrian? Nggak tuh. Memangnya kenapa?
0: Dibaca dong pengumumannya. Ini kan antrian untuk BBM bersubsidi. Masa kendaraan elit gini pakai BBM subsidi? Apa kata dunia?
1: Apa? Salah alamat dong BBM subsidinya.
0: Nyasar ke yang tidak berhak.
2: Jangan sampai salah alamat. BBM subsidi untuk yang berhak. Gunakan sesuai aturan agar tepat sasaran, adil, dan bermanfaat untuk semua.

0: Kita masih di Ruang Rindu pendengar untuk malam hari ini, dan Ruang Rindu dengan lagu-lagu mancanegara masih dihadirkan untuk Anda di atas 2010-an lagunya ya. Lagu yang baru saja Anda simak di 2013, lagunya judulnya When I Was Your Man, dari penyanyi Bruno Mars yang punya banyak prestasi, diantaranya memenangkan 15 sampai 16 penghargaan Grammy Award dan mencetak banyak rekor global di industri musik ya. Dan ini yang hadir di 22.14, selamat malam. Waktunya untuk Anda bergabung kembali, boleh di line telepon 0380-825-444, 0380-843-1152, dan boleh di 0811-3820-9440. Sudah 22 lebih 14 menit. Di Rote apakah jamnya masih sama dengan Kupang kok? Selamat malam. Ini terputus. Saya mau tanya, sebenarnya pertanyaannya sama begitu ya, tapi terputus di line telepon. Boleh bergabung kembali di line telepon supaya kita tanya pasti kok. 0380-825-444 atau 0380-843-1152. Di antrian lagunya masih ada John Legend, kemudian ada Katy Perry, ada Taylor Swift, tapi masih ada Harry Styles, ada Maroon 5, ada Passengers dengan Let Her Go, kemudian ada Ed Sheeran dengan Shape of You, ada Lady Antebellum dengan Just a Kiss. Dan saya ke penelpon berikutnya. Ini sebenarnya penelpon yang saya mau tanya tadi, di Rote jamnya masih sama dengan jam di Kupang kok. Halo.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Rote.
0: Iya, Kak Natalia dari Rote. Makanya kita mau tanya nih, jam di Rote masih sama dengan jam di Kupang kok, atau sudah ikut dengan benua lain?
1: Masih
0: sama dengan Kupang. Jadi,
1: iya.
0: Kalau masih sama dengan Kupang artinya apa ya?
1: Artinya apa ya?
0: Artinya masih masuk NKRI, belum berenang. Masuk-masuk di Australia sana toh.
1: Masih ya, NKRI.
0: Kak Natalia dari Rote, kabar baik?
1: Ya, kabar baik Kak Sony.
0: Iya, mudah-mudahan tidak ada ini dikejar-kejar lagi itu ya, apa dia punya nama.
1: Dikejar, oh iya betul Kak Sony, mengingatkan saya. Jadi Kak Sony, kita ini apa, kayak ke trigger juga begitu kadang-kadang. Iya, tapi,
0: iya.
1: Tapi ya tetap harus bisa gitu.
0: Semangat.
1: Sendiri, gitu, jadi.
0: Semangat
1: kasih.
0: Kak Natalia. Ini malam kita ada lagu mancanegara ini Kak Natalia.
1: Iya.
0: Kak Natalia ya, mau dengar ya?
1: Iya. Iya, yang lagunya boleh sebut apa?
0: Ada John Legend, All of Me, Katy Perry, Fireworks.
1: Oke, okay, John Legend.
0: John Legend ya. Oke, okay. Disiapkan John Legend-nya Kak Natalia.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih. Tapi cuaca berapa hari ini panas sekali Kak Sony.
0: Panas, panas? Tapi ada mendungnya sedikit.
1: Iya, ada mendungnya sedikit, tapi panasnya itu lebih banyak Kak Sony. Jadi, dan mungkin ini kayaknya yang tahun ini yang mungkin beta paling rasa itu yang
0: sangat panas ya,
1: sampai mau mual gitu.
0: Oh iya iya
1: sampai
0: iya.
1: Mau pengen mual gitu. Karena memang kami di sini kan di Sukasoni mayoritas yang ada di luar gitu. Jadi mungkin ya cuaca mungkin sama-sama kering, tapi di sini kan apa ya, banyak apa debu begitu, banyak perdebu. Kemudian kan aktivitas di luar juga kan sudah sebadat sepada di kota Kupang kan Kak Sony.
0: Iya.
1: Jadi memang jadi ya.
0: Iya, artinya kalau kita panas berarti memang apa namanya ya, warna kulit kita upgrade 2 tingkat begitu ya.
1: Upgrade 2 tingkat, betul Kak Sony, beta mengakui. Sekarang makin gue kosong tapi ya, ya fine sah.
0: Gitu. Dan panasnya tidak manusiawi di luar kontrak begitu.
1: Ya.
0: Itu ada orang yang bilang begitu, nah makanya kita mengulang di kata-kata. Jadi katanya panasnya sudah tidak manusiawi di luar kontrak lalu.
1: Tapi kan dibaca di mana ya?
0: Baca di ini apa namanya, di kitab undang-undang hukum pidana.
1: Tapi iya. Tapi sama kasih.
0: Iya.
1: Tapi sama. Gitu.
0: Iya. Sama ya.
1: Iya. Sama.
0: Oh berarti kitabnya sama itu. Iya, Kak Natalia. Malam iya. Ini lagunya John Legend ya, All John of Legend. Me saya siapkan.
1: All of Me. Baik.
0: Iya.
1: Salamnya buat Opa ini, kemudian ada Mak Mary, kemudian ada Teteh Indah di Bogor, kemudian untuk Ibu Natalia juga, Kakak Novi di Kakak Dewi di Oesal,
0: yeah.
1: Kemudian ada Bapak Utus, Bapak Haris, Bapak Yehuda, Om. Om Endang di Raknama, selamat malam, selamat istirahat saja. Oke baik, terima kasih. Soalnya saya malam hari ini di rumah. Saya lagi mendengarkan.
0: Lulur-lulur tidak ya?
1: Tidak lulur.
0: Karena sudah mengupgrade kulit warna. Oke, Kak Natalia.
1: Saya cukup air putih saja ya.
0: Oke. Okay. Yeah. Oke. Okay. Ya, tetap semangat. Terima kasih Kak Natalia. Selamat malam. Iya, Kak Natalia dari Rote bergabung malam hari ini. Rote itu di selatan, yang ini juga dari selatan. Ketawa. Iya. Betul, Rote itu di selatan, jadi ini yang dari selatan juga. Tapi selatan dari apa? Amfoang.
2: Iya, benar sekali, Amfoang.
0: Selatan, di Lelogama.
2: Iya.
0: Lelogama pun jarak dari ini, Takari berapa lama itu Mama
2: Cik. Berapa lama sentau.
0: Yang sebiasa setahu lah Lelogama penjarak berapa lama.
2: Sudah pernah datang.
0: Tapi yang belum biasa, yang belum tahu.
2: Sudah pernah datang.
0: Sampai Lelogama sih kayaknya belum nih. Kita pernah siaran langsung dari Oe apa ya?
2: Oe apa?
0: Oe apa ya? Pas mau ke sana lewat dari Bijaya Sahan terus turun ke kiri tuh jauh turun ke bawah tuh. Oe apa begitu? Lupa. Masih jauh dari Lelogama itu Mama JC, masih jauh.
2: Nanti kalau ingat oe itu nah baru sampai.
0: Iya.
2: Besok ya.
0: Boleh.
2: Ada oe naik.
0: Iya.
2: Oesau.
0: Oh, Oesau masih di sini ya.
2: Oai.
0: Iya.
2: Tapi itu masih jauh.
0: Masih jauh. Oai masih jauh.
2: Oke. Nanti ini su ada bangun ini pariwisata baru, jadi kalau sore sini.
0: Apa kan itu?
2: Baru. Ada di hutan Lelogama ini.
0: Hutan Lelogama ya.
2: Ya, Ampupu.
0: Ampupu, ya.
2: Ada buat rumah pohon sekarang.
0: Luar biasa. Ini kayaknya akan rame di sana. Biasa ini dari dulu Lelogama masuk rame ya, dari dulu.
2: Iya. Ini pariwisata sebelum buka surame, sebelum resmi kan surame.
0: Iya.
2: Ini di Padang Bukit Umon, di Kalinwell Oven.
0: Iya.
2: Banyak pengunjung.
0: Mudah-mudahan dengan kesana itu tetap jaga itu apa dia punya nama ya.
2: Ya, kebersihan lah.
0: Kebersihan. Oh, ini Mama di El Nineno. Ini masih di sini. El Nineno masih di sini.
2: Camplong kok di mana?
0: Masih di sini nih, sebelah Bijaya Saha nih.
2: Oh, iya.
0: Belum sampai jauh masih.
2: Tapi itu di dalam sana lah,
0: El Nineno. Iya. Pernah siaran langsung RRI dari situ. Kita ada dialog di kantor desanya di El Nineno. Ya, oke Mama Jisi.
2: Kasuni boleh datang ke Lelogama.
0: Boleh, datang, boleh, ya. Boleh, boleh.
2: Nanti ya.
0: Siap, Mama Jisi.
2: Iya.
0: Iya.
2: Lagunya nomor 2 kok.
0: Nomor 2 disiapkan, judulnya Main. Main itu artinya beta punya begitu. Dari iya. Taylor Swift. Disiapkan lagunya Mama Jisi.
2: Main-main itu mau bermain.
0: Oh, dia ini bahasa bukan bahasa lelogama. Iya, siap lagunya. Silakan okay. Mama Jisi.
2: Natalia yang barusan lewat.
0: Iya.
2: Ada Bapak Botus. Nah, Bunda Natalia di Toli-Toli, Ibu Ria di Jakarta, Bapak Endang di Cabang Ragnamo, Kefuni di Muti, sama Lembrang Hotel Cendana,
0: iya.
2: Kak Diona, ada Buser, Ibu Ratna, Bunda Ellen di Maumere, mana dong?
0: Iya, kasih pindah mom tua di Maumere, repot sudah kita.
2: Aduh, cepat-cepat kasih kembali suara semua mana. Mama Made di Besmarak, Mas Susan Marian.
0: Ya.
2: Dan semua-semua, oh ya, Kak Puja.
0: Iya.
2: Dan semua saja yang lagi ya. Pantau. Selamat malam, salam sehat buat semua.
0: Iya.
2: Terima kasih, Kak Soni.
0: Terima kasih. Dengan ada Pak Jack, ada Kakak Welem, Kakak Welem.
2: Iya. Ya. Oh, Kak Jack ini baru... Penyiar baru, Pak Tau selalu.
0: Iya, Pak Jack ini penyiar baru.
2: Aku baru dengar nama iya. Itu.
0: Nah. Bukan, Pak Jack ini sebenarnya tugasnya memang kalau Bapak Tua Sone kasih hidup pemancar, nanti kita tidak bisa, siarannya tidak sampai di Lelogama.
2: Iya, memang harus begitu.
0: Iya, jadi selain yang di studio penyiarnya, juga ada Kakak Welem di sana. Tapi kalau Pak Jack tidak kasih hidup pemancar, siarannya tidak sampai Lelogama, Mama.
2: Iya, betul. Oke deh.
0: Iya, oke. Ya. Salam, terima kasih untuk Mama JC dari Lelogama sudah bergabung malam ini. 0380825444 0380843 1152 dan 0811382094440. Penelpon berikutnya Ruang Rindu. Selamat malam. Salam, selamat malam, dengan siapa di mana?
3: Sisilia.
0: Sisilia, dari mana Kak Sisilia?
3: Dari Mantasi kok, Kak Tony.
0: Bukannya dari Sabu, sampai Sabu bilang?
3: Belum sampai Sabu, Kak Tony. Aduh, Kak Tony ini.
0: Katanya susah.
3: Waktunya nanti.
0: Iya, katanya susah sampai Sabu.
3: Belum, Kak Tony, tahun impen dulu ya.
0: Iya, tahun depan kok. Iya, dong. Iya. Saya tunggu kalau pulang dari Sabu
3: Iyo.
0: Paling tidak
3: lakunya.
0: Gua lepas saja tidak apa-apalah.
3: Iya. Ya nantilah. Atau di Om Jeff nanti.
0: Iya, iya. Oke.
3: Lagunya dari di Kerry, kok belum putar?
0: Iya, belum putar. Belum putar.
3: Oke, deh, salam buat semua. Salam buat Pak Jelai dari Sicilia Montasti.
0: Iya.
3: Oke, dadah Kak Sony.
0: Ya, terima kasih untuk Kak Sisilia dari Mantasi. Kita ke lagunya dulu. Yang mau bergabung nanti boleh, masih ada yang bergabung. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
4: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Halo, selamat malam, Opa.
4: Selamat malam.
0: Iya, Opa.
4: Ini dari Silong Selatan.
0: Tilong Selatan itu di bagian mana? Sebenarnya Tilong Selatan itu berada di mananya kolam itu, apa namanya, bendungan tuh, Opa.
4: Iya, ini Tilong Selatan ini ada di perbatasan antara apa ya, antara bindingan Tilong dengan Fatukoa.
0: Fatukoa.
4: Iya.
0: Iya. Di, oh, bagian selatan itu berbatasan dengan Fatukoa, kok, Opa?
4: Iya.
0: Oh, iya. Jadi sebenarnya masih dekat.

0: IT, ada WI, Waktu Indonesia Tengah. Kalau kalau Opa itu WTS, eh sorry, Waktu Tilong Selatan maksudnya. Iya. Yeah.
1: Ini kalau Tilong Selatan waktunya bersamaan dengan Australia, Kak Soni.
0: Oh, dekat ya.
1: Yeah.
0: Itu
1: Iya.
0: tinggal pi itu tinggal berenang Sako, Pak.
1: Iya. Yeah.
0: Nah,
1: Bisa. Bisa
0: kalau
1: berenang.
0: iya, yang gaya batu kayak ketong ini yang repot, Opa. Iya, repot dan bisa berenang. Nanti son sampai di Australia, sampai di Tilong Selatan, saya sampai Australia. Ya, Opa, sebelum istirahat, lagu apa yang pas di hati ini, Opa?
1: Ada selesai itu, Kak Sen.
0: Iya, ada di
1: Oh iya,
0: antrian.
1: lagunya apa? Kan, apa itu? Kan?
0: Taylor Swift. Taylor Swift ya, Opa?
1: Iya.
0: Iya, judulnya Mine.
1: Mine.
0: Iya, Mine.
1: Oh, iya.
0: Beta
1: ya, sama dengan
0: sama
1: bahasa di
0: Rote
1: Selatan.
0: Sama di Rote Selatan.
1: Mai itu artinya datang.
0: Oh, Mai. Mai itu datang ya?
1: Iya.
0: Iya.
1: My
0: ya.
1: Day datang dulu.
0: My Day, ya.
1: Iya.
0: My Day.
1: My Day
0: so. My Day. My Day so.
1: Iya.
0: Itu artinya mari.
1: Mari dulu Bapak.
0: Mari dulu Bapak, oke. Okay. My Day. Silahkan Opa.
1: Oke.
0: Ya.
1: Kalau pertama untuk istri ayah di Mangkasi, kemudian dengan apa di Lerogama. Kalau yang dekat dengan Lerogama itu ada OLB Teno juga.
0: OLB Teno, iya.
1: Oh iya.
0: OLB Teno.
1: Neno, OLB Teno.
0: OLB Teno, apa sudah dekat kok itu Opa? Bita juga belum sampai OLB Teno, Opa.
1: Oh,
0: Fatulei Umala di sini, Opa. Ya.
1: Oh,
0: Albiten Fatulei Utangan.
1: Masih jauh lah ke sana.
0: Mungkin masih jauh karena itu dia bilang masuk dari Takarina, Opa.
1: Oh, iya.
0: Iya. Mungkin sesekali ketong harus pi ini supaya
1: masih langgar kali termanu lah itu toh.
0: Ah, itu dia tuh, Opa. Apa jembatannya sudah jadi kok belum?
1: Oh iya, mudah-mudahan itu jadi.
0: Iya, pengerjaannya, progresnya menurut berita, ya lumayan, jalan terus.
1: Iya, kan ditangani oleh Abri.
0: Iya, betul, betul.
1: Oke, yang lanjutnya, untuk orang Rote tadi itu, menghilang terus, malam bermuncul. Ya,
0: betul, lama itu.
1: Lama sekali itu.
0: Iya.
1: Ya, berikutnya ada Teddy dari Bogor Bunda Masalia,
0: yeah.
1: Ada Bang Firin Balutri, ada Bang Andi Yudhistira, ada Om Endang, ada Bapak Jaruda, kemudian Kak Diona, oh Bung Ferry ya di Soedan sih masa-masa Kak Zon.
0: Iya, Bung Ferry katanya nonton ini apa orang main catur. Iya, terima kasih, selamat malam untuk Kopa ini dari Tilong. Tilong Selatan. Sudah gabung malam hari ini Opa ini. Kita ke lagu dulu. Yang mau bergabung nanti masih boleh 0380825444 0380843 1152. Ini dia lagu tahun 2014. Ada John Legend dengan All of Me.

Tahukah Anda, kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik? Saat kondisi mental terjaga, kita lebih mampu berpikir jernih, mengelola emosi, menghadapi tekanan, dan mengambil keputusan dengan bijak. Mental yang sehat juga membantu kita membangun hubungan yang baik dengan keluarga, teman, dan lingkungan kerja, sehingga aktivitas sehari-hari bisa dijalani dengan lebih produktif. Jadi, jangan ragu memberi waktu untuk beristirahat, bercerita kepada orang yang dipercaya, dan mencari bantuan profesional bila diperlukan. Karena kesehatan mental yang baik adalah fondasi untuk menjalani hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan mampu mengembangkan potensi terbaik diri. Karena kesehatan mental yang baik adalah fondasi untuk menjalani hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan mampu mengembangkan potensi terbaik diri.

0: Lagu berikut yang tadi dipilih pendengar dan ditaruh di antrian itu juga beatnya mirip seperti Katy Perry dengan Fireworks ya. Tapi untuk saat ini pendengar masih ada kesempatan beberapa menit lagi untuk Anda yang ingin bergabung di Ruang Rindu untuk 2 Oktober 2026 di 0380825444, 0380843112 dan boleh di 0811320944. Selamat malam untuk Anda yang sampai dengan saat ini masih terjaga karena memang harus ada tugas-tugas yang harus diselesaikan. Apa tugasnya mungkin? Mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan baik dan sampai tuntas. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Satu Elkintang.
0: Iya, selamat malam. Iya.
1: Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.
0: Selamat malam. Ini dengan
1: Opa Juan Redo dari Maumere Flores.
0: Opa Juan ya?
1: Ya, Opa Juan Redo.
0: Opa Juan ya?
1: Ya, dari Maumere Flores.
0: Dari Maumere Flores. Bagaimana Opa kabarnya malam ini, Opa?
1: Kabarnya puji Tuhan, baik-baik.
0: Opa, aman. Ini
1: terkendali.
0: Iya, aman terkendali. Masih panas apa bagaimana Opa kalau di Maumere?
1: Panas malam-malam begini masih panas.
0: Panas ya. Opa Juan, sampai dengan sekarang ini kalau Maumere tidak terlalu berdampak ya untuk bencananya?
1: Iya, iya, iya.
0: Tidak hanya terlalu. Perlu, ya.
1: Di wilayah daerah Perlu.
0: Iya.
1: Kalau kita di wilayah timur, Tantura.
0: Di daerah timur ya, jadi tidak terlalu berdampak ya?
1: Iya, iya.
0: Oke. Opa Juan ini pertama baru dengan Sony bergabung, mau menyapa siapa malam ini Opa Juan dari Maumere?
1: Oke, itu yang Opa dari Tilong tadi.
0: Opa tadi, Opa Eni dari Tilong.
1: Ya, ya, Opa Eni, salam kenal.
0: Iya.
1: Bunda Asmi di Air Mona.
0: Iya.
1: Bu Endang. Bunda Anti.
0: Iya.
1: Mama Anita.
0: Iya.
1: Bapak Alo di Katulik.
0: Iya.
1: Bu Ser.
0: Iya.
1: Kakak John. Kakak Santi, Kakak Joy, Kakak Adi, anak ketiga di Kuanino,
0: ya.
1: Kakak Nana di Ayo Tupas, Bu Herman, Mbak Yesi di Lero Gama,
0: ya.
1: Mbak Ani di Fatu Kanutu,
0: Kakak ya. Joy,
1: dengan ucapan selamat malam, gabung RRI Kupang, Senggol-Senggol juga dengan nama-nama di Maumere.
0: Iya. Flores. Opa Juan ini... Opa Juan ini pendengar lama, ini hafal banyak nama toh Opa Juan.
1: Tidak, kita pantau-pantau.
0: Iya, baik-baik Opa.
1: Bisa minta lagu?
0: Iya, lagunya lagu mancanegara. Ini kita punya lagu tahun 2010-an Opa. Kadang-kadang ada lagu Indonesia yang lama itu di hari malam minggu dengan hari minggu malam gitu. Tapi ini lagu-lagu baru Opa.
1: Lagu-lagu baru?
0: Iya, lagu manca tahun 2010-an, lagu baru semua nih Opa.
1: Oh, saya serahkan.
0: Iya, baik Opa Juan.
1: Boleh tahu namanya?
0: Saya Sony Opa.
1: Selamat malam.
0: Iya. Terima kasih, senang bisa dengar suara Opa dari Maumere, Opa.
1: Lalu lagi.
0: Iya.
1: Jangan lupa nama kita juga.
0: Siap, Opa Juan dari Maumere ya.
1: Oke.
0: Iya.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih untuk Opa Juan dari Maumere sudah bergabung malam hari ini. Pantau-pantau katanya Opa Juan. Pada telepon berikut, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Kayaknya suaranya dekat sekali, langsung saya kaget tuh kayak, "Yo, suaranya dekat sekali di telinga ini."
2: Iya. Soalnya kalau baru tanggal 3, tanggal 2 ya hari ini.
0: Iya. Jadi masih apa namanya?
2: Telinganya masih nyari.
0: Telinganya masih ini kalau orang agak bicara agak jauh jarak Perumnas dengan RRI itu lumayan jauh, itu masih bisa didengar dengan persis, bahkan orang dari Maumere, dari Merauke saja masih kuat kok nangkap sinyal-sinyal jauh begitu, masih kuat tanggal 3 masih, 2, bukan 3, 2
2: ya,
0: iya, masih Kawati kabar baik ya.
2: Kabar baik. Ya. Sony juga.
0: Baik, baik. Iya.
2: Dompetnya juga baik kan?
0: Alhamdulillah baik.
2: Atau hanya sekedar lewat seperti iklan, sekedar lewat.
0: Jangan bilang-bilang.
2: Oh iya. Aduh maaf.
0: Memang kenyataannya lang begitu.
2: Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya.
2: Ya memang harus akui kan.
0: Harus diakui begitu.
2: Sebenarnya itu gabung, tapi tergoda gabung karena.
0: Oh.
2: Bukan lagi sibuk kita, lagi sibuk info sudah di ujung waktu.
0: Iya.
2: Teringat yang tadi Kak Sony.
0: Yang mana?
2: Sore.
0: Iya.
2: Kak Sony ini sebenarnya generasi apa?
0: Generasi
2: apa sih? Generasi apa ini? Apa generasi X?
0: Nanti ketahuan.
2: Soalnya tadi akun IG-nya soalnya bisa baca. Jadi.
0: Iya, makanya nanti ketahuan. Kau sudah ketahuan jelas toh.
2: Betul
0: pun
2: aku pun
0: ingin
2: kesoni bisa baca, waduh.
0: Iyo, repot nih. Generasi apa?
2: Mau bilang Gen Z kayaknya. Bersudah biasa.
0: Gen sudah X. Mungkin baby boomers malah ya.
2: Oh, waduh.
0: Iyo.
2: Itu tuh.
3: Jadi, iya jadi suaranya jadi begini. Bagaimana? Ini sebenarnya suara asli saya. Tetapi biasanya saya merubah suara saya.
2: Harus stop, nanti kita mimpi. Aduh, sorry,
0: saya
2: takut.
0: Iya.
2: Kalau Kak Vero bisa baca, karena memang
0: suara generasi Z. Iya, makanya saya bilang, ini kan bukan suara asli saya. Suara asli saya yang tadi tuh, ini sebenarnya suara asli saya.
2: Kak Sony,
0: iya.
2: Aduh, kalau mimpi itu berat Kak Sony.
3: Tidak apa-apa, boleh dilanjutkan.
0: Silakan Kak Wati.
2: Ini lagunya ikutan saja.
0: Ya.
2: Salam, sabar sebentar, beta kan Wattpad, berarti harus pantun.
0: Boleh.
2: Supaya mata menyala kan?
0: Boleh.
2: Kak Sony kan semakin ngantuk.
0: Boleh.
2: Kakak menyelam ke laut dasar.
0: Cakep.
2: Adik terkejut, lautnya luas.
0: Cakep.
2: Mengambil potongan rendang paling besar.
0: Hah, tahu-tahu lengkuas ya. Iya, makanya kita bilang, kasihan. Terus bersemangat.
2: Salam
0: ya.
2: Pejuang yang dari lewat di Momere
0: ya.
2: Opa tadi sore tidak gabung ya di Prodangdut
0: ya.
2: Sudah di call-call Opa tidak, disenggol-senggol Opa tidak gabung. Besok ya. Harus gabung Opa Juan. Selanjutnya Opa Emi
0: ya.
2: Selamat istirahat Opa. Tadi Kak Sony itu niru suaranya Opa. Jangan marah ya.
0: Sondela.
2: Kak Sisilia tadi langsung-langsung. Kayaknya langsung ngantuk. Kak Diona soalnya gabung, sibuk dia.
0: Iya.
2: Bung Endang sama hijau daun sekali lagi. Bukan sama rumput hijau tetangga ya.
0: Iya.
2: Kak Ferry soalnya gabung ya.
0: Ini malam tidak gabung, iya.
2: Iya, berarti besok dia nyanyi.
0: Boleh.
2: Besok dia karaoke.
0: Boleh.
2: Bunda Asmi justru negambung nih, Bunda Asmi.
0: Iya.
2: Mas apa yang di Fatululi? Ma Ima Fatululi. Iya, Fatululi.
0: Iya.
2: Bunda Natalia, Bunda Ibu Ellen, Ibu Ratna. Pak Freddy. Semalam jadi mimpi ini mantan iya. Terindah. Selanjutnya untuk iya. Bapak Botus juga tidak gabung, Bapak Botus, Bapak Yahuda dan semuanya saja.
0: Baik.
2: Yang lagi monitor.
0: Iya.
2: Ini kayaknya lagu terakhir, selamat istirahat.
0: Baik.
2: Maaf beta bikin heboh pas penutupan.
0: Baik.
2: Baik, terima
0: ya,
2: kasih.
0: Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Iya, terima kasih sudah bergabung. Sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Ruang Rindu untuk malam hari ini di 2 Oktober 2026. Tetap dengarkan Perusatu, kanal informasi dan inspirasi. Nanti sudah ini ada renungan malam yang bisa Anda simak.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Para pencinta mimbar Jumat yang berbahagia, melalui kesempatan yang baik ini saya ingin berwasiat untuk kita semua agar terus menerus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kapan dan dimanapun kita berada, serta dalam situasi dan kondisi apapun juga. Semoga dengan mengikuti acara kita ini secara rutin, insya Allah dapat menambah pengetahuan agama dan sebagai bekal beramal soleh. Pendengar yang berbahagia, kali ini saya Mustafa Abdurrahman akan bersama-sama dengan para pendengar sekalian yang berbahagia dengan topik kita hari ini adalah pendekatan iman Islami dalam merajut kebinekaan Indonesia. Pendengar yang berbahagia, sebagaimana telah menjadi kesepakatan bersama bahwa Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan nasional kita. Semboyan ini sesungguhnya menunjukkan pada karakteristik bangsa Indonesia, di mana bangsa ini terbentuk dari keanekaragaman suku, agama, ras, budaya, bahasa yang tersebar pada ratusan pulau besar dan kecil dengan keadaan geografis dan iklim yang begitu bervariasi. Nah, selama ini dari kalangan yang manapun juga elemen bangsa ini tidak pernah mempersoalkan tentang eksistensi kebinekaan bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah suatu keniscayaan untuk NKRI yang Pancasilais. Akan tetapi mengapa belakangan ini semakin hangat dibicarakan dan dihubung-hubungkan dengan sikap politik umat Islam? Seakan-akan umat Islam itu anti kebinekaan dan intoleran. Saya menduga bahwa ujaran-ujaran miring seperti itu dihembus-hembuskan oleh segelintir orang dan dari kalangan tertentu baik dalam negeri maupun luar negeri yang merasa kurang diuntungkan atau tidak begitu nyaman dengan sikap politik umat Islam semacam itu. Mudah-mudahan setelah mengikuti ceramah singkat ini, para pendengar bisa menarik kesimpulan sendiri, apakah benar Islam itu anti kebinekaan dan intoleran? Lalu bagaimana pendekatan iman Islami dalam merajut kebinekaan Indonesia? Berkenaan dengan ini, saya sendiri sudah berulang kali didaulat sebagai pembicara dalam forum-forum resmi yang mengkaji topik kebinekaan dan toleransi. Barangkali dalam rangka pembinaan wawasan kebangsaan dengan pendekatan agamis, sehingga pihak penyelenggara acara mimbar Jumat ini memandang perlu agar topik kajian mengenai pendekatan iman Islami dalam merajut kebinekaan Indonesia disampaikan lagi dalam situasi kekinian. Pendengar yang berbahagia, mari kita ikuti bersama tentang perspektif Islam tentang kebinekaan sosial budaya. Tapi sebelumnya itu, saya ingin mengemukakan perspektif Islam tentang kebinekaan sosial budaya, saya ingin terlebih dahulu mengutarakan beberapa fakta yang menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang sangat toleran terhadap kebinekaan sosial budaya. Untuk itu saya ingin mengemukakan 3 fakta saja. Pertama, bahwasanya hadirnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada 15 abad silam, ketika itu di berbagai penjuru bumi ini telah dihuni oleh masyarakat dengan berbagai agama dan sistem kepercayaannya. Jadi Islam tidak diturunkan Allah di ruang vakum, tetapi di tengah-tengah ruang budaya religi, baik di kalangan bangsa Arab maupun di luar bangsa Arab. Fakta yang kedua, agama Islam menyebar dari suatu sistem sosial budaya, mulai dari bangsa Arab ke sistem sosial budaya bangsa-bangsa lainnya di dunia ini, hingga melintasi segala ruang dan waktu dimanapun umat manusia itu hidup. Tidak terkecuali, hingga di abad 21 ini agama Islam menyebar luas di seluruh pelosok wilayah tanah air Indonesia. Fakta yang ketiga, bangsa Indonesia sebagai negara terbesar di dunia yang berciri kebinekaan dalam segala aspek-aspeknya, yang bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika ini
ternyata mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Bahkan merupakan negara dengan jumlah pemeluk Islam terbesar di seluruh dunia. Berdasarkan pada tiga fakta ini, para pendengar yang berbahagia, saya ingin mengajukan sebuah proposisi sederhana, bahwa hanya agama, kepercayaan, atau ideologi yang berkarakter penuh toleran terhadap kebinekaan sajalah yang mampu eksis dalam dunia modern yang penuh dengan dinamika kebinekaan. Sejarah peradaban umat manusia telah menunturkan kepada kita semua bahwa betapa banyak sistem religi yang pernah eksis di masa lampau, bahkan yang hidup sezaman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diutus Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan ajaran agama ini. Ternyata akhirnya mereka itu punah dan lenyap ditelan arus zaman. Pendengar yang berbahagia, pertumbuhan dan perkembangan Islam yang semakin mendunia dewasa ini seperti di Amerika, di Eropa, dan belahan bumi lainnya sudah tentu berkaitan erat dengan perspektif agama ini terhadap kebinekaan dan toleransi. Sehingga sebagaimana kita bisa ikuti beberapa di antaranya yang tertulis dalam kitab Al-Quranul Karim, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kita bisa simak dari Al-Quranul Karim surah An-Nisa ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Artinya, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang begitu banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta tolong satu sama yang lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Dalil kedua yang menjadi landasan perspektif kebinekaan di dalam Islam adalah pada surah Al-Hujurat ayat ke-13. Di sana Allah berfirman, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa, wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Landasan ketiga adalah pada surah Al-Maidah ayat 48. Di sana Allah berfirman, Likulli ja'alna minkum syira'atan wa minhaja, walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah, walakin liyabluwakum fi ma atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Artinya, untuk tiap-tiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan cuma satu umat saja. Tetapi Allah tidak menghendaki seperti itu. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepada kamu. Maka dengan demikian, berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya, lalu akan diberitahukan kepadamu sekalian apa yang telah kamu perselisihkan itu.
Pendengar yang berbahagia, berdasarkan ketiga dalil itu saja, sudah jelaslah bagi kita bahwa kebinekaan merupakan sunnatullah. Dan dengan demikian menjadi sebuah keniscayaan dalam pandangan hidup umat Islam. Berdasarkan pandangan hidup inilah, para pendiri NKRI merancang dan membina kehidupan sosial politik, sosial ekonomi, dan sebagainya ketika pada periode awal kemerdekaan Indonesia. Pendengar yang berbahagia, pada kesempatan ini merupakan bagian yang terakhir dari ceramah ini, akan saya utarakan pilar-pilar toleransi untuk merajut kebinekaan menuju Indonesia yang Pancasilais. Berkenaan dengan tema pokok ceramah ini, pendengar yang berbahagia, saya ingin menggarisbawahi beberapa pesan khusus mengenai pilar-pilar toleransi dalam Islam sebagai acuan kita di dalam membina toleransi di lingkungan sosial manapun juga ketika kita berinteraksi. Hal ini hendaknya menjadi bagian yang terpenting dalam merajut kebinekaan menuju cita-cita kita bersama, yaitu Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Hal yang pertama, pilar yang pertama adalah hormat dan hargai perbedaan dalam berinteraksi dengan golongan lain yang berbeda agama, berbeda suku dan ras. Untuk hal yang ini, kita bisa simak kembali pada ketiga dalil tersebut di atas.

agama. Hal ini bisa kita lihat pada surah An-Nahl dan surah Al-Baqarah ayat 256. Yang keempat, tidak boleh mencampuri urusan peribadatan agama lain. Allah mengingatkan kita semua di dalam surah Al-Kafirun ayat 1-6, begitu pula dalam surah Al-Ghafir ayat 66, surah Saba ayat 25-26. Untuk pelaksanaannya harus selalu berpedoman pada fatwa Majelis Ulama Indonesia. Yang kelima, bekerja sama dan saling tolong menolong dengan pihak manapun untuk memperoleh kemaslahatan bersama dan ketakwaan. Termasuk dalam hal ini adalah usaha untuk mengatasi masalah yang dihadapi bersama dalam masyarakat, seperti memerangi masalah kemiskinan, pengangguran, kebodohan, narkoba, premanisme, radikalisme, terorisme, dan sebagainya. Semuanya adalah musuh bersama kita dan harus melibatkan semua pihak untuk bersama-sama dalam upaya penanggulangannya. Yang berikutnya, harus bertindak adil dalam segenap urusan sosial tanpa membedakan suku, agama, dan ras. Dan yang terakhir, bersikap ramah dan beradab dalam menolak seruan atau tantangan pihak manapun juga yang memusuhi Islam. Dengan demikian akan terjalin bagi kita semuanya untuk membina kebinekaan itu sebagai suatu anugerah, menjadi sesuatu yang bernilai guna untuk kemanfaatan kita bersama dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Bila mana pilar-pilar toleransi ini dipahami, dihayati, dan diamalkan dengan sebaik-baiknya, ketika kita berinteraksi dengan pihak lain yang berbeda suku, berbeda agama, dan ras dalam suatu sistem sosial dimanapun kita berada, insya Allah akan terjalin suasana kehidupan masyarakat yang harmonis dalam ikatan semboyan nasional kita, Bhinneka Tunggal Ika. Demikianlah kajian singkat yang dapat saya sampaikan melalui forum mimbar Jumat hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam rangka merajut kebhinnekaan yang menjadi bagian dari tanggung jawab bersama putra bangsa dalam membangun ketangguhan NKRI menuju masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.
1: Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
0: Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula.

Satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Penghujung hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk bersyukur kepada Sang Khalik untuk setiap helaan nafas yang menopang kita berkarya dan meraih sukses bagi diri kita dan sesama. Sukses bermula dari pikiran kita. Ketika kita menginginkan sukses, kita harus mulai berpikir bahwa kita sukses dan mengisi penuh pikiran dengan kesuksesan serta berusaha keras meraihnya. Calon manusia sukses tidak akan pernah mengeluh, tapi akan sibuk memperbaiki diri dari kesalahan yang pernah dibuatnya. Tetaplah bersyukur. Jangan pernah meremehkan diri sendiri. Jika kita tidak bahagia dengan hidup saat ini, perbaikilah apa yang salah dan teruslah melangkah dengan penuh rasa syukur.

pendengar berakhir sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 2 Oktober 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa lagi besok. Hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2026 pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz, RRI Digital dan rri.co.id. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang, program 1 sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Program 1 mengudara pada frekuensi FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Sabtu 3 Oktober 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: inspirasi.
1: Pro 1.
2: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Selamat pagi pendengar, jumpa lagi sama Linda dan Rifan di kebersamaan kita untuk edisi hari ini, hari Sabtu 3 Oktober 2026. Selamat pagi, selamat menikmati hari baru yang masih dianugerahkan bagi kita untuk kita jalani hari ini dengan segala aktivitas. Dan selamat menikmati akhir pekan ya, dengan beragam aktivitas yang mungkin sudah dipersiapkan begitu atau direncanakan untuk dijalani hari ini. Baik, kita akan mengawali hari pendengar dalam rangkaian Kupang Pagi. Kami hadirkan untuk Anda, ini Putiara Pagi Buddha. Ya, ada perenungan, ya, ada lagu-lagu religi Buddha atau lagu Buddhis. Juga ada filler-filler ya, Buddha dihadirkan untuk Anda sampai di pukul 6 pagi. Dan renungannya putar ulang ini tentang menjaga kesehatan mental dengan dhamma, dihadirkan untuk Anda. Dan dilanjutkan dengan Warta NTT Pagi, lalu ada informasi-informasi terkininya di rangkaian Kupang Pagi. Selamat pagi, selamat memulai aktivitasnya di pagi hari ini. Selamat menikmati hari yang baru dan kita sama-sama di rangkaian Kupang Pagi.
1: Kupang Pagi ini
2: Pro 1, kanal informasi dan

Nama kami berlindung kepada Sang Bhagawa. Sang Bhagawa guru junjungan kita. Dalam nama Sang Bhagawa kami berbahagia. Dengan persembahan ini kami melakukan puja kepada Sang Bhagawa. Dhamma sejati serta

Bahasa para pendengar renungan Dhamma di RRI yang saya hormati dan saya cintai dalam Dhamma, sambutlah salam kasih dalam Dhamma, Sotihotu, Namo Buddhaya. Semoga keselamatan, kebahagiaan, kesehatan lahir dan batin, serta cahaya kebijaksanaan Dhamma senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan kita. Semoga di tengah berbagai tantangan, kesibukan, dan dinamika kehidupan yang kita jalani, kita selalu diberikan kekuatan untuk menjaga ketenangan hati, kejernihan pikiran, dan kebijaksanaan dalam menghadapi setiap persoalan. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan saya, Selastri Penyulagama Buddha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak para pendengar sekalian untuk menenangkan batin agar kita dapat bersama-sama merenungkan sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu menjaga kesehatan mental dengan Dhamma. Marilah terlebih dahulu kita memanjatkan puji syukur kepada Sang Hyang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, Tiratana, Buddha Dhamma dan Sangha, karena atas berkah Dhamma kita masih diberi kesempatan untuk belajar dan mengembangkan kebijaksanaan. Semoga melalui renungan Dhamma hari ini kita memperoleh ketenangan batin, memperkuat keyakinan kepada Dhamma, dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Para pendengar yang berbahagia, di zaman yang serba cepat seperti sekarang ini, menjaga kesehatan mental menjadi sebuah kebutuhan yang tidak kalah penting dibandingkan menjaga kesehatan fisik. Setiap hari kita dihadapkan pada berbagai tekanan kehidupan, mulai dari tuntutan pekerjaan, persoalan ekonomi, konflik dalam keluarga, persaingan di dunia kerja, hingga derasnya arus informasi dan media sosial yang seringkali membuat kita membandingkan diri dengan kehidupan orang lain. Tidak sedikit orang yang tampak tersenyum dan terlihat baik-baik saja, tetapi sesungguhnya sedang menyimpan kegelisahan, kecemasan, kesepian, bahkan kelelahan batin yang mendalam. Dalam kondisi seperti ini, banyak orang mencari ketenangan melalui berbagai cara. Ada yang mencari hiburan, ada yang mengejar kesenangan sesaat, bahkan ada yang melarikan diri dari kenyataan. Namun, Sang Buddha menunjukkan bahwa kedamaian sejati tidak ditemukan di luar diri kita, melainkan lahir dari batin yang terlatih. Oleh karena itu, Dhamma hadir sebagai pelita kehidupan yang membimbing kita untuk memahami hakikat penderitaan, mengelola pikiran dengan bijaksana, dan membangun kesehatan mental yang kokoh. Lebih dari 2600 tahun yang lalu, Sang Buddha telah memahami bahwa akar penderitaan manusia bukan terutama berasal dari dunia luar, melainkan dari batin yang tidak terlatih. Oleh karena itu, Dhamma bukan sekedar ajaran tentang kehidupan setelah mati, tetapi merupakan pedoman praktis untuk menjaga kesehatan batin agar tetap damai di tengah berbagai perubahan kehidupan. Sang Buddha mengawali ajarannya melalui empat kebenaran mulia, Cattari Arya Sacani. Kebenaran pertama menyatakan bahwa kehidupan tidak pernah lepas dari duka, yaitu penderitaan, ketidakpuasan, tekanan, atau ketidaknyamanan. Penderitaan tidak hanya berupa sakit fisik, tetapi juga kecemasan, kesedihan, kehilangan, rasa kecewa, dan ketakutan yang sering memenuhi pikiran manusia. Namun Buddha tidak berhenti hanya menjelaskan adanya penderitaan. Beliau juga menunjukkan bahwa penderitaan memiliki sebab, yaitu kemelekatan, keinginan yang berlebihan, penolakan terhadap kenyataan, dan ketidaktahuan atau awija mengenai hakikat kehidupan. Seringkali bukan masalah itu sendiri yang membuat kita menderita, melainkan pikiran kita yang terus-menerus menolak kenyataan atau memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Dalam Dhammapada Yamakawagga Syair 1-2, Sang Buddha bersabda, "Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran jahat, maka penderitaan akan mengikutinya. Bagaikan roda pedati mengikuti langkah kaki lembu yang menariknya. Sebaliknya, bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran murni, maka kebahagiaan akan mengikutinya. Bagaikan bayang-bayang yang tak pernah meninggalkan bendanya." Syair ini mengingatkan kita bahwa kualitas hidup tidak hanya ditentukan oleh keadaan di luar diri, tetapi terutama oleh keadaan pikiran kita sendiri.
Dua orang dapat mengalami masalah yang sama, tetapi menghasilkan respon yang berbeda. Ada yang tetap tenang dan mampu bangkit, sementara yang lain tenggelam dalam keputusasaan. Perbedaannya bukan pada masalahnya, melainkan pada cara batin memandang masalah tersebut. Oleh karena itu, menjaga kesehatan mental berarti menjaga pikiran agar tidak dikuasai oleh keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali membiarkan pikiran berkelana ke masa lalu, menyesali sesuatu yang sudah berlalu, atau melompat ke masa depan yang dengan berbagai kekhawatiran. Padahal sebagian besar hal yang kita cemaskan belum tentu terjadi. Akibatnya, kita menderita dua kali. Pertama, karena masalah yang nyata, dan kedua, karena pikiran yang menciptakan penderitaan tambahan. Salah satu latihan yang diajarkan Buddha untuk mengatasi keadaan ini adalah sati, yaitu perhatian penuh atau mindfulness. Bukan sekedar teknik meditasi, melainkan cara hidup yang membuat kita hadir sepenuhnya pada saat ini. Ketika kita sadar terhadap napas, perasaan, pikiran, dan tindakan kita, kita tidak mudah terbawa arus emosi. Kita belajar mengenali bahwa kemarahan hanyalah kemarahan, kecemasan hanyalah kecemasan, dan kesedihan hanyalah kesedihan. Semua itu muncul karena sebab dan kondisi, kemudian akan berlalu ketika sebab dan kondisinya berubah. Dalam Satipatthana Sutta, Sang Buddha mengajarkan agar seseorang mengamati tubuh sebagai tubuh, perasaan sebagai perasaan, pikiran sebagai pikiran, dan fenomena batin sebagai fenomena, dengan penuh perhatian dan kebijaksanaan. Dengan cara ini, seseorang tidak melekat pada apapun di dunia. Kesadaran seperti inilah yang perlahan-lahan membebaskan batin dari tekanan dan penderitaan. Selain melatih perhatian penuh, Buddha juga mengajarkan pentingnya mengembangkan metta, yaitu cinta kasih universal. Banyak orang mengalami gangguan mental karena menyimpan kebencian, dendam, rasa bersalah, atau bahkan membenci dirinya sendiri. Ketika hati dipenuhi kebencian, sesungguhnya orang pertama yang terluka adalah diri kita sendiri. Dalam Karaniya Metta Sutta dinyatakan, semoga semua makhluk berbahagia dan tentram, semoga semua makhluk hidup bahagia, sebagaimana seorang ibu mempertaruhkan jiwa melindungi putra tunggalnya, demikianlah terhadap semua makhluk. Kembangkan pikiran cinta kasih tanpa batas, cinta kasih terhadap makhluk di segenap alam, patut kembangkan tanpa batas dalam batin, baik ke arah atas, bawah, dan di antaranya. Tidak sempit, tanpa kedengkian, tanpa permusuhan. Ketika kita melatih metta, kita belajar mengampuni, menerima diri sendiri, dan mendoakan kebahagiaan bagi semua makhluk, termasuk mereka yang pernah menyakiti kita. Mungkin kita belum mampu melupakan perlakuan buruk orang lain, tetapi kita dapat memilih untuk tidak terus memelihara kebencian. Dengan demikian, hati menjadi lebih ringan dan pikiran menjadi lebih damai. Di sisi lain, Buddha juga mengingatkan bahwa semua yang ada di dunia ini bersifat anicca, yaitu tidak kekal. Kesehatan, kekayaan, jabatan, hubungan, bahkan kehidupan itu sendiri selalu berubah. Banyak orang mengalami tekanan mental karena berharap segala sesuatu tetap seperti yang diinginkan. Ketika kenyataan berubah, mereka merasa hancur, padahal perubahan adalah hukum alam yang tidak dapat dihindari. Apabila kita memahami anicca, kita akan lebih mudah menerima kehilangan, kegagalan, dan perubahan. Penerimaan bukan berarti kita menyerah, tetapi memahami bahwa tidak semua hal dapat kita kendalikan. Kita hanya dapat mengendalikan sikap dan respon kita terhadap setiap keadaan. Selain itu, kehidupan yang sesuai dengan sila juga memberikan pengaruh besar terhadap kesehatan mental. Orang yang tidak menyakiti makhluk lain, tidak mengambil yang bukan haknya, menjaga kesucian perilaku, hidup jujur, dan menghindari minuman yang memabukkan akan memiliki batin yang lebih ringan. Ia tidak dibayangi rasa bersalah, ketakutan, maupun penyesalan. Sebaliknya, pelanggaran moral seringkali menjadi sumber kegelisahan yang terus menghantui seseorang. Para pendengar yang berbahagia, dalam menghadapi berbagai tekanan kehidupan, kita juga memerlukan sahabat yang baik atau kalyanamita. Orang-orang yang memberikan dukungan, nasihat, dan teladan kebajikan akan membantu kita tetap kuat ketika menghadapi masa-masa yang sulit. Sebaliknya, lingkungan yang dipenuhi gosip, kebencian, dan pesimisme dapat memperburuk kondisi mental kita. Karena itu, memilih lingkungan yang sehat juga merupakan bagian dari praktek Dhamma.
Pada akhirnya, kesehatan mental yang sejati bukanlah keadaan tanpa masalah, melainkan kemampuan untuk menghadapi setiap masalah dengan hati yang tenang dan pikiran yang bijaksana. Selama masih hidup, kita tetap akan bertemu dengan untung dan rugi, pujian dan celaan, kebahagiaan dan kesedihan. Namun seseorang yang melatih dhamma akan memiliki keseimbangan batin sehingga tidak mudah hanyut oleh perubahan-perubahan tersebut. Sang Buddha bersabda dalam Dhammapada Attawaga syair 160, Attahi attano natho kohi natho parosia attanahi sudantena nathang labhati dulabhang. Diri sendiri sesungguhnya adalah pelindung bagi diri sendiri, karena siapa pula yang dapat menjadi pelindung bagi dirinya? Setelah dapat mengendalikan dirinya sendiri dengan baik, ia akan memperoleh perlindungan yang sungguh amat sukar dicari. Syair ini mengingatkan bahwa orang pertama yang bertanggung jawab atas kesehatan mental kita adalah diri kita sendiri. Orang lain dapat membantu, memberi nasihat, atau mendampingi, tetapi hanya diri kita yang dapat melatih pikiran, mengembangkan kebijaksanaan, dan menjalankan dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Kesehatan mental bukanlah sesuatu yang diperoleh secara instan, melainkan buah dari latihan batin yang dilakukan terus-menerus. Ketika kita melatih kesadaran, mengembangkan cinta kasih, menjaga sila, memahami ketidakkekalan, dan menumbuhkan kebijaksanaan, sedikit demi sedikit batin menjadi lebih kuat menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Marilah kita menjadikan dhamma sebagai pelita dalam kehidupan. Ketika dunia dipenuhi ketidakpastian, biarlah hati kita tetap teguh. Ketika masalah datang silih berganti, biarlah pikiran kita tetap jernih. Dan ketika penderitaan muncul, biarlah kita menghadapinya dengan kebijaksanaan, bukan dengan keputusasaan. Semoga melalui praktik dhamma, kita semua memiliki kesehatan mental yang baik, hati yang penuh cinta kasih, pikiran yang damai, dan kebijaksanaan yang terus berkembang demi kebahagiaan diri sendiri maupun semua makhluk. Saya akhiri, sabbe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia, terbebas dari penderitaan, sehat lahir dan batin, serta mencapai kedamaian sejati. Soti hotu, namo buddhaya.

Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id

saat tak lapuk oleh waktu, mengundang untuk dibuktikan, menuntun ke dalam batin, dapat diselami oleh para

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Demikianlah Sang Bhagawa yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, yang sempurna dalam pengetahuan serta tindak tanduknya, yang berbahagia, pengenal semua alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, yang sadar, bangun, yang patut dimuliakan.

0: ISPA, penyakit saluran pernapasan dan diare, merambat kemana-mana karena rata-rata semua tidur di tenda-tenda pengungsian dan masih banyak sekali tenda pengungsian yang tidak layak untuk dihuni.
1: Bencana itu pasti jadi, tapi waktunya kita tidak tahu. Oleh karena itu, kita mesti siap-siap. Siaga tidak bisa sendiri, harus kolaborasi.
2: Selamat pagi pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Kupang untuk edisi Sabtu 3 Oktober 2026. Dua informasi mengisi Warta NTT Pagi diantaranya, ISPA dan diare mengancam warga di posko pengungsian pasca gempa Flores. Pemerintah Kota Kupang mulai mematangkan penyusunan kajian risiko bencana sebagai fondasi perencanaan penanggulangan bencana di daerah. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya. ISPA dan diare mengancam warga di posko pengungsian pasca gempa Flores. Selengkapnya, Delvin Wandi melaporkan.
3: Bencana gempa Flores tak hanya menyebabkan kerusakan bangunan dan korban luka. Kondisi pengungsian yang serba terbatas kini memicu persoalan kesehatan baru. Ketua Koordinator Bidang Pengabdian IDNTT, Dr. Yuliana Imelda Ora Aja, mengatakan warga di sejumlah lokasi pengungsian mulai banyak mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan diare. Buruknya sanitasi menjadi salah satu persoalan. Di sejumlah lokasi, tenda pengungsian bahkan didirikan di sekitar saluran pembuangan, sementara warga tidak dapat kembali ke rumah karena rusak atau roboh.
0: Kalau untuk dari segi kesehatan, ISPA, penyakit saluran pernapasan dan diare, merambat kemana-mana karena rata-rata semua tidur di tenda-tenda pengungsian dan masih banyak sekali tenda pengungsian yang tidak layak untuk dihuni. Seperti di Reo itu, tendanya tuh dibangun di lorong jalan yang samping-sampingnya itu got. Saya lewat aja, aroma got itu tuh tercium oleh kita. Tenda itu dibangun di situ, karena rumah samping-samping sudah pada rubuh.
3: Sementara itu, Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan Dinas Kesehatan Provinsi NTT, Agustina Ledo, mengatakan pemerintah mengaktifkan Health Emergency Operation Center atau HEOC untuk memantau kondisi kesehatan dan kebutuhan di wilayah terdampak. Pemerintah juga mengerahkan tim emergency medical team yang terdiri dari dokter, perawat, bidan, psikolog, tenaga farmasi, hingga tenaga logistik.
4: Kami adanya HEOC, Health Emergency Operation Center, pusat kendali operasi kesehatan, diaktifkan baik dari tingkat provinsi sampai dengan tingkat kabupaten kota, yaitu poskonya ada di kantor dinas kesehatan baik provinsi maupun kabupaten kota. Jadi yang mengolah data semua.
3: Penanganan kesehatan kini tidak hanya berfokus pada korban luka akibat gempa, tetapi juga mencegah munculnya penyakit di tengah pengungsian. Pemulihan masyarakat Flores pun masih membutuhkan dukungan tenaga medis, obat-obatan, serta perbaikan fasilitas dan sanitasi di lokasi pengungsian. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Nusa Tenggara Timur menggelar Galeri Investasi Bursa Efek Gathering dan Road to Gallery Investasi Award 2026. Selengkapnya, Vince Sakarias melaporkan.
5: Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia atau BEI Nusa Tenggara Timur menggelar Galeri Investasi Bursa Efek Gathering dan Road to Gallery Investasi Award tahun 2026, Kamis 1 Oktober 2026 di Kupang. Kegiatan tersebut diikuti oleh perwakilan 15 galeri investasi perguruan tinggi dan 8 galeri investasi edukasi, di mana secara keseluruhan terdapat 23 galeri investasi yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kepala Perwakilan Bursa Efek Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur Adefi Sabat menjelaskan bahwa BEI Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menyampaikan perwakilan galeri investasi NTT yang akan berangkat ke Jakarta untuk menerima penghargaan. Tahun 2006 ini, BEI Nusa Tenggara Timur mengirimkan 3 orang pemenang kategori utama sesuai dengan kinerja dan performa galeri investasi yang terbaik nasional.
6: Jadi jumlah investor pasar modal di Nusa Tenggara Timur per Juni 2026 adalah 241.143. Dalam 5 tahun terakhir, SID kita melonjak dari 35.761 menjadi 241.143, naik 6,7 kali atau naik 574%. Loncakan dari 2025 ke Juni 2026 adalah yang paling besar secara jumlah. Jadi dari 2025 ke Juni 2026 kami mengalami penambahan 97.775.
5: Lebih jauh, Adevi menjelaskan bahwa di kategori utama ada galeri investasi dengan penambahan jumlah rekening efek terbaik yang dimenangkan oleh Galeri Investasi Politeknik Negeri Kupang, dan kategori utama kedua yaitu nilai transaksi terbaik dimenangkan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Kupang, dan ketiga aktivitas edukasi dan pemerataan informasi terbaik dimenangkan oleh Politeknik El Bajo Komudus, Universitas Nusa Cendana, dan Universitas Citra Bangsa. Sementara untuk kategori pilihan Best Reporting Compliance Award dimenangkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Kupang, kategori Most Active SPM Award dimenangkan oleh Politeknik El Bajo Komudus, Outstanding Outer Capital City Award dimenangkan oleh Universitas Kristen Wirawacana Sumba, Most Excellence Capital Market Ambassador Award dimenangkan oleh Universitas Kristen Wirawacana Sumba. Menurut Adevi, penghargaan ini adalah bentuk komitmen BI Nusa Tenggara Timur untuk menghargai setiap kerja keras semua yang ada di galeri investasi di Nusa Tenggara Timur dalam menyumbangkan pasar legal untuk edukasi baik kepada civitas akademika maupun masyarakat.

0: Optimalisasi internet di SD Impres Fatokoa, Wakil Wali Kota Kupang, Serena Francis meninjau langsung hasil optimalisasi jaringan internet di sekolah tersebut. Peninjauan ini merupakan bagian dari tindak lanjut kerjasama pemerintah Kota Kupang dan Telkomsel dalam mengoptimalisasikan akses jaringan internet, khususnya pada sejumlah sekolah yang selama ini mengalami keterbatasan jaringan maupun berada di wilayah blind spot. Berdasarkan data pemerintah Kota Kupang, terdapat 10 titik sekolah yang menjadi perhatian dalam optimalisasi jaringan internet. Dari jumlah tersebut, satu titik merupakan wilayah blind spot, yaitu kawasan Nefosaka menuju Belo, sementara 9 titik lainnya membutuhkan optimalisasi kualitas jaringan. Serena Francis menyampaikan apresiasi kepada Telkomsel yang telah menjadi mitra pemerintah kota dalam menjawab kebutuhan konektivitas di sejumlah wilayah. Sementara itu, Manager Network Operation and Productivity Telkomsel Kota Kupang, Iwayan Sudana, menjelaskan optimalisasi jaringan di sekolah dilakukan melalui sejumlah langkah teknis, termasuk penambahan antena. Sementara untuk wilayah yang masuk kategori blind spot, Telkomsel menyiapkan compact mobile BTS atau mobile BTS. Sementara itu, manajer mobile consumer brand Telkomsel Kota Kupang, Adi Yanwar, menambahkan kolaborasi pemerintah kota dan Telkomsel tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas jaringan internet, tapi juga diarahkan untuk mempercepat digitalisasi pendidikan secara menyeluruh. Pemerintah Kota Kupang mulai mematangkan penyusunan kajian risiko bencana sebagai fondasi perencanaan penanggulangan bencana di daerah. Selengkapnya, Alfred Sengge melaporkan.
1: Ancaman hasil kajian dari tim penyusun itu, kami sudah mengidentifikasi ada 11 ancaman.
2: BPBD Kota Kupang menggelar workshop awal penyusunan dokumen kajian risiko bencana KRB sebagai fondasi perencanaan penanggulangan bencana di daerah dengan melibatkan pemerintah, akademisi, praktisi, serta berbagai pemangku kepentingan. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Kupang, Yan Wardali, menegaskan penyusunan kajian risiko bencana harus memenuhi hierarki regulasi, mengacu pada praktik baik daerah lain serta melibatkan seluruh stakeholder secara holistik. Menurutnya, kesiapsiagaan bencana tidak dapat dibangun oleh pemerintah sendiri, tetapi membutuhkan kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.
3: Bencana itu pasti jadi, tapi waktunya kita tidak tahu. Oleh karena itu, kita mesti siap-siap. Bersiap-siap, siaga, dan siaga itu tidak bisa sendiri, harus kolaboratif.
2: Yan Wardali juga mengatakan dokumen kajian risiko bencana nantinya tidak hanya memetakan risiko, tetapi juga menjadi acuan dalam penanganan hingga rekonstruksi pasca bencana. Dokumen tersebut selanjutnya akan menjalani 2 kali asistensi bersama BNPB sebelum diproses menjadi peraturan wali kota. Melalui tahapan harmonisasi dengan Biro Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum. Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Kupang, LC Sion, menjelaskan workshop kali ini menjadi forum untuk melengkapi data sekaligus memvalidasi pemetaan ancaman, kerentanan, dan kapasitas.
1: Ketika dokumen ini sudah jadi, dia akan menghasilkan satu dokumen kajian risiko bencana dan yang berikutnya adalah peta risiko bencana. Nah, dari peta atau kajian itu teridentifikasi wilayah-wilayah yang merah untuk 11 jenis ancaman ini.
2: Hasil kajian risiko bencana nantinya menjadi dasar penyusunan rencana penanggulangan bencana, termasuk strategi menurunkan tingkat risiko wilayah dalam periode 5 tahun. BPBD Kota Kupang juga masih membutuhkan sejumlah data, termasuk data penyakit berpotensi kejadian luar biasa atau KLB yang idealnya tersedia hingga tingkat kelurahan. Kajian risiko bencana Kota Kupang selanjutnya diharapkan menjadi basis kebijakan penanggulangan bencana yang lebih terukur, sekaligus memperkuat kesiapsiagaan dan indeks ketahanan daerah. Dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia bersama pemerintah Kabupaten Sumba Barat membahas peluang penyelenggaraan event pariwisata tahunan berbasis budaya. Selengkapnya, Jerry Lende melaporkan.
4: Kami tidak datang hanya membawa konsep festival yang sudah jadi, tetapi kami turut mendampingi masyarakat untuk memetakan potensi tradisi lisan, ritual adat Marapu, serta potensi ekonomi dan pariwisata yang sudah mereka miliki.
5: Tim Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia bersama Pemerintah Kabupaten Sumba Barat membahas peluang penyelenggaraan event pariwisata tahunan berbasis budaya. Pembahasan tersebut melibatkan Dinas Pariwisata Sumba Barat, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, serta Bupati Sumba Barat Yohanes Dade. Pembahasan berfokus pada 3 desa di Kecamatan Wanokaka, yakni Desa Roa, Desa Wemangoma, Desa Wemangoma, dan Desa Hobawawi. Ketiganya memiliki akar budaya yang sama dengan Kampung Kadoku sebagai pusatnya, termasuk dalam pelaksanaan ritual tahunan seperti Wula Podu dan Pasola. Keberadaan sejumlah akomodasi pariwisata di kawasan tersebut dinilai dapat mendukung pengembangan event berbasis budaya. Bupati Sumba Barat Yohanes Dade menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai budaya yang masih dipertahankan masyarakat Sumba. Menurutnya, berbagai nilai budaya yang ada perlu terus dikembangkan agar generasi mendatang tetap mengenal warisan budaya dan kepercayaan Marapu yang menjadi bagian dari identitas masyarakat Sumba.
4: Dari proses tersebut, masyarakat bersama aparat desa dan juga kelompok sadar wisata Pantai Rua diarahkan untuk menyusun dokumentasi budaya digital sekaligus merancang cikal bakal Festival Marapu Sumba Barat. Hal yang paling penting, festival ini diharapkan tumbuh dari akar rumput. Masyarakat adat bukan hanya menjadi objek yang ditampilkan dalam festival, tetapi menjadi subjek pemilik pengetahuan, pelaku sekaligus penggerak kegiatan.
5: Dinas Pariwisata Sumba Barat juga melihat event tersebut sebagai ruang pemberdayaan generasi muda melalui keterlibatan anak muda. Sejarah adat istiadat yang telah berlangsung turun-temurun diharapkan dapat terus dikenal, dipahami, dan diwariskan sebagai bagian dari identitas Sumba Barat. Namun rencana penyelenggaraan event menghadapi tantangan berupa keterbatasan anggaran di pemerintah daerah dan pemerintah desa. Karena itu, tim menggagas penyelenggaraan secara bertahap dimulai dari skala kecil dan menggunakan pendekatan pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, serta media. Dari Sumba Barat, Cirende, RS Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
6: Informasi olahraga.
0: Sebanyak 1.128 atlet penyandang disabilitas yang tersebar di 25 provinsi se-Indonesia dipastikan akan mengikuti multi-event Pekan Special Olimpik Nasional atau PESONAS kedua pada tanggal 14-18 Oktober 2026 di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Jumlah ini belum termasuk ofisial pendamping orang tua dan tamu undangan lainnya. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
7: Sudah terdaftar dan terverifikasi itu ada 25 provinsi. Pesertanya yang sudah terverifikasi itu ada 1.128. Itu baru atlet. Belum ditambah ofisial, pendamping, orang tua yang datang. Karena ini harus ada orang tua.
8: Ketua Harian Spesial Olimpik Indonesia, SOINA, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Hamdan Saleh Bajo dalam dialog di Pro 1 RRI Kupang, Jumat 2 Oktober 2026 menjelaskan, kurang lebih 2.000 hingga 3.000 orang akan hadir di Kota Kupang mengikuti dan menyaksikan multi-event Pekan Spesial Olimpik Indonesia PESONAS 2 yang berlangsung pada tanggal 14 hingga 18 Oktober 2026. Peserta yang mengikuti multi-event 4 tahunan dengan menghadirkan 7 cabang olahraga menurut Hamdan Saleh mulai tiba di Kota Kupang pada tanggal 11 Oktober 2026. Sementara pembukaan akan berlangsung pada tanggal 14 Oktober di Gor Flobamora, Oepoe, Kota Kupang.
7: Pelaksanaannya tanggal 14-18, tapi ada tamu-tamu yang sudah datang tanggal 13. Bahkan untuk Sulawesi Selatan, itu dengan Bukit Siguntang, melalui pintu masuk ke Labuan Ternau, itu sudah tiba tanggal 11. Jadi bahkan meriah mulai dari tanggal 11 itu sampai tanggal 20 itu.
8: Ketua Panitia Pelaksana, Reni Marlina Un, di Studio Pro 1 RRI Kupang juga menyampaikan persiapan jelang pelaksanaan PESONAS 2 bagi atlet-atlet disabilitas nasional sudah mulai terkoordinasi bersama antara Panitia Pelaksana Pusat dan Daerah. Menurut Reni Marlina Un, sebagian anggota Panitia PESONAS 2 2026 sudah tiba di Kota Kupang untuk bersama-sama panitia di daerah mematangkan persiapan teknis jelang pembukaan pada tanggal 14 Oktober 2026.
9: sekitar 1100 lebih yang ada, sehingga kita untuk venue-nya kita memastikan bahwa semua tempat itu steril, dan kami juga sudah berkoordinasi juga dengan pemerintah dari Dinas Kesehatan. Kami di backup penuh oleh Dinas Pendidikan maupun Dinas Pemuda dan Olahraga untuk event ini.
8: Event 4 tahunan ini melibatkan 7 cabang olahraga, yakni sepak bola mini, renang, tenis meja, bulu tangkis, atletik, senam ritmik, dan boots. Pesonas 2 tidak hanya menjadi kompetisi olahraga bagi anak-anak disabilitas bertalenta khusus, tapi juga sebagai panggung inklusivitas serta ajang seleksi nasional menuju panggung internasional. Kategori atlet disabilitas yang mengikuti Pesonas adalah anak-anak autis dan Down syndrome. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari lintasan sirkuit Mandala, para pebalap berburu prestasi sekaligus membuka jalan menuju panggung nasional. Kejuaraan Grasstrack Bupati Rotendao Cup yang pertama tahun 2026 menjadi ajang penjaringan talenta otomotif NTT. Selengkapnya, Raja Ewaldus melaporkan.
10: Kejuaraan Grasstrack Bupati Rotendao Cup 1 2026 menjadi panggung pembinaan sekaligus penjaringan atlet otomotif Nusa Tenggara Timur. Kejuaraan berlangsung Jumat hingga Minggu 2 sampai 4 Oktober 2026 di sirkuit Mandala, Kelurahan Mogdale. Ajang ini diikuti pembalap dari Rotendao, ND, Belu, Timur Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, dan Kota Kupang. Panitia mempertandingkan 6 kelas utama, 7 kelas supporting atau open, serta 4 kelas khusus lokal Rotendao. Selain itu, panitia juga menghadirkan kelas eksibisi untuk menambah semarak kompetisi otomotif tersebut. Ketua Panitia Daniel Nale mengatakan kejuaraan ini bertujuan meningkatkan pembinaan olahraga otomotif di Rotendao. Menurutnya kompetisi tersebut menjadi ruang bagi pembalap untuk mengembangkan bakat sekaligus menunjukkan kemampuan terbaik. Ia menambahkan sejumlah kelas dipersiapkan untuk mendukung penjaringan atlet menuju Pekan Olahraga Nasional atau PON 2028.
11: Meningkatkan pembinaan dan pengembangan olahraga otomotif di Kabupaten Rotendao memberikan ruang bagi pembalap untuk mengembangkan bakat dan apresiasi, menjadi bibit-bibit pembalap muda dan potensi, dan juga ada kelas satu kelas tertentu yang kita mempersiapkan atlet kita untuk menuju PON tahun 2028 nanti.
10: Sementara itu, Sekretaris Ikatan Motor Indonesia atau IMI NTT Sokan Teibang menyebut Grasstrack memiliki peluang besar dalam pembinaan atlet menuju PON. Ia mengatakan kejuaraan di Rotendao menjadi momentum penting untuk memantau kemampuan pembalap dari berbagai daerah. Menurutnya, IMI NTT ingin membuka kesempatan bagi pembalap dari wilayah selatan untuk berkontribusi dalam olahraga otomotif NTT. IMI NTT juga berkomitmen menjadi mitra pemerintah dalam mendukung kegiatan dan pembinaan atlet berprestasi.
11: Grasstrack Rotendao ini akan kami jadikan momentum, sekaligus kami akan menetapkan pembalap PON khusus cabur grasstrack untuk mewakili NTT. Hari Minggu kami akan tetapkan ini, dan kami kepingin biarlah daerah paling selatan Indonesia ini menjadi bagian dari sejarah otomotif NTT, dan kemudian menjadi bagian dari cerita PON khususnya kami di cabang bermotor.
10: Penyelenggaraan kejuaraan ini mendapat dukungan pemerintah Kabupaten Rotendao melalui APBD sebesar Rp80 juta. Dukungan tersebut dialokasikan melalui Dinas Pemuda dan Olahraga dengan tambahan sponsor utama Sasando Motor, Rotendao Club, dan sponsor lainnya. Selain melahirkan atlet potensial, kejuaraan ini sekaligus mempererat silaturahmi antar pembalap dan komunitas otomotif. Kegiatan tersebut juga diharapkan meningkatkan minat generasi muda terhadap olahraga otomotif serta memberikan dampak positif bagi UMKM lokal. Melalui Bupati Rotendao Cup 1, Sirkuit Mandala menjadi ruang kompetisi, pembinaan, dan penjaringan talenta otomotif menuju PON 2028. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Ispa dan diare mengancam warga di posko pengungsian pasca gempa Flores. Pemerintah Kota Kupang mulai mematangkan penyusunan kajian risiko bencana sebagai fondasi perencanaan penanggulangan bencana di daerah. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Linda Rerutu mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

True RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

Selamat pagi pendengar dan pagi hari Anda. Masih ditemani sama Linda juga Rifan ya di kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Hari Sabtu 3 Oktober 2026. Selamat pagi. Wow, cerah sekali ya Tombelo 8 dan cerah-cerah begini. Ini waktunya sepertinya waktu yang tepat begitu ya untuk sedikit berolahraga ya di akhir pekan ini. Ya, selamat pagi dan salam semangat nih untuk pendengar ya, teman-teman yang memulai akhir pekannya dengan sedikit exercise ataupun berolahraga pagi, atau mungkin yang lagi apa ya memenuhi area-area atau spot ya, spot-spot tempat-tempat olahraga yang ada di Kota Kupang gitu ya. Oke, selamat pagi dan semangat pagi ya untuk akhir pekan. Linda juga semangat nih untuk memberikan informasi-informasi terkini untuk Anda di rangkaian Kupang Pagi.

Ya, pendengar, informasi pertama dihadirkan untuk Anda. Ini dari rri.co.id, Perum Bulog menyalurkan ribuan ton beras setiap harinya. Ini melalui program Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP ke berbagai wilayah di Indonesia. Penyaluran ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan pasokan sekaligus membantu stabilisasi harga beras di tingkat pasar. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, penyaluran beras SPHP ini mencapai sekitar 120 ribu ton setiap bulannya. Ya, jadi per hari ya, Bulog itu per hari, per tiap hari itu ada kurang lebih hampir 4 ribu ton ya, yang disalurkan ke seluruh tanah air. Penyaluran dilakukan secara rutin untuk memastikan kebutuhan beras masyarakat itu tetap terpenuhi dan menjaga stabilitas harga di berbagai daerah. Ya, jadi pemerintah ya ataupun teman-teman swasta semuanya ini sudah semaksimal mungkin ya untuk menyediakan kebutuhan beras, kebutuhan masyarakat seoptimal mungkin. Nah, upaya untuk menjaga stabilitas pangan itu tidak hanya bergantung pada penyaluran beras oleh Bulog. Sinergi dengan pelaku usaha swasta, penggilingan beras ini juga diperlukan untuk memastikan pasokan bisa menjangkau masyarakat.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

Ya, informasi selanjutnya ini kalau tadi ya informasi penyaluran beras ya SPHP oleh Bulog secara nasional. Nah, ini kita mengerucut ya, kita ke Atambua Selatan. Pemerintah Kabupaten, pemerintah kelurahan ya, Kelurahan Fatukbot Kecamatan Atambua Selatan itu sudah menyelesaikan penyaluran beras cadangan pemerintah, cadangan pangan pemerintah tahap 2 bulan Juli hingga September bagi 818 kelompok penerima manfaat. Sesuai data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DETESEN bagi masyarakat yang ada di desil 1 sampai 4 dengan per KPM atau kelompok penerima manfaat itu mendapatkan 30 kg beras. Penyaluran bantuan ini merupakan upaya pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan keluarga serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya bagi warga yang kurang mampu. Ya, Lurah Fatukbot Emerintiana Moru ya menyampaikan penyaluran beras cadangan pangan pemerintah tahap 2 ini bertujuan untuk menjaga ketahanan pangan keluarga di tengah menembus harga kebutuhan pokok. Ya, jadi dari 818 keluarga penerima manfaat yang terdata telah melakukan penyaluran itu sudah 712 KPM. Sisanya itu 106 KPM karena terkendala administrasi sehingga akan dilakukan pengembalian ke Bulog Kantor Cabang Atambua. Informasi masih dari rri.co.id.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Ya, pendengar, kalau tadi dari Atambua itu sudah salah satu kelurahan gitu ya di Atambua Selatan itu sudah melakukan penyaluran ya beras cadangan pemerintah. Nah, ini di ND informasinya ya, penyaluran bantuan pangan beras bagi korban bencana gempa di Flores di beberapa desa Kabupaten ND NTT ini batal dilakukan pada 1 Oktober 2026 kemarin. Akibatnya ratusan ton beras diperuntukkan bagi warga terdampak itu masih tersimpan dan belum diterima oleh masyarakat. Nah, kegagalan penyaluran ini menjadi sorotan ya setelah masa distribusi bantuan pangan beras ya periode Juli sampai September 2026 itu berakhir di 30 September 2026 kemarin. Pemerintah sebelumnya memberikan perpanjangan waktu hingga 1 Oktober untuk bisa menyelesaikan proses penyaluran beras ini. Komisi 1 DPRD ND Anselmus Kaise mengatakan bantuan beras tidak dapat dibagikan karena proses distribusi telah melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam sistem aplikasi penyaluran. Kondisi ini membuat bantuan yang seharusnya diterima warga itu tidak dapat diproses sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Dan menurut Anselmus, persoalan ini perlu segera mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat. Ia menilai komunikasi lintas lembaga menjadi langkah penting untuk mencari solusi bagi masyarakat yang belum menerima bantuan. Nah, di sisi lain, keterlambatan distribusi terjadi karena pemerintah desa selama Agustus hingga September lebih banyak fokus ya pada penanganan dampak bencana gempa Flores. Berbagai kegiatan tanggap darurat ya kebutuhan masyarakat terdampak membuat penyaluran bantuan pangan ini belum bisa dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Informasi-informasi yang tadi Linda hadirkan untuk Anda ya pendengar bisa Anda baca lebih jelas lebih lengkap di website resmi kami di rri.co.id.

101 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang mewah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila
2: Kupang pagi ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

dari miliknya Ran ya. Dan ini grup vokal yang masih tetap eksis dengan karya-karya mereka begitu ya. Dan mengajak kita jadi bersemangat ini untuk menikmati hari yang baru di akhir pekan ini, di awal bulan Oktober juga. Ya, pendengar ya, olahraga bukan cuma tentang mengejar piala atau mencetak rekor prestasi begitu, tapi juga tentang ruang inklusi, pembuktian diri dan perayaan keberagaman kemampuan. Ya. Nah, dalam waktu dekat, pendengar, Kota Kupang, Kota Kasih ini akan menjadi tuan rumah untuk gelaran yang istimewa, Pesones 2 tahun 2026. Sebuah ajang tempat para atlet luar biasa, ya, adik-adik penyandang disabilitas yang akan bertanding dengan ketangguhan mereka, menyatukan semangat dan juga melampaui batas yang ada. Semua informasi-informasi berkaitan dengan Pesones, ya, yang akan digelar di Kota Kupang nanti akan dihadirkan untuk Anda, ya, akan dihadirkan untuk Anda di Majalah Udara untuk edisi hari ini di rangkaian Kupang Pagi.

0: anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak, tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

Ya, informasi dihadirkan untuk Anda mengawali Majalah Udara untuk edisi hari ini. Spesial Olimpik Indonesia atau SOIHNA siap menggelar Pekan Spesial Olimpik Nasional Pesonas yang kedua di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur pada 14-18 Oktober 2026 nanti. Ajang 4 tahunan ini tidak hanya jadi kompetisi olahraga bagi anak-anak yang bertalenta khusus ya, tapi juga sebagai panggung inklusi serta ajang seleksi nasional menuju panggung internasional. Ketua Panitia Pesonas 2 NTT tahun 2026 Reni Marinaun ya menyatakan bahwa Pekan Spesial Olimpik Nasional 2 ini akan diikuti oleh 280 atlet dari 25 provinsi di Indonesia. Dan ajang 4 tahunan ini melibatkan 7 cabang olahraga, yaitu sepak bola mini, renang, tenis meja, bulu tangkis, atletik, senam ritmik, dan buci. Ya, jadi kategori atlet penyandang disabilitas yang mengikuti Pesonas itu adalah anak-anak autis yang merupakan gangguan syaraf multifaktorial, sedangkan Down syndrome disebabkan oleh kelebihan kromosom. Jadi kali ini NTT ya sebagai tuan rumah untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Informasi ini Anda bisa baca lebih jelas, lebih lengkap di rri.co.id.

0: Iya, pendengar, melengkapi informasi yang tadi sempat Linda hadirkan untuk Anda ya tentang Special Olympic Indonesia atau SOINA yang siap menggelar Pekan Special Olympic Nasional kedua, PESONAS yang kedua di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dan ini merupakan ajang 4 tahunan ya, ajang kompetisi olahraga bagi anak-anak bertalenta khusus dan sebagai panggung inklusi juga serta ajang seleksi nasional menuju panggung internasional. Ada voice report dari rekan reporter Alotani, kami hadirkan untuk Anda.
1: Kali ini PESONAS NTT sebagai tuan rumah untuk PESONAS 2, pekan olahraga spesial nasional ini untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus.
2: Ketua Panitia PESONAS 2 NTT tahun 2026, Reni Marlina Un kepada RRI di Kupang, Kamis kemarin menyampaikan, Pekan Spesial Olimpik Nasional kedua akan diikuti 1.280-an peserta dari 25 provinsi di Indonesia. Ia menjelaskan, event 4 tahunan ini melibatkan 7 cabang olahraga yakni sepak bola mini, renang, tenis meja, bulu tangkis, atletik, senam ritmik, dan boards. Kategori atlet disabilitas yang mengikuti PESONAS adalah anak-anak autis merupakan gangguan saraf multifaktorial, sedangkan Down syndrome disebabkan oleh kelebihan kromosom.
1: Persiapan kami sebagai panitia sampai dengan hari ini kurang lebih sudah 80%. Untuk kontingen sampai dengan saat ini kita sudah menutup pendaftaran dan terdaftar 25 provinsi dengan jumlah secara keseluruhan ada 1.280-an. Itu ada atlet, ada ofisial, ada pelatih, pendamping, bahkan juga ada orang tua yang mendampingi anak-anak.
2: Sekretaris Dispora NTT Karel Muskanan selaku Sekretaris Panitia Pelaksana menyampaikan, Technical Delegate yang dikoordinir oleh SOINA Pusat melakukan review bersama NTO dan non-NTO terkait hasil teknis pelaksanaan Pekan Spesial Olimpik Nasional kedua 2026 di Kota Kupang. Sementara untuk venue pertandingan telah divisitasi oleh SOINA Pusat dan telah menetapkan Kompleks Stadion dan Gor OEP Kupang menjadi sentra pelaksanaan PESONAS 2 2026 serta renang di Pitowi Sport Center dan bulu tangkis di OESAPA.
3: Untuk venue pertandingan telah divisitasi ditetapkan oleh Technical Delegate dan SOINA Pusat pada beberapa bulan yang lalu dan sudah representatif untuk dilaksanakan pertandingan perlombaan pada 7 cabang olahraga ini.
2: Ketua Harian SOINA NTT Hamdan Salebajo menambahkan 7 cabang olahraga yang akan dipertandingkan di NTT menjadi pilihan dari 17 cabur para Special Olympic Indonesia atau SOINA yang akan dipertandingkan dan dilombakan pada multi-event Olympic World Summer Games di Santiago, Chile tahun 2027. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: J-Flo right here.
1: Hidup kayak pun tambah berat, Le. Utang judi mana-mana. Stres ya.
2: Weh kawan, lu mau dapat duit gampang kok sonde? Mari su ikut judi online. Pikirin linge, lu cek WA su sekarang.
3: Ikut judi online su. Sone mau dapat duit gampang. Siapa tahu lu yang mana?
4: Jangan, itu bukan solusi. Itu hanya akan buat lu dalam bahaya.

0: Hidup bukan soal keberuntungan, tapi pilihan.
1: Ya, selamat pagi dan selamat berakhir pekan ya untuk yang baru gabung sama Linda di sini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita masih di majalah udara ya untuk edisi hari ini. Ini tentang menembus batas di Kota Kasih. Ini Gelora Pesona Pesonas 2 ya tahun 2026 di Kota Kupang. Nah, pendengar, sebanyak 1128 atlet penyandang disabilitas intelektual dari 25 provinsi di Indonesia ini akan ambil bagian dalam Pekan Special Olympic National Pesonas 2 tahun 2026 yang akan dijadwalkan di Kota Kupang mulai tanggal 14 sampai 18 Oktober 2026. Ya, jadi Gubernur NTT Melkila Kalena yang meminta seluruh pihak untuk mematangkan persiapan penyelenggaraan ya ajang olahraga nasional ini supaya bisa berjalan dengan baik dan memberikan dampak yang sosial, dampak sosial dan juga dampak ekonomi bagi masyarakat. Ya, jadi kalau boleh ya ini dilibatkan nih siswa, mahasiswa begitu ya, supaya turut belajar dan mengambil bagian dalam membangun lingkungan yang inklusi. Oke. Dan Gubernur juga menekankan pentingnya ya sekali lagi melibatkan masyarakat luas terutama untuk pelajar SMA, SMK, mahasiswa di perguruan tinggi yang ada di Kota Kupang dalam rangkaian kegiatan Pesonas 2 tahun 2026 di Kota Kupang. Informasi ini dari antaranews.com.

0: Lengkapi informasi yang Linda hadirkan untuk Anda tadi tentang ada 1.128 penyandang disabilitas, atlet penyandang disabilitas yang dipastikan mengikuti Pesonas 2 di Kota Kupang ya. Ternyata jumlah ini belum termasuk dengan ofisial, pendamping, orang tua dan juga tamu undangan lainnya. Informasi selengkapnya melengkapi informasi tadi kami hadirkan untuk Anda, ada voice report dari rekan reporter Alotani.
1: Sudah terdaftar dan terverifikasi itu ada 25 provinsi. Pesertanya yang sudah terverifikasi itu ada 1.128. Itu baru atlet. Belum ditambah ofisial, pendamping, orang tua yang datang. Karena ini harus ada orang tua.
2: Ketua Harian Spesial Olimpik Indonesia, SOINA, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Hamdan Salebajo dalam dialog di Pro1 RRI Kupang, Jumat 2 Oktober 2026 menjelaskan, kurang lebih 2.000 hingga 3.000 orang akan hadir di Kota Kupang mengikuti dan menyaksikan multi-event Pekan Spesial Olimpik Indonesia Pesonas 2 yang berlangsung pada tanggal 14 hingga 18 Oktober 2026. Peserta yang mengikuti multi-event 4 tahunan dengan menghadirkan 7 cabang olahraga menurut Hamdan Saleh mulai tiba di Kota Kupang pada tanggal 11 Oktober 2026. Sementara pembukaan akan berlangsung pada tanggal 14 Oktober di Gor Flobamora, Oepoe, Kota Kupang.
1: Pelaksanaannya tanggal 14 atau 18. Tapi ada tamu-tamu yang sudah datang tanggal 13. Bahkan untuk Sulawesi Selatan itu dengan Bukit Siguntang melalui pintu masuk ke Labuan Ternau itu sudah tiba tanggal 11. Jadi bahkan meriah mulai dari tanggal 11 itu sampai tanggal 20 itu.
2: Ketua Panitia Pelaksana, Reni Marlina Un, di Studio Pro1 RRI Kupang juga menyampaikan persiapan jelang pelaksanaan Pesonas 2 bagi atlet-atlet disabilitas nasional sudah mulai terkoordinasi bersama antara Panitia Pelaksana Pusat dan Daerah. Menurut Reni Marlina Un, sebagian anggota Panitia Pesonas 2 2026 sudah tiba di Kota Kupang untuk bersama-sama panitia di daerah mematangkan persiapan teknis jelang pembukaan pada tanggal 14 Oktober 2026.
3: Sekitar 1.100 lebih yang ada, sehingga kita untuk venue-nya kita memastikan bahwa semua tempat itu steril, dan kami juga sudah berkoordinasi juga dengan pemerintah dari dinas kesehatan. Kami di backup penuh oleh dinas pendidikan maupun dinas pemuda dan olahraga untuk event ini.
2: Event 4 tahunan ini melibatkan 7 cabang olahraga yakni sepak bola mini, renang, tenis meja, bulu tangkis, atletik, senam ritmik, dan boots. Pesonas 2 tidak hanya menjadi kompetisi olahraga bagi anak-anak disabilitas bertalenta khusus, tapi juga sebagai panggung inklusivitas serta ajang seleksi nasional menuju panggung internasional. Kategori atlet disabilitas yang mengikuti Pesonas adalah anak-anak autis dan Down syndrome. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Iya, the last one. Ini berkaitan dengan Pesonas 2 tahun 2026 yang dijadwalkan akan mulai pada 14 Oktober di Kota Kupang. Ini dipastikan membawa dampak sosial dan juga ekonomi yang nyata ya bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kota Kupang. Nah, selain ajang nasional, olahraga nasional bagi atlet bertalenta khusus, perhelatan ini juga jadi stimulus ekonomi ya untuk wilayah Kota Kupang dan juga sarana pembelajaran inklusivitas bagi generasi muda. Nah, kesiapan dan juga pematapan kesiapan kegiatan ini dibahas dalam audiensi Panitia Pesonas 2 bersama dengan Gubernur NTT Emmanuel Melquiades Lakalena. Jadi, Gubernur berharap ya bahwa kegiatan ini melibatkan generasi muda. Tidak hanya sukses secara teknis, tapi juga bisa menanamkan nilai-nilai kesetaraan, empati, sportivitas sejak dini di tengah masyarakat. Jadi di samping ya dampak sosial, kedatangan ribuan peserta mulai dari atlet, pelatih, pendamping hingga delegasi daerah, ini tentu akan menggerakkan roda perekonomian warga Kota Kupang. Jadi sektor UMKM, kuliner, penginapan, transportasi lokal hingga kerajinan daerah ini diproyeksikan akan menerima manfaat langsung dari perputaran ekonomi selama agenda berlangsung. Ya, dan penggunaan GOR Oepoe Kupang ini sebagai tempat pembukaan utama ini juga memberikan nilai tambah ya untuk kesiapan infrastruktur daerah. Persiapan fasilitas ini juga menjadi bagian dari persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional ke-22 tahun 2028. Sekali lagi informasi ini dari rri.co.id dan Anda yang ingin membaca lebih jelas lebih lengkap, tahu lebih jelas lebih lengkap informasi-informasi yang sudah Linda hadirkan untuk Anda, silakan baca di rri.co.id.

Mau bisnis Anda dikenal luas dan jualan makin laris di NTT, RRI Kupang punya solusinya. Kini hadir paket promosi spesial untuk memajukan bisnis Anda. Paket UMKM cukup Rp500.000, Anda dapat 15 kali penyiaran, spot dan adlibs, plus bonus publikasi berita di rri.co.id dan Instagram RRI Kupang. Paket Silver hanya Rp1.000.000 untuk 25 kali penyiaran, bonus publikasi di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Gold Rp3.000.000 dengan 75 kali penyiaran, bonus publikasi utama di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Platinum Rp5.000.000 dapat 75 kali penyiaran, dialog interaktif live di YouTube RRI Kupang, plus jangkauan lengkap di media sosial dan rri.co.id. Tingkatkan brand awareness dan jangkau lebih banyak pelanggan bersama media terpercaya RRI Kupang. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0822-5495-3271 atau kunjungi kantor RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8 Oibobo, Kota Kupang. RRI Kupang, suara untuk produk lokal.

0: Iya, baik. Selamat pagi pendengar, dan melengkapi majalah udara untuk edisi hari ini, kami hadirkan untuk Anda informasi perakiran cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Timur. Dan pagi hari ini kami sudah terhubung bersama dengan Kak Fitro di BMKG Altari Kupang. Selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Kak Fitro, silakan informasi perakiran cuaca untuk wilayah NTT hari ini, Kak.
1: Oke, baik, Kak. Halo, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami informasikan perakiran cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Timur untuk hari ini, Sabtu 3 Oktober 2026. Untuk cuaca di NTT pada pagi hari secara umum cerah hingga berawan tebal. Pada siang hingga sore hari cerah berawan hingga berawan tebal dengan potensi hujan ringan di wilayah Ruteng. Untuk malam hari berawan hingga berawan tebal, dan pada dini hari berawan hingga berawan tebal dengan potensi kabut di wilayah Soe dan Ruteng. Untuk suhu udara di NTT berkisar sekitar 19 hingga 33 derajat Celcius, dengan suhu udara di Manggarai, Ngada, dan sebagian dataran tinggi lainnya 15 hingga 23 derajat Celcius. Untuk angin rata-rata dari arah timur laut hingga barat daya dan kecepatan sekitar 30 hingga 50 km per jam. Dari kami ada peringatan dini waspada potensi angin kencang di wilayah Kabupaten Kupang, Rotendau, dan Saburejua. Serta untuk informasi perakiran cuaca tingkat kelurahan hingga desa, teman-teman bisa akses melalui website https://cuaca.bmkg.co.id. Semoga bermanfaat.
0: Baik, terima kasih Kak Fitro untuk informasinya di pagi hari ini. Selamat pagi.
1: Sama-sama, selamat pagi.
2: Demikian info cuaca hari ini, kerjasama BMKG Altari Kupang dengan RRI.

Ya, pendengar, untuk rangkaian Kupang Pagi menghadirkan Majalah Odero untuk edisi hari ini tentang menembus batas begitu ya di Kota Kasih, Gelora Posonas 2 di Kota Kupang 2026 ini. Kita tuntaskan ya, dan di pukul 8 pagi kami mengajak Anda kita mengikuti penyampaian Warta Berita dari Pro3 Jakarta. Selamat pagi, selamat menikmati akhir pekannya dan tetap setia di Pro1, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.